0: kenyamanan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berubah.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Seharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi menjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
10: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
9: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
11: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
9: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
12: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
13: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
12: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
14: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
12: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ara Usuma, laporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
16: Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
17: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
15: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
18: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
15: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah empat dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
18: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
19: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
18: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih terus menemani Anda di kesempatan pagi hari ini jelang ibadah hari Minggu yang kami akan siarkan pagi ini nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Ibadah hari Minggu yang kami akan siarkan tentunya pagi ini dari GKE Raja Wali Palangkaraya. Baik pendengar, hadir dengan sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan di ruang dengar Anda.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiba.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin ini memastikan bahwa program perbaikan jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kota Palangkaraya. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan infrastruktur yang aman, nyaman, dan juga mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, tentu ini menjadi harapan besar ya bagi masyarakat di Kota Palangkaraya. Karena jalan yang mulus dan layak ini bukan hanya membuat perjalanan menjadi lebih nyaman, tetapi juga meningkatkan keselamatan para pengguna jalan, dan aktivitas masyarakat juga bisa menjadi lebih lancar ya. Dan kita semua tentu berharap bahwa komitmen ini dapat direalisasikan secara bertahap dan merata nantinya, sehingga ruas-ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan bisa segera diperbaiki ya. Tentu dengan infrastruktur yang semakin baik, diharapkan juga roda perekonomian semakin bergerak dan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Baik, berikut masih dengan sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan ya di ruang dengar Anda jelang ibadah hari Minggu yang kami siarkan pagi ini dari Gereja ASI GKE Raja Wali Palangkaraya.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya ya kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu. Pagi ini kami siarkan dari Gereja ASI GKI Raja Wali Palangkaraya.
1: Raja Wali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat yang hadir di Gereja ASI pada pagi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di YouTube Majelis Jemaat GKI Raja Wali. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tom Chandra MTH, ibadah menggunakan liturgi Hari Pemuda GKI. Berikut jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah keluarga awal bulan Jemaat GKI Raja Wali, hari Senin 3 Agustus 2026, pukul 5 sore di tempat gedung Gereja ASI. Ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPIPER, hari Selasa 4 Agustus 2026, pukul 5 sore di gedung Gereja ASI. Yang ketiga, ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB, hari Rabu 5 Agustus 2026, pukul 5 sore di tempat di gedung Gereja ASI. Empat, ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, hari Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 5 sore di tempat di gedung Gereja ASI. Yang kelima, ibadah rumah tangga atau ucapan syukur, hari Sabtu 8 Agustus, pukul 4 sore, lingkungan pelayanan 1, di tempat keluarga Sapun Tile, Jalan Paus Raya, nomor 17, Blok C. Ibadah mengenang 1 tahun istri, ibu, nenek, saudari kami tercinta, Tariwati Asil Narang. Selanjutnya, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 4 sore, lingkungan pelayanan 3, di tempat keluarga Tatang, Jalan Piranha Induk, nomor 104. Kenam, ibadah dalam rangka pernikahan Saudara Laurentius Teddy Rianto dan Saudari Prasilia Irisinta, hari Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 10 pagi, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di Katedral Santa Maria Palangkaraya, Jalan Cilikriwut, kilometer 1, Palangkaraya. Pukul 12, ibadah syukur pernikahan di Gedung Bapelkes, Jalan Yosudarso, nomor 14, Palangkaraya. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat, kasih karunia, dan penyertaannya bagi saudara-saudari sekalian. Bagi anggota jemaat yang masih dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan, mari selalu kita doakan agar mereka mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan dan yang berkenan memberikan persembahan. Ketika ibadah sudah selesai, dimohon kepada anggota jemaat untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu dan tetap berada di tempat duduk sampai pendeta dan petugas berada di teras gereja. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa kembali pada ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita.

Hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari tinggalkan sejenak segala kesibukan, notifikasi, dan hiruk-pikuk media sosial. Di tengah dunia yang begitu ramai oleh berbagai suara, informasi, dan percakapan yang silih berganti, ada satu suara yang tidak pernah berubah. Suara Tuhan yang menghidupkan, menuntun, dan memberi hikmat kepada setiap orang yang datang kepadanya. Saat ini kita datang bukan untuk mencari perhatian dunia, tetapi untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, sang sumber hikmat yang sejati. Mari kita membuka hati bagi hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita menyambut terangnya yang menghalau kegelapan, membimbing langkah kita, dan memampukan kita menjadi generasi yang berhikmat. Mari berdiri bersama, kita angkat memuji Tuhan dengan penuh sukacita, menyadari bahwa kasih-Nya seindah siang sinari.

Ketika hati kita dipenuhi oleh terang Kristus, kita tidak dapat menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Kasih Tuhan selalu mendorong kita untuk menjadi pembawa kabar baik, menghadirkan pengharapan, dan menyatakan kemuliaannya dimanapun kita berada. Hari ini, kita diingatkan bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Dari timur hingga barat, dari generasi ke generasi, namanya terus dipermuliakan. Kita pun dipanggil untuk menjadi bagian dari karyanya, sehingga melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, hingga segala benua dan langit penuh kemuliaannya.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

0: Doa pengakuan dosa. Benar, Tuhan, bila kami merenungkan dosa kami, kami sadar bahwa tanpa kasih dan pengampunan-Mu, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering gagal menjadi saksi-Mu. Dalam perkataan, tindakan, bahkan melalui apa yang kami bagikan dan sampaikan kepada sesama. Kami lebih mengikuti kehendak kami daripada hikmat-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Perbarulah hati kami oleh Roh Kudus agar kami hidup dengan bijaksana, menjadi pembawa damai, kebenaran, dan kasih dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Berita anugerah jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya 44 ayat 22 berkata, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau."

Pembacaan hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.

0: doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga dan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang kami baca menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskah KE diambil dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32 dengan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
1: Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat persilakan duduk. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan remaja dan pemuda. Dipersilakan.

berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami sekalian, sebab firman-Mu itu akan menerangi jalan kami, sehingga kaki kami tidak tersandung, dan Tuhan akan terus berada dengan kami ketika kami hidup berdasarkan dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan kami dapat mengerjakan dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 31 sampai ayat 13 sampai 21 yang terus dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca secara bergantian, kaum laki-laki ayat 13, 15 dan seterusnya, kaum perempuan 14, 16, 18 dan seterusnya, pada ayat ke-21 kita akan baca secara bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang, kaum laki-laki, 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.

Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak." Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu apa kabar? Puji Tuhan. Yang ikut share live streaming juga apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemana saja Yesus pergi dan murid-muridnya itu, ke sana juga lautan manusia mengikuti. Yesus sangat-sangat populer. Ya, tidak pernah ada orang yang bisa sepopuler Yesus, bahkan sampai tahun 2026 ini. Dia tidak perlu banner, poster, spanduk. Tidak perlu lah. Tidak perlu Instagram, Facebook, X. Tidak perlu lah. Sudah banyak pengikutnya. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dibunuh, Yesus ini menjadi satu-satunya musuh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang bersekongkol dengan Herodes. Nah, makin populer lagi. Jadi setelah Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, hanya satu lagi, yaitu Yesus. Nah, karena itu Yesus menyingkir. Ya, kata menyingkir di sini memiliki dua arti. Arti pertama, dia menghindari pantauan dari orang Saduki, Farisi, ahli Taurat. Menyingkir kedua, ya beristirahat. Retreat. Mundur sejenak. Bapak Ibu pernah retreat? Retreatnya makin santai atau makin sibuk dari rutinitas? Kalau kita makin sibuk ya. Biasanya kalau retreat itu undur dari kegiatan. Ya. Retreat ini kan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu hatret. Tahu hatret? Mundur. Mundur itu enggak pernah laju seperti maju, pelan-pelan gitu kan. Maju lagi. Kalau kita kadang-kadang retreat, tapi makin sibuk. Berjam-jam kita berdiskusinya. Berjam-jam kita, padahal maksudnya kita tenang sejenak dari kesibukan kita yang sebenarnya. Jadi kalau bikin retreat tolonglah jangan padat-padat ya. Dibikin santai-santai saja acaranya. Nah, mereka Yesus ini juga retreat. Menyingkir sejenak. Kemana? Ke tengah danau. Karena kalau ke darat enggak ada lagi. Di warung sana ada pengikut. Di tempat sini ada juga pengikut. Enggak sempat mereka bernyanyi, berdoa, enggak sempat. Orang tanya-tanya, minta tolong terus begitu. Jadi paling baik mereka ke tengah danau Galilea. Ya, paling yang punya perahu bisa nyusul ke tengah danau sana. Itu pun kalau dapat kabar kan. Kalau enggak ngapain juga kata mereka. Setelah selesai mereka menyingkir, menghindar pantauan, beristirahat sejenak, mereka kembali ke daratan supaya siap kembali pelayanan. Nah, tujuan retreat kan begitu. Setelah kita pulang retreat, makin semangat lagi kita. Kan begitu. Karena kita sudah diisi waktu kita mundur tadi, waktu kita menyingkir tadi. Dan ayat 14, lautan manusia sudah menanti. Oh, syukurlah Yesus datang, kata mereka. Kita tunggu-tunggu ya, datang akhirnya. Orang menjadi senang. Ya. Dan menurut Matius, karena Matius ini pemungut cukai yang punya banyak catatan, 5.000 ini diperkirakan bisa lebih. Ditambah perempuan dan anak-anak. Coba, hari ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu
teman-teman pemuda remaja, kalau ibadah banyak perempuan banyak laki-laki. Nah, kalau ditambah dari 5.000 kan lebih berarti. Ada anak-anaknya juga? Ada juga. Tapi karena ini kaum paternalistik, yang dihitung itu cuma kepala keluarga. Hanya pakai kakak saja Matius ini. Jadi dia pakai kepala keluarga saja. Jadi laki-laki belum termasuk perempuan, berarti lebih dari 5.000. Ya. Jadi sudah banyak orang datang untuk mencari Yesus. Nah, karena itu orang banyak ini dikerjakan dari pagi, tengah hari, sore, sampai malam. Belum selesai-selesai orang yang datang ini minta perlu ini. Dan semua dilayani dengan baik. Kenapa? Karena murid-murid sudah retreat sebelumnya. Ibarat busur itu mereka sudah dilenturkan. Mereka sudah di briefing untuk menghadapi 5.000 orang ini. Tapi persoalannya satu, mereka tidak pesan catering. Tahu catering? Tahu kan? Apa bacanya kira-kira? Konsumsinya tidak ada. Ini persoalannya. Ya, vendor belum ada waktu itu. Warung juga terbatas. Jadi cara terbaik, suruh pulang. Pulang aja 5.000 orang ini. Gak sanggup kita guru. Kas kita gak cukup. Gak ada anggarannya. Ya. Kan mereka sudah sembuh. Sudah pulih. Sudah ikut KKR. Sudah. Pulang aja sudah ya. Seperti itu. Lalu bagaimana? Apakah Yesus setuju Bapak Ibu? Dengan usul itu? 5.000 orang ini sudah sehat-sehat semua. Sudahlah. Pulang masing-masing aja ya. Begitu. Persoalannya orang Yahudi itu makan cuma 2 kali sehari. Orang Yunani 4 kali sehari. Orang Indonesia berapa kali? Kadang 3, kadang 3,5 ya. Belum dibungkus ya. Belum itu, belum yang COD begitu ya. Orang Yahudi makan cuma 2 kali sehari. Artinya satu porsi itu pasti besar. Pasti banyak. Ya, kalau 4 kali itu enak aja, sedikit-sedikit aja 4 kali. Tapi kalau orang Yahudi makannya cuma 2 kali sehari. Makanlah doa kami, berikanlah makan kami secukupnya. Jadi cukupkan 2 kali sehari itu. Jadi mereka makan siang dan makan malam. Makanya ada perjamuan malam. Jadi kalau Bapak Ibu bertamu ke orang Yahudi, gak usah pagi-pagi, gak ada yang keluar apa-apa itu. Jadi kalau tengah hari sama malam diajak makan lah Bapak Ibu. Persoalannya mereka cuma 2 kali sehari dan harus makan orang banyak ini. Ya, usul tadi tentu saja ditolak oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, kalianlah yang harus beri mereka makan. Mereka punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita lihat di Injil paralel, ini dari anak-anak yang membawa bekalnya diserahkan kepada Yesus. Ya, anak-anak. Seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Coba, satu anak aja 5 roti dan 2 ikan jatah dia, coba. Nah, untuk ukuran anak-anak. Dan Matius memberi kesimpulan saja, ya. Tuhan menengadah ke langit, Tuhan mengucap berkat, dan membagikan roti. Dan roti itu tidak putus-putusnya. Dibagi ada lagi, dikasih ada lagi, sampai kesan ada lagi. Tidak ada yang sampai enggak dapat, semuanya dapat. Dan sisanya masih berapa bakul? 12 bakul. Nah, makanya saya setuju, cocok aja kalau laki-laki yang makan. Ada sisanya kan? Kalau ibu-ibu juga hadir, enggak ada ini, bisa dibungkus semua. Saya senang dengan ibu-ibu sering, Pak Tom bawa ini, bawa itu. Enggak, saya bilang sudah ada, bawa aja, katanya begitu. Jadi saya sepakat dengan Matius, pantas aja, karena laki-laki semua begitu kan. Kalau ada ibu-ibu itu enak, kita dibungkusin begitu ya. Artinya apa? Mujizat dari 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan. Tidak ada yang sukar, amin. Tidak ada yang sulit. Itu sebabnya kita harus berdoa sebelum makan. Karena mengikuti teladan Tuhan. Supaya kita berkecukupan di meja makan kita, amin. Di persediaan kosmos kita, amin. Tahu kosmos? Tempat nyimpan beras itu. Kalau enggak di karung kita juga lah begitu ya.
itu perlu berdoa. Supaya para petani, nelayan tetap bertanggung jawab menyuplai makanan dan minuman kita. Perlu berdoa. Ingat dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang ini tercukupi. Apalagi di rumah kita sendiri. Lebih daripada itu. Amin. Jadi itu prinsip berdoanya Bapak Ibu. Apa dapat kita pelajari? Sudah habis, khotbahnya sudah habis. Ya. Cuma itu saja sebenarnya. Saya hanya menyimpulkan cerita Matius saja, tidak perlu ditambah-tambah. Cuma itu saja. Tapi kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu pelajari kira-kira setelah membaca ini berulang-ulang kali, puluhan kali Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan ini. Tapi apa yang dapat kita pelajari kira-kira dari 5.000 orang yang makan ini, di luar kaum perempuan dan anak-anak tentunya. Yang pertama, kita belajar tentang penginjilan. Bisa suaranya, Pak Hendra?

0: kapan saja dan di mana saja ketika Injil Yesus Kristus diberitakan dengan standar Alkitab, pasti banyak orang akan menjadi percaya. Amin. Ini penginjilan perdana dengan melibatkan banyak orang, yaitu 5.000, itu data laki-laki saja. Ketika orang menjadi percaya, lalu bagaimana keberlangsungan hidup mereka? Nah, kita bagaimana belajar ketika Yesus ada di tengah-tengah murid-murid, 5.000 orang yang memerlukan makanan sekaligus dan serentak pun itu bisa ditangani. Kita sekarang punya program menjaga dasrungan dan sole nengah tebidah Kalimantan Barat. Kita pikir bagaimana kalau orang makin percaya, makin banyak. Siapa menangani 5.000 orang di sana yang membuka hati di luar perempuan dan anak-anak? Tidak ada cara lain. Apa yang kita punya? 5 roti dan 2 ikan. Amin. Kita punya itu saja. Tapi di tangan Tuhan, di tangan murid-murid yang percaya, semua orang-orang yang lapar dan haus hal-hal rohani akan dipuaskan. Itu yang pertama dari kita pelajari dari cerita 5.000 orang ini. Ini orang yang belum percaya, Bapak Ibu. Orang yang belum mengikut Yesus kemanapun baru berjumpa sekali ini. Berikutnya kita dapat belajar bahwa tugas gereja harusnya mewartakan Injil Yesus Kristus. Tidak peduli banyak orang yang percaya dan bagaimana mengelola. Karena gereja hadir tidak untuk mewartakan isi dunia, namun mewartakan isi hati Bapa melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, saya senang dengan media sosial kita sekarang bahwa orang-orang terhubung dengan jemaat GKI Raja Wali saat ini, ya. Dan channel kita ini ada hampir 300-an orang yang menonton begitu. Jadi kita bersyukur. Jadi ini yang kita ceritakan, kita wartakan. Inilah tugas gereja secara lembaga dan orang-orang percaya. Matius tanpa mencatat ini kita tidak pernah tahu. Karena semua orang sudah mati. Tapi pada waktu itu media sosialnya adalah pergamen dan papirus. Dengan cara menulis, menyebar, menulis, menyebar. Nah, gereja juga harus seperti itu. Orang-orang yang sulit ke gereja, orang-orang yang dipersulit akan mudah ketika gereja mewartakan kasih Bapa yang melalui kemajuan media sosial atau social media. Jadi tentang cerita tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sekarang lebih mudah orang bisa belajar karena gereja terus menerus hadir untuk mewartakan isi hati Bapa melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih untuk Kristus, 5.000 orang tadi, sebelum mereka makan dan minum bersama Yesus, mereka sudah mendengar Injil itu, mendengar tentang Yesus. Saya katakan dia tokoh yang populer, ya. Dan mereka senang ketika mereka datang, mereka tidak diabaikan, mereka tidak ditolak, sebaliknya disambut dengan hangat. Nah, kita juga demikian dengan orang-orang Kristen baru. Kita harus menyambut mereka. Mereka tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditolak. Tapi disambut dengan hangat. Makanya kita punya pengurus pemberitaan kabar baik. Khusus, baik mengirim tenaga pelayan di tempat-tempat khusus maupun yang memperlengkapi jemaat Tuhan untuk menyambut orang-orang Kristen baru. Karena mereka perlu perhatian khusus. Kalau murid-murid berpikir, diabaikan saja, ditolak saja, 5.000 orang tidak akan cukup. Tapi kata Tuhan, jangan biarkan mereka pergi, tapi kamulah yang memberi mereka makan. Berikutnya kita dapat belajar bahwa ketika orang-orang di dunia mulai percaya, tugas gereja adalah memuridkan mereka. Tujuan pemurid ini agar menjauhkan mereka dari motivasi dan orientasi yang keliru. Jadi orang-orang yang menjadi Kristen itu punya motivasi, punya orientasi yang benar, bukan yang keliru. Jadi orang berpikir, oh, mujizat itu kalau kita jadi orang Kristen, ikan-ikan berterbangan, roti-roti berjatuhan, begitu? Oh, itu motivasi yang keliru. Karena tidak selalu kita disembuhkan. Tidak selalu kita pulih. Tidak selalu kita sukses. Tidak selalu kita berhasil. Supaya apa? Supaya kita juga belajar bagaimana menjadi dewasa dari kegagalan. Dari keterbatasan. Supaya kita bergantung dengan Tuhan. Nah, karena itu supaya sejak awal perlu pemuritan supaya orang-orang itu tidak punya orientasi yang keliru dan motivasi yang salah. Ya? Karena orang berpikir, wah, kalau bertemu dengan Tuhan akan mudah. Makan, minum, tinggal turun dari langit begitu. Sehingga kita tidak perlu berusaha. Itu juga keliru. Jadi perlu pemuritan. Dan kita menjadi orang percaya karena kita dibenarkan. Meskipun tidak ada yang benar. Didamaikan. Dan akhirnya diselamatkan dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Orang banyak ini sebenarnya tidak layak. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang menolong. Mengapa? Karena mereka sebenarnya bawa bekal. Tapi tidak mau buka bekal mereka. Mereka malu. Tidak cukup. Karena orang Yahudi kemana-mana pasti bawa bekal. Tapi mereka pikir kalau saya makan gimana yang lain? Saya tahan aja. Dan anak kecil itu memulai, Tuhan saya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika anak kecil ini menyerahkan dan Tuhan buat roti, yang bawa bekal juga paksa dibagi-bagi juga. Kenapa? Takut mubazir. Ya? Jadi kita seperti orang banyak ini, tidak ada yang benar. Tapi kita dibenarkan. Kita bersalah satu sama lain, tapi kita didamaikan. Kita sebenarnya tidak selamat, tapi akhirnya diselamatkan. Nah, ini tujuan kita menjadi orang Kristen. Bukan karena roti-roti dan ikan-ikan, bukan itu. Tapi karena kita tidak benar, kita dibenarkan. Kita tidak damai, akhirnya kita didamaikan. Kita tidak selamat, akhirnya diselamatkan. Ini menjadi dasar sebagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pemuda Gereja. Kalian tadi pengelis, Bapak Ibu lihat semua yang bertugas, semua yang tampil, dan ini se-Indonesia. Karena kita semua yang senior-senior ini sudah pernah muda, anak-anak kita akan menjadi orang muda. Dan kita bersyukur pernah pada titik ini. Bapak Ibu bangga pernah jadi orang muda? Bangga. Ya. Vokal grup dulu ya kita, latihan core dulu kita ya. Mungkin pakai lampu Petromax, Strongkeng, tetap semangat. Ya. Vokal grup pakai gitar, kadang-kadang talinya putus, tetap semangat. Dulu kita cuma satu tim SPP aja, tapi ikut remaja juga semangat. Ya kan? Dan kita juga semangat. Ternyata setelah kita masih ada juga yang muda-muda begitu ya. Ya ini harinya mereka. Dan Alkitab memberi nasihat yang tetap sama. Kita baca sama-sama bersama orang-orang muda yang kita kasihi. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa? Kenapa kita harus mendidik orang muda? Karena kita pernah muda. Tahu belokannya kan? Nah, kasih tahu di mana belokannya. Tahu tanjakannya kan? Nah, kasih tahu di mana tanjakan. Dan orang muda akan menjadi tua. Didik. Didiklah. Menurut jalan yang patut bagi mereka. Ya? Karena tugas kita untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Nah karena itu mereka belajar memerlukan mentor, guru dan juga sahabat. Seperti Yesus yang juga mendidik orang-orang muda ini. Ingat, 12 murid ini masih muda, masih produktif, masih mencari jati diri. Simon Petrus yang plin-plan dididik menjadi berintegritas. Andreas dan Yakobus anak-anak guru yang mudah sekali meledak. Didik menjadi penyabar. Thomas, semuanya serba ilmiah. Semuanya harus dijelaskan. Belajar supaya punya iman. Anak-anak muda kita sekarang ini banyak agnostik, Bapak Ibu. Tahu saja Tuhan tapi tidak peduli dengan Tuhan. Ada sudah mulai bergeser lagi ke ateis, Tuhan itu tidak ada. Nah, ini seperti Thomas-Thomas muda dulu. Ya Tuhan kan seperti oksigen, tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ada yang bisa melihat oksigen? Kita kadang-kadang merasa hebat, lo tidak perlu lagi Tuhan. Merasa bisa dijelaskan, tidak perlu lagi Tuhan. Kita tidak usah berhadap dengan Tuhan, kita berhadap dengan oksigen saja sudah pusing. Kita belajar dengan Nathanael skeptis, tapi akhirnya punya pengharapan karena dididik oleh Yesus. Nah, anak-anak muda kita juga kadang-kadang skeptis. Gak bisa begitu, begini, sulit, berat, rumit. Dan Tuhan mendidik dia sehingga Nathanael akhirnya memiliki pengharapan. Yohanes, ya, yang setia dari panggilan mula-mula sampai di Golgota, ia mendapat murid yang paling dikasihi Tuhan. Nah, anak-anak kita juga seperti itu kan? Ya kan? Ada yang pelin-pelan, ya kan? Kita juga dulu begitu kan? Kita juga pelin-pelan. Mengasihi Tuhan, mau vokal grup, besok gak ada muncul, ya kan? Ikut Tuhan, kemanapun pikul salib, rupanya lagi PDKT di gereja, kan? Gara-gara gak jadi-jadi PDKT-nya batal sudah. Kan? Begitu anak-anak muda kan? Pelin-pelan. Kita juga kadang-kadang seperti Andreas dan Yakobus, seperti anak-anak guru. Ya, harus tampil di gereja kami, pemuda kami, tidak boleh dipakai kemana-mana. Kan seperti itu, kita juga begitu kan? Nilai militansinya kuat sekali kan? Nah, orang seperti ini perlu dididik, sebagaimana Tuhan mendidik murid-muridnya. Gereja juga mendidik orang-orang mudanya. Ingat, menurut jalan yang patut baginya. Arti mereka punya talenta, punya karunia, punya tantangannya sendiri, punya dunianya sendiri. Yang tentu tidak sama dengan kita. Sebagaimana kita juga dulu punya dunia kita sendiri. Ya dulu ada cuma dua orang penghuninya, waktu zaman Orde Baru, dunia dalam berita. Karena penyiarnya dua orang terus begitu ya. Jadi tugas kita hari pemuda ini mendidik mereka, mulai mereka latihan seperti ini. Tampil seperti ini, ya kan? Dulu kita seperti mereka juga. Tampil, dilatih. Salah, wajar. Keliru, wajar dan normal. Kita mendidik mereka sejak dini. Jadi Alkitab dengan mengatakan, didiklah mereka menurut jalan yang patut baginya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan itu. Kalau mulai ditaruh di gereja, ditanam di gereja, sampai akhirnya pun dia tetap di gereja. Amin. Kalau sejak awal kita di jalan kebenaran, keadilan, kasih, kebaikan, damai sejahtera, tidak akan pernah jauh dari jalan-jalan itu. Ya, kecuali Bapak Ibu jalan sirsak, set begitu ya, sudah deh ikut begitu juga, ya kan? Bapak Ibu tabrak lampu merah, tabrak pokoknya kiri kanan simpang, kiri kanan sikat, mereka juga begitu. Anak-anak muda ini kan terlalu kita aja kan, didikannya bagaimana ya enggak? Tapi tentu jalan yang patut baginya. Sehingga pada masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalan itu. Amin. Sekali lagi orang muda memerlukan guru, mentor, dan sahabat. Sampai mereka menemukan panggilan hidup mereka. Sama seperti kita dulu juga, kita perlu orang yang kita teladani, orang yang kita kagumi. Ya? Kita juga perlu mentor, kita juga perlu sahabat. Ya, mereka juga sama. Dan tema bulanan kita di hari pemuda ini, kita baca sama-sama Bapak Ibu, menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Siapa di sini yang tidak punya media sosial? Boleh angkat tangan. Hampir semua ya. Pokoknya kita hampir semua punya media sosial. Bagus saja. Media ini namanya alat. Sosialnya artinya bersosialisasi. Apakah Bapak Ibu sudah bersosialisasi dengan baik dengan media itu? Teman-teman yang pemuda remaja, mana? Mana? Punya media sosial? Boleh angkat tangan? Ya. Daniel enggak punya. Maka kau punya WA, sering chat-chat aku kalau kau bertugas. Itu media sosial juga. Ya. Kita kadang bikin WA story itu bukan banyak-banyakan dilihat orang, tapi supaya dibaca seseorang gitu. Cie cie cie. Ya kan? Ganti lagi foto profil, ganti lagi foto profil. Untuk apa? Untuk diperhatikan. Cie cie cie. Kan begitu mereka. Bapak Ibu enggak usah heran, tiba-tiba foto profil anak mereka, anak kita itu ada, tiba-tiba enggak ada itu ada maksudnya itu. Ya kan? Kadang-kadang Dragon Ball kan? Kadang-kadang Spider-Man yang baru-baru muncul ini pokoknya. Nah, kemarin rilisnya perdana ya di bioskop. Tapi kita diminta untuk berhikmat, terutama orang muda ya. Hati-hati. Dan kita juga yang orang tua juga hati-hati. Dulu ya, dulu Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu masuk angin, ibu-ibu segera olesin sudah caplang minyak angin ya. Kalau sekarang enggak, ibu-ibu bikin cepat sembuh ya nak, begitu. Tulis di status sosialnya. Dulu kalau ibu segera aja anak masuk angin udah diolesin sembuh. Kalau sekarang enggak, cepat sembuh ya nak, begitu kan. Ya syukur-syukur kalau sambil diolesin sambil bikin status begitu kan. Ya kita bersyukur karena ini serba cepat. Informasi itu cepat. Tapi kita juga harus berhati-hati menyaring, mendistribusikan dan sebagainya. Perlu berhikmat. Nah karena media sosial diisi oleh isi-isi dunia, maka kita lawan dengan isi-isi firman Tuhan. Ya, kabar yang baik, kabar yang benar, contoh yang baik, contoh yang benar. Begitu. Ya. Nah, jadi baik sekali media sosial dan gereja, orang percaya harus terlibat menggunakan ini tentu secara berhikmat. Terutama anak-anak muda kita ya. Jadi kalau marah-marah jangan langsung bikin status, kalau putus jangan bikin langsung status, kalau jadian jangan langsung bikin status, nanti-nanti aja dulu. Bawa aja doa, dalam doa ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Bapak Ibu yang saya kasih untuk Kristus, selanjutnya. Saatnya kita ini dan gereja ini mengajak orang muda terlibat dalam penata layanan. Bahkan dalam mewartakan kabar baik. Sembari mendidik mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena mereka itu punya potensi besar, orang muda ini. Tidak ada capek-capeknya mereka itu. Selalu kreatif. Diskusinya panjang lebar luas, kadang-kadang kita sulit memahami. Tugas kita bagaimana melibatkan mereka dalam penata layanan, bahkan dalam mewartakan kabar baik. 12 murid itu orang-orang muda semua. Tapi mengubah wajah dunia ini. Dari 12 murid itu menjadi 2,6 miliar sampai tahun 2026 ini orang yang menjadi percaya. Dulu hanya 5.000 orang yang makan bersama dengan Tuhan. Sekarang 2,6 miliar. Setengah itu adalah orang-orang muda. Ya, bagi teman-teman orang-orang muda ya, yuk gabung. Kalian bisa nyanyi, bisa jadi pembawa acara, bisa main musik, bisa multimedia, bisa mengajar sekolah minggu. Kepemudaan, silakan gabung. Ya, gereja ini, jemaat ini terbuka. Karena pada waktunya kalian akan menjadi guru, sahabat, mentor bagi orang-orang muda lainnya. Tentu pada waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Sebagaimana kita sekarang memimpin, membina orang-orang muda pun pada waktu juga akan membina orang-orang muda pada generasi-generasi berikutnya. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih kami diberikan orang-orang muda di rumah kami, di gereja kami, di pemerintahan kami. Tuntunlah mereka. Sebagai warga gereja kami dari penggelis, kami bersyukur gereja terlibat dalam pembinaan, pengkaderan orang-orang muda. Baik di tingkat MPA Sinode GKE, tingkat resort, tingkat jemaat. Kami percaya Tuhan membawa mereka ke dalam perjalanan yang panjang dan dimulai dari gereja. Kami menyerahkan program kerja dan anggaran agar semua boleh berjalan untuk membantu pengembangan anak-anak muda kami. Berkati mereka dalam pergumulan mereka di sekolah, di kampus, di rumah, bahkan ketika mereka merantau. Tuhan mendidik mereka melalui orang-orang terdekat mereka, sehingga mereka dapat mencapai masa depan dan cita-cita yang telah Tuhan siapkan. Dan partisipasi mereka di tengah masyarakat, di gereja, bahkan di bangsa dan negara. Tolonglah kami agar kami berperan dengan baik, membantu pertumbuhan generasi muda GKE. Sehingga gereja kami menuju kepada gereja yang ramah anak, ramah remaja, dan ramah pemuda. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan mereka, kesulitan dalam sekolah, kesulitan dalam perkuliahan, mungkin komunitas lingkungan yang tidak mendukung mereka, tapi kami percaya mereka tidak sendiri karena Tuhan melindungi dan menjaga. Tuhan dapat menggerakkan kami semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan membuat masa muda kami berhasil, maka Tuhan yang sama akan membuat anak-anak kami juga berhasil pada masa muda mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Kalimantan Tengah yang dilanda kabut asap ini, ya Tuhan. Tuhan menolong pemerintah kami pusat dan daerah yang berupaya untuk menanganinya. Tolonglah kami juga untuk menjaga lingkungan sekitar. Jika Tuhan berkenan memberikan curah hujan agar dapat membantu semuanya. Sungguh kami sadar betapa kami bergantung dengan alam semesta ciptaan-Mu ini. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami dari pusat hingga daerah. Tuhan menuntun para pemimpin kami agar dari pusat hingga daerah tercipta kerjasama yang baik. Kami akan memasuki minggu-minggu baru dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan menolong kami, bahkan berkenan pada minggu akan datang, kami boleh kembali datang ke rumah-Mu ini. Berkat tugas pelayanan kami di tiap lingkungan, di tiap kategorial, di tiap keluarga, di tiap rumah tangga. Agar kami berkecukupan, berkelimpahan. Agar kami dikuatkan, agar kami diselamatkan. Karena kasih setia Tuhan yang besar yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa bagi anggota jemaat kami. Bahkan rekan sekerja kami dalam pemulihan, dalam kesembuhan. Untuk Bapak Pendeta Triyono, Bapak Edayar, Ibu Eli Martin Rungsa, dan saudara-saudari kami yang lainnya. Tuhan menjamah mereka agar teri kesembuhan kepulihan dengan kuasa-Mu. Memberkati makanan, minuman, pengobatan. Bahkan mungkin juga kami yang beribadah saat ini dalam kelemahan fisik. Tuhan menolong kami. Kami bersuka cita sepanjang minggu ini saudara-saudari kami boleh merayakan ulang tahun. Baik kelahiran juga pernikahan. Kami semakin bersuka cita karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dengarlah seru doa ini yang kami alaskan. Di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari Saudara Sajuri. Dipersilakan.

Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama mengingatkan kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.

0: Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu ya Allah, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin.
1: Setiap berkat yang kita miliki berasal dari Tuhan. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk merespon kasih-Nya melalui persembahan. Namun Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bawa di tangan kita, Tuhan juga melihat hati yang datang dengan penuh syukur dan sukacita.
2: Apa yang kita berikan saat ini menjadi lambang bahwa seluruh hidup kita adalah milik-Nya. Pikiran kita, perkataan kita, talenta kita, bahkan setiap jejak yang kita tinggalkan di dunia digital. Karenanya, pakailah seluruh hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan.

Kita tiba di penghujung ibadah kita, jemaat dimohon untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu yang kami siarkan dari Gereja ASI GKI Raja Wali Palangkaraya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar ya, pukul 9 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan melangkah ke program berikutnya.

0: duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
3: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, hujan memang tentunya menjadi harapan kita bersama ya di tengah musim kemarau seperti sekarang ini. Bukan hanya untuk menyejukkan ya udara yang kita rasakan cukup panas ini, tetapi juga untuk membantu menjaga kelembapan tentunya lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Ya, pendengar operasi modifikasi cuaca ini juga diharapkan menjadi salah satu ikhtiar dalam mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Namun, upaya ini juga perlu didukung oleh kesadaran kita semua untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ya, pendengar, upaya menekan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, ya, ini diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan yang mana ini sudah digelar sejak 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 dan menyasar sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kepada RRI, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono ini mengatakan bahwa operasi dilakukan untuk meningkatkan potensi hujan di tengah musim kemarau. Ya, penyemaian awan ini menggunakan bahan NaCl berdasarkan kajian teknis yang menunjukkan masih ada peluang pertumbuhan awan konvektif. Ya, dengan informasi selengkapnya ya terkait dengan operasi modifikasi cuaca, Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
5: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jaya Dikarta saat meninjau bakti sosial dan cek kesehatan gratis di Posyandu Lansia Bukit Rawi, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau ini dirangkai dengan lomba edukasi kesehatan yang diikuti 7 peserta lansia secara antusias. Di hadapan para peserta, Wakil Bupati mengapresiasi semangat para lansia yang aktif menjaga pola hidup sehat di usia senja. Menurut Ahmad Jaya Dikarta, ini sangat memotivasi terutama yang masih muda. Bapak Ibu lansia sudah bisa menyampaikan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara menjaga pola makan dan kesehatan. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Palangkaraya, di Palangkaraya siang ada ragam informasi di ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, untuk Anda di hari ini hati-hati di jalan yang akan bepergian keluar kota Palangkaraya. Kemudian juga untuk Anda yang baru kembali ke kota Palangkaraya sendiri, selamat datang di kota cantik Palangkaraya. Jaga kesehatan kondisi Anda pendengar, karena kota Palangkaraya saat ini juga tentu sedang diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan kita juga turut berduka bagi Anda jika ada sanak saudara keluarga yang juga menjadi korban kebakaran, baik itu secara materi, kemudian juga para pelaku usaha yang tertimpa musibah kebakaran tadi malam di Pasar Besar ya pendengar, di wilayah Pasar Besar di seputaran Jalan Seram, kemudian juga di sekitarnya. Semoga apa yang sudah hilang tadi malam dapat segera digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga semakin dilipat gandakan rezeki sehingga dapat gantinya lebih dari sebelumnya ya. Dan semoga banyak uluran bantuan juga, baik itu dari masyarakat dan juga pemerintah, agar semua ini bisa kembali seperti semula, dapat kembali berusaha, berdagang, dan lain sebagainya. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya siang di hari ini, kami akan hadirkan kali ini siaran idola dari TK Kusuma Loka dan TK Islam, Armuna.
1: Anak-anak semua, hai teman-teman semua, apa kabarnya?
2: Baik.
1: Mana suaramu?
2: Ini suaraku.
1: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Mana anak yang baik?
2: Saya.
1: Mana anak yang sopan?
2: Saya.
1: Dari mana itu ya? Dari TK? Oke, anak-anak sekarang kita lagi di mana ini? Ada yang tahu nggak ini lagi di mana? Di RRI, Radio Republik Indonesia. Oke, pintar. Nah, saat ini kita dari TK Kusuma Loka Palangkaraya akan menemani teman-teman semua. Nanti akan ada yang mendongeng, kemudian akan ada yang bernyanyi. Semoga anak-anak semua senang ya.
2: Iya,
1: baiklah anak-anak, sekarang kita berkenalan dulu ya. Ada yang tahu nggak ini dengan ibu siapa? Oke, Ibu Roro, Ibu Melu, dan Ibu Irma akan menemani kita semua dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Nah, anak-anak, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya bersama-sama. Nanti akan ditemani oleh Ibu Irma dan Eca dan Febri. Ibu Irma, bisa kita panggilkan ke sini Ibu Irma? Eca dan Febri, boleh ke depan?
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Ibu guru.
3: Apa kabarnya?
4: Baik.
3: Sehat?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Eca sama Febri. Eca, Febri, mulai.
4: Parang
3: kami mau
4: belajar seraya bermain, berilah kami kepintaran
3: agar
4: menjadi anak yang benar bagi bangsa. Terima kasih Tuhan, amin.
3: Terima kasih kepada Febri sama Eca, silahkan duduk.
1: Terima kasih Ibu Irma, Febri, dan Eca sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan sekolah dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Melu SPD, kita persilahkan.
5: Ibu akan membacakan profil sekolah kita TK Kusuma Loka Palangkaraya. NPSN 698661-05. Alamat Jalan Menteng 13 nomor 11. Status TK swasta. Jenjang taman kanak-kanak. Murid di TK Kusuma Loka keseluruhan berjumlah 11 orang. Adapun visi dari TK Kusuma Loka adalah terwujudnya anak-anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan misi dan dari TK Kusuma Loka adalah 1. Mengajarkan keterampilan kehidupan hidup menuju kemandirian dan ketuhanan sebagai manusia Indonesia yang bermoral dan mencintai bangsanya. 2. Menjadikan alam sebagai ruang kelas sehingga peserta didik diajak untuk memanfaatkan lingkungan sekitar baik fisik maupun sosial. 3. Mengembangkan kemampuan dasar murid untuk dapat meradaptasi dengan lingkungan. 4. Menanamkan cinta persaudaraan tanpa perbedaan membeda-bedakan. Adapun program sekolah yang sudah dilaksanakan adalah 1. Bekerja sama dengan Puskesmas Menteng, yakni melayani kesehatan, pembinaan jejaring rujukan serta pencatatan dan pelaporan termasuk pemberian vitamin A dan obat cacing. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 3. Pemberian makanan tambahan 1 bulan sekali. Selanjutnya direncanakan akan ada kunjungan ke 1. Menara Masjid Darussalam. 2. Kunjungan ke Balai Konservasi Sumber Alam. 3. Kunjungan yang sekarang kita laksanakan yaitu kunjungan ke RRI. 4. Kunjungan ke Museum Belanga. Nah, demikian profil dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau orang tua, wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya bisa langsung ke TK Kusuma Loka Palangkaraya, Menteng 13 nomor 11. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih kepada Ibu Melu yang sudah membacakan profil TK Kusuma Loka. Anak-anak, mana suaramu?
2: Ini suaraku.
1: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Ada yang mau mendengarkan dongeng gak? Oke, sekarang kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Siput yang akan dibawakan oleh Ibu Irma. Kita panggilkan Bu Irma ya. Bu Irma.
6: Siapa yang mau mendengar Ibu Irma mendongeng?
7: Saya.
6: Kita mendongeng apa ini?
7: Kancil dengan siput.
6: Ya. Ibu Irma mau mendongeng kancil sama siput. Baiklah, Ibu Irma akan memulai dongeng Si Kancil dan Siput. Di suatu wilayah yang bernama Hutan Pande, terdapat seekor kelinci yang merasa dirinya adalah hewan yang paling cerdik dan pandai di hutan. Ia bahkan menyombongkan hal itu tersebut kepada semua binatang di hutan. Para binatang hutan kesal mendengar kesombongan kancil. Meski di sisi lain, mereka mengakui kancil memang cerdik dan pandai. Siput yang mendengar kesombongan kancil kemudian menantang untuk melakukan lomba lari. Lomba tersebut dilakukan untuk membuktikan siapa yang paling cerdik. Kancil menerima tantangan tersebut sambil menghina. Mana mungkin kamu lebih cerdik dari aku? Apalagi kamu sekecil itu, berjalan lambat, tidak mungkin bisa menang dari lomba lari. Namun siput bersikeras untuk lomba lari. Diam-diam si siput mengumpulkan semua saudara dan teman-temannya. Kemudian ia meminta agar mereka semua berbaris di sepanjang jalur lomba lari. Ingat, setiap kali Kancil memanggilku, kalian harus menjawabnya, perintah si siput kepada teman-temannya. Keesokan harinya, tepat ketika hitungan ketiga oleh wasit, si kancil dan siput langsung berlari kencang. Namun tentu saja, larinya si siput tidak akan mungkin kencang. Meyakini hal tersebut, si kancil berlari dengan gembira. Kemudian ia berhenti seketika merasa sudah jauh meninggalkan siput. "Hei siput, di mana kau?" teriaknya ke arah belakang. "Aku di sini," jawab siput dari arah depan. Kancil terkejut mendengarnya. Ia kemudian bergegas berlari sekencang mungkin. Setelah berlari cukup jauh, si kancil berhenti lagi. "Hei siput, kamu pasti di belakang kan?" teriaknya memanggil-manggil. "Tidak, aku di depan," jawab siput lagi. Kancil kembali terkejut. Ia bingung bagaimana mungkin siput ada di depan terus. Kancil kembali terkejut bingung. Bagaimana mungkin siput ada di depan terus? Kancil lalu berlari lagi sekuat tenaga. Ia sekali tidak menyadari jika yang menjawab tadi adalah siput-siput yang lain. Kejadian tersebut berulang beberapa kali sampai akhirnya garis finish mulai terlihat. Kancil semakin berlari kencang untuk melewati garis finish. Ia yakin siput telah kalah. "Lihat aku menang," serunya kegirangan. Tiba-tiba mendengar suara siput. "Kamu salah, aku sudah dari tadi di sini," ujarnya menghampiri si kancil yang terkejut. "Kamu mengalahkanku," serunya si kancil tidak percaya. "Tentu saja, jadi aku lebih cerdik darimu bukan?" tanya si siput. "Iya."

suaramu? Mana semangatmu? Ada yang mau bernyanyi enggak? Oke, sekarang kita akan bernyanyi dulu ya. Anak-anak boleh berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3.

0: Baik, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, sekarang kita akan mendengarkan teman kita yang akan membacakan Pancasila. Febri dan Ica, kita panggilkan ke depan. Sudah siap membaca Pancasila?
1: Siap.
0: Oke, 1, 2, 3.
1: Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil kan berada. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.

0: Indonesia.
1: Baik, tepuk tangan. Terima kasih Eca dan Febri. Selanjutnya kita akan bernyanyi lagi ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan judul Pagi-Pagi. Oke, 1, 2, 3.

0: Baik, tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Selanjutnya, masih mau nyanyi lagi enggak? Mana semangatmu?
1: Ada semangatku.
0: Mana suaramu?
1: Ada suaraku.
0: Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan bernyanyi 4 kata ajaib. Ada yang bisa 4 kata ajaib? Bisa semua? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya.
1: Iya.
0: 1, 2, 3.

0: Baik, oh pintar-pintar semua ini anak-anak ya. Senang semua di sini?
1: Senang.
0: Iya, baiklah teman-teman. Demikian tadi persembahan dari TK Kusuma Loka Palangkaraya. Terima kasih sudah mendengarkan persembahan dari TK Kusuma Loka. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paut Islam Armuna. Kami anak Indonesia. Doa mau belajar.
4: Bismillah.

0: untuk anak soleh.
1: Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam.
0: Tepuk wudu,
1: baca bismillah sambil cuci tangan. Umur

0: menggunakan bahasa Inggris.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Bahasa Arab.

0: kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memang suka itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi, boom boom. Kalau kau suka hati injak bumi, boom boom. Kalau kau suka hati dan memang suka itu. Kalau kau suka hati injak bumi. Ya, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk. Perkenalkan, kami dari PAUD Islam Armuna yang terdiri dari TK dan kelompok bermain. TK untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan kelompok bermain untuk usia 2 sampai 4 tahun. Adapun program-program yang kami laksanakan yaitu bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk pemeriksaan DDTK, pemberian vitamin A dan obat cacing, serta bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian kegiatan lainnya, kita juga menanamkan nilai agama dan moral melalui kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran yang bekerja sama dengan BKP MRI dengan nomor unit 154. Adapun visi dan misi serta tujuan dari PAUD Islam Armuna yaitu sebagai berikut.
1: Visi, terwujudnya anak yang beriman dan berakhlak mulia, berkembang secara holistik, mandiri, percaya diri, gembira belajar, serta siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Misi 1, menanamkan nilai keislaman dan akhlak mulia melalui pembiasaan yang menyenangkan. 2, mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai tahap perkembangannya melalui bermain sambil belajar. 3, membangun kemitraan dengan orang tua dalam mendukung kesiapan belajar anak di jenjang berikutnya. Dengan tujuan 1, anak memiliki perilaku religius dan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. 2, anak berkembang mandiri, percaya diri dan memiliki kesiapan belajar lanjutan. 3, terjalin kerjasama aktif antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Terima kasih.
0: PAUD Islam Armuna. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Kami anak Indonesia. Yes.

0: Banana, tomato, tomato. Apa tomato? Tomat. Kalau banana?
1: Pisang.
0: Watermelon apa? Semangka. Anjing, dog, kucing, cat.

0: Elepen. Elepen bahasa Indonesianya apa? Hewan. Apa? Gajah. Kalau snack? Ular. Terus apa? Anjing? Duk, anjing, duk. Ya. Kita baca Pancasila ya anak-anak. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha
1: esa.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sangkai Kambang atau Sangkai Duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai Kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai Kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Palangkaraya Siang Pendengar. Idola juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hati-hati di jalan untuk Anda yang bepergian. Jangan lupa gunakan masker. Dan anak-anak juga diimbau untuk tetap menggunakan masker. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Go School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Saya terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta Olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsa Karamat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

0: Waktunya kentongan.
1: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, cukup konsumsi air putih, istirahat cukup, rutin berolahraga, menghindari stres, dan rutin cek kesehatan Anda.
2: Ya, pendengar Pro 1, selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, tentu saat ini modifikasi cuaca masih terus dilakukan sebagai upaya menekan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, yang mana operasi ini digelar mulai 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, tepatnya hari ini. Dan ini akan menyasar sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Kemudian juga pendengar, Kepala BMKG, Kepala Stasiun Meteorologi 1 Cilikriwut Palangkaraya Sugiono mengatakan bahwa operasi dilakukan untuk meningkatkan potensi hujan di tengah musim kemarau. Jadi penyemaian awan menggunakan bahan natrium klorida ini berdasarkan kajian teknis yang menunjukkan bahwa masih ada peluang pertumbuhan awan konvektif. Ya, pendengar, pelaksanaan operasi ini memang difokuskan di beberapa wilayah prioritas terhadap penanganan karhutlah. Di Kota Palangkaraya sendiri, kemudian juga ada di Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Gunung Mas, dan juga Kabupaten Pulang Pisau. Jadi wilayah-wilayah ini pendengar yang dinilai rawan kebakaran, terutama di kawasan gambut.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI, kali ini Wali Kota Palangkaraya memastikan bahwa perbaikan jalan ini akan menjadi prioritas utama dari Pemko itu sendiri. Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, tentu sudah terus meyakinkan begitu ya pendengar, ya memastikan bahwa program perbaikan jalan ini akan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota. Dan komitmen ini memang bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan infrastruktur yang aman, nyaman, dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Ya pendengar, kondisi jalan yang baik tentu memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan oleh karena itu pemerintah juga akan terus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan baik di kawasan perkotaan maupun di wilayah permukiman. Dan program perbaikan jalan ini juga akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya juga akan memprioritaskan ruas jalan yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Jadi selain perbaikan jalan, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui pengawasan yang lebih ketat. Dan langkah ini juga dilakukan agar hasil pekerjaan ini dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga jalan yang telah diperbaiki ini memiliki kualitas yang baik dan tentu juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, pembangunan infrastruktur ini bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik saja pendengar, tapi juga menjadi bagian dari upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu infrastruktur yang memadai ini diyakini mampu mendukung berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Palangkaraya juga terus mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kondisi jalan yang telah diperbaiki. Partisipasi masyarakat termasuk melaporkan apabila terdapat kerusakan atau mungkin kendala di lapangan penting agar dapat penanganan yang dilakukan ini bisa lebih cepat dan tepat sasaran nanti pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya siang di hari ini, saya Lisnya masih akan terus temani Anda.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, hari ini tanggal 2 Agustus ternyata ada satu peringatan menarik, yaitu Hari Buku Mewarnai Nasional, pendengar. Ya, Hari Buku Mewarnai Nasional pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat tahun 2015. Jadi Dover Publication menggagas hari peringatan ini melalui kampanye kreativitas, dan penerbit itu dikenal sebagai pelopor buku mewarnai untuk orang dewasa. Jadi kini kegiatan mewarnai itu bukan cuma untuk anak-anak ya, atau bahkan bukan cuma digemari oleh anak-anak. Banyak orang dewasa juga yang memanfaatkan sebagai bagian dari art terapi. Ya, aktivitas sederhana ini dipercaya bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Mewarnai juga melatih konsentrasi sekaligus dapat mendorong kreativitas.

0: pada remaja bersifat multifaktorial. Peningkatan konsumsi makanan cepat saji, rendahnya aktivitas fisik, faktor fisiologis, status sosial, ekonomi, pola makan, jenis kelamin yang merupakan faktor yang berperan pada perubahan keseimbangan energi dan berujung pada kejadian obesitas. Beberapa tips untuk mencegah obesitas pada remaja seperti biasakan konsumsi makanan aneka ragam pangan. Biasakan selalu sarapan dan membawa bekal dari rumah. Biasakan juga konsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. Ganti cemilan kemasan dengan buah dan sayur segar. Hindari rokok, alkohol, minuman ringan, serta perbanyak aktivitas fisik dan olahraga yang rutin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026, pendengar, 2 Agustus 2026, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di berbagai kota besar. Ya, dan di wilayah barat Indonesia, BMKG memprediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang. Sementara itu, untuk itu pendengar, di wilayah barat Indonesia tentu BMKG memprediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang, kemudian hujan ringan diperkirakan akan terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Meskipun demikian, pendengar, untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir. Kemudian untuk wilayah lainnya, wilayah di Indonesia bagian barat diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, dan mana kondisi ini berpeluang terjadi di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Pulau Jawa, kemudian juga Palangkaraya dan Banjarmasin. Tentu kita semua berharap bahwa hari ini benar-benar hujan ya, pendengar, untuk kota Palangkaraya di tengah cuaca yang seperti saat ini. BMKG juga memperkirakan adanya fenomena udara kabur di Bandar Lampung. Selain itu, potensi asap atau kabut diprediksi terjadi di Samarinda. Untuk kawasan timur Indonesia, hujan ringan diperkirakan turun di Mamuju, Palu, dan Nabire. Sementara di kota-kota lain diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian wilayah yang diperkirakan dapat menikmati cuaca relatif bersahabat itu ada di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, hingga Merauke. Kemudian udara kabur berpotensi di Mataram, sedangkan asap atau kabut diperkirakan di Sorong dan Jayawijaya. Bahkan BMKG mengingatkan perakiraan tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca harian dan disarankan memantau pembaruan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

1 RRI Palangkaraya Jatuh Hati dari Raisa. Menemani kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Sari berita penting, Puskesmas Kayon saat ini masih dalam tahap pembangunan. Diperkirakan pembangunan rampung pada akhir tahun 2026 dan akan melayani pasien selama 24 jam di unit gawat darurat. Pemerintah Kota Palangkaraya mengejarkan berbagai program promosi PBB untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tertib pajak. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah yang pertama siang ini. Puskesmas Kayon yang baru berlokasi di Jalan Badak X Kantor, Kelurahan Bukit Tunggal, saat ini dalam tahap pembangunan. Diperkirakan pembangunan rampung pada akhir tahun 2026 dan akan melayani pasien selama 24 jam di UGD. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Itu permintaan dari pimpinan, kita selaku user pengguna siap saja untuk pindah dari Kelurahan Bukit Tunggal ini ke tempat yang nantinya akan dibangun Kelurahan Bukit Tunggal di Jalan Cilikriwut.
3: Lurah Bukit Tunggal Subhanur menyatakan kesiapannya mendukung rencana pembangunan Puskesmas Kayon yang ada di Jalan Badak X Kantor Kelurahan Bukit Tunggal, mengingat pentingnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat luas. Perkembangan terbaru, tim pelaksana pembangunan dari Dinas Kesehatan sudah melakukan survei. Menurut rencana pertengahan tahun 2026, proses pembangunan segera dimulai.
2: Nantinya akan dibuatkan kantor Puskesmas Kayon. Itu permintaan dari pimpinan. Kita selaku user pengguna siap saja untuk pindah dari Kelurahan Bukit Tunggal ini ke tempat yang nantinya akan dibangun Kelurahan Bukit Tunggal di Jalan Cilikriwut bekas X Pucapil yang dulu di samping Migacoan. Teman-teman dari Dinas Sosial bersedia untuk meminjamkan kantornya yang di sebelah kelurahan ini, rumah singgah saya yang punya Dinas Sosial, untuk kami pinjam pakai sementara, sebagian saja, tidak semuanya.
3: Subhan menyebut sembari Puskesmas Kayon dalam tahap pembangunan, kantor kelurahan sementara waktu operasional di kantor ex Dinas Sosial atau rumah singgah. Karena berdasarkan hasil tim aset, kantor kelurahan Bukit Tunggal permanen dibangun di Jalan Cilikriwut, ex kantor Dukcapil dan Bawaslu Kota Palangkaraya. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fair Nafari memastikan pembangunan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama di tengah efisiensi anggaran karena kebutuhan dasar masyarakat sangat penting.
4: Kelurahan Bukit Tunggal kan luas ke belakang. Bukit Tunggal dan sebelahnya itu bekas BPD, BPBD. Jadi satu. Jadi sama seperti puskesmas lainnya kayak Menteng, kayak Pahandut. Ya insya Allah kalau memang tidak ada halangan, emang ada rencana satu puskesmas lagi. Tapi kita pastikan nantilah, kita lihat anggaran. Yang tiga puskesmas yang udah dibangun, Pahandut, kemudian Menteng, Kayon.
3: Ia menargetkan Kota Palangkaraya tahun 2026 memiliki tiga puskesmas dengan fasilitas lengkap. Pertama Pahandut, Menteng, dan terakhir Bukit Tunggal. Bahkan pelayanan bisa dimaksimalkan selama 24 jam. Tujuannya memudahkan masyarakat ketika berobat, tidak hanya tertumpuk di Rumah Sakit Doris Silpanus dan Rumah Sakit Kota Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, optimalisasi pajak menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Dalam hal ini, pemerintah Kota Palangkaraya menggencarkan berbagai program promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tertib pajak. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Agar jangan sampai nanti terkesan bisnis baru muncul malah langsung ditodong segala macam.
6: Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu fokus yang terus diupayakan pemerintah Kota Palangkaraya untuk memperkuat perekonomian daerah. Salah satu strategi yang dilakukan yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai tempat usaha hiburan dan kuliner seperti kafe yang terus bermunculan di Kota Palangkaraya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani mengatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai program untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya, melalui pemberian apresiasi bagi pelanggan kafe yang ikut mendukung pembayaran pajak dengan mengunggah bukti transaksi.
7: Dan kedepannya memang kita akan ada satu lagi untuk pelanggan atau pelanggan-pelanggan dari kafe atau restoran yang upload bill-nya itu. Nah, itu akan kita undi. Ini sedang dipersiapkan dengan Kominfo bagaimana caranya untuk pada saat mereka upload bond bill-nya kan, itu bisa kita undi dan akan dapat hadiah.
6: Lebih lanjut, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi menilai, optimalisasi pajak dari sektor kafe memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Namun, pemerintah perlu membangun komunikasi dan sosialisasi yang baik agar masyarakat semakin tertib membayar pajak serta memahami manfaat nyata dari pajak yang telah disetorkan.
8: Terutama tadi izin Bu mungkin juga membangun komunikasi yang baik. Tadi sudah bagus komunikasi yang bagus agar jangan sampai nanti terkesan bisnis baru muncul malah langsung ditodong segala macam. Itu aja mungkin yang sering kita dengar keluhan-keluhan seperti itu.
6: Menurut Ahyar, edukasi mengenai manfaat pajak perlu terus diperkuat melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media sosial milik pemerintah daerah. Konten yang informatif mengenai tata cara pembayaran, program insentif, digitalisasi layanan, hingga pemanfaatan pajak diyakini dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dan Training of Trainers atau TOT sebagai upaya memperkuat pembinaan pesparawi serta meningkatkan tata kelola organisasi. Kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi program kerja dan penyusunan strategi pembinaan kontingen pesparawi ke depan. Wakil Bupati Kapuas, Dodo, yang juga Ketua Umum LPPD Kabupaten Kapuas, mengatakan Rakerda bukan sekedar agenda tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, menyamakan visi, serta menyusun langkah strategis dalam pembinaan pesparawi. Pemerintah Kabupaten Kapuas juga berkomitmen terus mendukung pengembangan seni musik gerejawi sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kerukunan umat beragama. Pelaksanaan Training of Trainers diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelatih vokal, dirijen, serta pemerhati musik gerejawi agar kualitas pembinaan semakin merata di seluruh Kabupaten Kapuas. Melalui sinergi seluruh pihak, LPPD Kabupaten Kapuas optimistis dapat melahirkan talenta-talenta terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah pada ajang Pesparawi sekaligus memperkuat pembinaan karakter melalui pelayanan dan puji-pujian. Informasi selanjutnya pendengar, Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengoptimalkan promosi pariwisata dan budaya melalui pemanfaatan berbagai platform digital serta kegiatan promosi di tingkat nasional. Upaya tersebut juga didukung peran aktif generasi muda dan masyarakat dalam memperkenalkan potensi wisata daerah kepada halayak yang lebih luas. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
9: Kita memanfaatkan media online itu sudah pastilah kita ada website.
10: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya terus memperkuat promosi pariwisata melalui berbagai media, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga platform digital. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Cecilia Christina Miria mengatakan, strategi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan promosi, sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya Kota Palangkaraya kepada masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan ialah memanfaatkan media sosial, website, serta Tourist Information Center yang tersedia di Bandara Cilikriwut dan kantor dinas. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui berbagai pameran tingkat nasional, serta penyusunan kalender kegiatan agar wisatawan dapat merencanakan kunjungan ke Palangkaraya dengan lebih mudah.
9: Kita memanfaatkan media online itu sudah pastilah kita ada website ya, ada YouTube, Facebook, TikTok, dengan Instagram ya, mengupload konten-konten objek wisata. Karena kan kalau kita upload di media sosial itu langsung hari itu juga udah bisa dilihat.
11: Iya, benar.
9: Mana-mana pun lah.
10: Sementara itu, Wakil 4 Putra Budaya 2026, Justin Valentino menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus mempromosikan budaya daerah. Menurutnya, masyarakat dapat menjadi duta wisata melalui sikap ramah kepada wisatawan, menjaga kebersihan, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata daerah kepada khalayak yang lebih luas.
11: Masyarakat adalah duta wisata yang paling dekat dengan daerahnya. Dengan menjaga kebersihan, melestarikan budaya, bersikap ramah kepada wisatawan, serta memanfaatkan media sosial, masyarakat dapat membantu memperkenalkan budaya dan para wisata secara positif bagi generasi muda tidak hanya bangga terhadap budaya daerah, tetapi juga aktif melestarikan, mempromosikan melalui karya, kegiatan maupun media sosial.
10: Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan promosi pariwisata Kota Palangkaraya semakin efektif sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus melestarikan budaya daerah untuk generasi mendatang. Bunga Aulia melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, perbaikan jalan di kawasan Panarung Bawah menuju Bandara Cilikriwut mendapat apresiasi dari warga karena dinilai memberikan manfaat bagi kelancaran aktivitas sehari-hari. Jalan yang lebih baik memudahkan masyarakat dalam bertransportasi, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga membawa barang dari pasar. Meski demikian, seorang warga bernama Dimas menilai masih terdapat beberapa bagian jalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pengaspalan dinilai masih belum merata dan belum menjangkau seluruh ruas yang diharapkan. Namun demikian, masyarakat memahami bahwa pelaksanaan perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah.
12: Itu untuk kami sangat bersyukur sekali karena ada pemeliharaan jalan sekitar sini yang dimana itu sangat membantu bagi kami untuk melakukan sebagai transportasi, entah kita mengantar anak sekolah lah atau enggak mengangkut barang dari pasar bawah. Sebenarnya ada karena masih kurang panjang pengaspalan jalan di
13: rata ya, Mas, ya.
12: Betul sekali.
1: Warga berharap pemerintah dapat melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan Panarung Bawah menuju bandara agar akses masyarakat semakin nyaman dan aman. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan mobilitas warga maupun aktivitas perekonomian di wilayah tersebut dapat terus meningkat. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. KPB Komisi Pelayanan Bapak Resort GKE Rungan Kabupaten Gunung Mas melakukan kunjungan persahabatan ke KPB Resort GKE Palangkaraya Hilir sebagai upaya mempererat persekutuan dan sinergi pelayanan dalam satu iman di Gereja Bethesda Karangbangkirai akhir pekan ini. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Memang dilaksanakan ini sebetulnya bulan Mei kemarin. Namun karena berbagai macam kesibukan, akhirnya mulai terlaksana pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan awal Agustus.
15: Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKE Rungan Kabupaten Gunung Mas melaksanakan kunjungan persahabatan ke Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKE Palangkaraya Hilir sebagai bagian dari upaya mempererat tali persaudaraan, memperkuat persekutuan, serta meningkatkan sinergi pelayanan di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis GKE. Kunjungan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut disambut oleh pengurus KPB Resort GKE Palangkaraya Hilir bersama pengurus Gereja Bethesda Karangbangkirai sebagai tuan rumah pertemuan para pendeta dan anggota KPB. Pertemuan diawali dengan ibadah bersama sebagai ungkapan syukur atas kesempatan membangun kebersamaan dalam iman. Ketua KPB Resort GKE Rungan, Edwin, menyampaikan bahwa kunjungan persahabatan merupakan agenda yang memiliki makna penting untuk mempererat hubungan antar resort sekaligus menjadi sarana saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan pelayanan kepada kaum Bapak di gereja.
14: Memang dilaksanakan sebetulnya bulan Mei kemarin, namun karena berbagai macam kesibukan, akhirnya mulai terlaksana pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan awal Agustus. Itu pun atas pertolongan Tuhan sehingga kami boleh berkunjung. Kami memastikan kondisi keadaan kami boleh berkunjung ke SBD Jemaat GKI Karangbangkirai sebagai tuan rumah. Di mana Bapak Ibu sekalian perlu kami beritahukan kenapa tujuan kami datang ke SBD Karangbangkirai, karena Bapak Bendahara kami ini mempunyai rumah di daerah Kereng, punya rumah di daerah Kerek, jadi beliaulah jembatan untuk kami pertama. Bapak Nikolaus mungkin ada berkenalan dengan Pak Kenti waktu itu. Kita laksanakan kunjungan persahabatan untuk tahun ini ke SPB Kerek Pangkeran. Dan puji syukur karena Pak Tuhan mengasa bahwa pada sore hari ini kegiatan ini boleh terlaksana, kami semua boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, di mana kita akan melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik itu acara game maupun sharing tentang pelayanan kita, di mana pelayanan kaum bapak-bapak.
13: Sementara itu, Ketua KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir, Pirgo Ujianto, mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara melalui kegiatan bersama, baik dalam bentuk kunjungan balasan, pembinaan rohani, maupun kolaborasi pelayanan di masa mendatang.
16: Terima kasih karena sudah bersedia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kunjungan dari KPB di Kayungan, dan juga sekaligus sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kebaktian gabungan SPB Pada kesempatan yang baik ini, kita bersyukur bahwa kawan-kawan bapak-bapak dari Resep Rungan boleh mengunjungi kita dalam rangka membangun persahabatan, membangun kebersamaan bapak-bapak, hingga memberikan semangat juga kepada kita di KPB Resep Rungan Palangkaraya.
13: Selain ibadah, kegiatan juga diisi dengan ramah-tamah. Diskusi mengenai program pelayanan, tukar pengalaman organisasi, serta penyampaian berbagai kegiatan yang telah dijalankan di masing-masing resort. Suasana penuh keakraban terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan semangat persatuan dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas persekutuan GKI. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Request Pop Indonesia, 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Pendengar, cuacanya sudah kembali cerah sepertinya. Bagaimana di tempat Anda? Apakah juga sudah mulai cerah atau masih diselimuti kabut tipis nih, kabut asap ya? Ya, pendengar, di 0536-322-1779, juga di 0811-520-3123 sudah ada berdering teleponnya dari tadi. Kita coba angkat dulu untuk penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Nanang Banjar.
1: Iya, kok telat banget ini.
0: Iya dong, kita tadi mengisi amunisi dulu. Mau request aku apa?
1: Lagunya itu nih.
0: Apa?
1: Pelangi di Mata Acil.
0: Waduh, Pelangi di Mata Acil, kededana dicari nah. Dari Jambrut kah?
1: Siapa itu dari Jambrut apa itu tanya nih.
0: Pelangi di matamu yang dari Jambrut kalau?
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. Nah, silakan pelanginya ke arah mana ini?
1: Ke HM Tamrin.
0: Ini kan menenang Banjar nih. Wis. Di sana cuaca aman lah sudah.
1: Tarang bukan jelas sudah kelihatan.
0: Karena terlihat.
1: Di sini jelas sudah kelihatan tarang sudah.
0: Karena tercium juga kayak itulah.
1: Kalau sudah melihat berat pengen dah. Tapi karena kalau pagi-pagi masih ada bau asap kalau pagi itu.
0: Oh. Ini pakai masker di mata kah dihitung dulu? Pakai maskernya di mata kah di hidung? Nih curiga di nih. Di telinga pantas. Oke, silakan berkirim salamnya dulu.
1: Ya, salam buat si Bang Putra Pangkalan Bun.
0: Ya.
1: Bang Omai.
0: Mm-hmm.
1: Bang Didi Pangkalan Bun. Bang
0: ya.
1: Bang Pangkalan Bun.
0: Oke.
1: Okay. Bidi Pak Jepri. Buatnya Mas Karim, Bapak Meme.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Mbak Sasa.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Mama Sri.
0: Ya.
1: Buatnya Bang Pri Ibu Tri ya.
0: Ya.
1: Buatnya ya kayaknya buat semua negeri kena.
0: Oke.
1: Selamat selamat bertahan.
0: Amin.
1: Buat Acil setia, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Banjar tadilah sudah bergabung. Silakan yang bergabung kembali di 0536-322-1779 ya pendengar, 322-1779 ya yang ingin bergabung. Ada Pak Tony, sudah siap ini. Halo, selamat siang Pak Tony.
2: Selamat siang Mbak Lestia.
0: Selamat salam siang, sehat. Salam sehat. Sehat Pak Tony?
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Orangnya sehat, cuma cuaca tidak sehat.
0: Oh iya, walaupun cuaca kita tidak sehat, iya. Kita tetap harus sehat ya.
2: Betul.
0: Pak Tony, mau request lagu apa ini?
2: Dari Ungu ya, selamanya.
0: Dari Ungu?
2: Selamanya.
0: Ungu selamanya ya?
2: Iya.
0: Oke, apa nih selamanya nih?
2: Dari selamanya. Selama mana apa kabut ini kan?
0: Jangan selamanya kabutnya.
2: Iya. Ya cepat berlalu ya.
0: Semoga cepat berlalu.
2: Iya. Okay. Sesak napas ini. Mbak.
0: Iya itu. Apalagi anak-anak kasihan yang sekolah.
2: Betul.
0: Mereka yang
2: tapi kalau di daerah lain tuh kurang juga asapnya gitu kalau di berita kurang.
0: Malah katanya BMKG di daerah lain ada yang malah hujan nanti
2: berpet. Iya.
0: Kita ini yang masih berasap dan tidak ada hujan. Baru kemarin sekali ya hujan ya.
2: Betul, satu kali itu. Kalau sampai ya aman aja asapnya. Kalau yang di kotanya yang paut ini.
0: Iya.
2: Cuma lampu di sana padam.
0: Iya. Semoga kebakaran di ini Tumpang Nusa ya kalau nggak salah ya yang jadi
2: betul,
0: penyebarannya Nusa. Besar ini. Semoga cepat berlalu
2: sama
0: saja gitu ya.
2: Kita Temara Baru juga ini sekarang Temara Baru. Jadi Kecamatan Sebang.
0: Iya itu dia. Semoga tidak ada nambah-nambah lagi deh ya.
2: Iya.
0: Cukup aja.
2: Cepat berlalu.
0: Cepat berlalu. Iya betul-betul. Oke.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan Pak Tony, silakan.
2: Yang di belakang ya.
0: Silakan.
2: Mbak Sasa, Mbak Susi juga yang ada di Kasongan salam Pak. Bang Agau, Bang
0: Ya.
2: Terus Mbak Leni juga.
0: Oke.
2: Okay. Pak Umay di samping yang selaya Bung Jepri, Bung Erwin, Bung Talib, Bung Sebangau, Bung Pandu. Yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, selamat bertugas, semangat siap. Terus. Mm-mm. Salam sehat ya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang di belakang Pak Tony. Halo, Request Pop Indonesia.
3: Ya, 100% ya. Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini kalau tidak salah ini Bang Agau nih ya.
3: Memang betul sekali.
0: Memang.
3: 100%.
0: Memang betul sekali.
3: Iya.
0: Oke, Bang Agau, bagaimana? Sehat Bang Agau?
3: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
3: Sekarang masih mm-hmm. sehat.
0: Mm-hmm.
3: Ya, kita bersyukur. Karena diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya.
3: Walaupun ya kondisi kita sekarang bukan baik-baik saja, Mbak Listia.
0: Betul.
3: Ya, terutama asap.
0: Mm-hmm.
3: Listrik ini juga ya.
0: Iya, semoga.
3: Untuk ke depan supaya lancar seperti semula.
0: Kita doakan ya. Doakan yang baik-baik saja ya.
3: Memang betul.
0: Mm-hmm.
3: Oke. Okay.
0: Lagunya.
3: Aku mau pengen lagu dari ini dari Rinto Harahap ya.
0: Rinto.
3: Almarhum mm-hmm. dengan judul Senandung Pilu.
0: Senandung Pilu.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Rinto Harahap Senandung Pilu. Silakan ya. Sambil.
3: Salam dulu kita terutama buat penyiar ya,
0: mm-hmm.
3: Mbak Listia, salam sehat, salam berigas.
0: Yeah.
3: Ada Bang Tuni tadi, salam sehat, salam berigas juga.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Sasa di Jalan Kawasan Kalibata ya.
0: Yeah.
3: Mama Lili di kilometer 9
0: mm-hmm.
3: beserta keluarga ya, Abah mm-hmm. Aldi, ada Nanang Banjar juga.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Mama Yuda, Bang dan Bang John,
0: ya.
3: Ada Mas Jepri, Bang Adi, Yan mm-hmm. Sloyor,
0: mm-hmm.
3: Bang Umay, Mas Dede,
0: siap.
3: Putra Pengkalan Bun,
0: mm-hmm.
3: Mm-hmm. saya rasa buat semuanya dari Asam Pahaji,
0: siap.
3: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Listia,
0: ya.
3: Saya Bang Agau,
0: mm-hmm.
3: Undur pamit ya, salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Semoga kita selalu dipelihara.
0: Amin.
3: Dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih Mbak Listia.
0: Terima kasih. Selamat siang, semangat terus. Ada Mbak Sasa. Halo, selamat siang.
4: 100% musik Indonesia.
0: 100% musik Indonesia.
4: Selamat siang Mbak Listia.
0: Selamat siang. Sehat?
4: Sehat puji Tuhan walaupun hawanya itu
0: kurang sehat ya.
4: Ada panas ya.
0: Iya.
4: Masih ada bau asapnya.
0: Tapi kita semua turut harus berdoa bersama ya. Mungkin kalau seluruh umat berdoa iya. menurut agama masing-masing, Tuhan mengabulkan bahwa kita segera hujan ya.
4: Iya, mudah-mudahan ya. Cepat hujan.
0: Mm-mm. Oke, Mbak Sasa lagunya yang mana?
4: Setitik airnya Mbak Konidio.
0: Setitik air Konidio, oke, okay. Silakan.
4: Akhirnya buat Bapak Agal tadi, Langkong Neng,
0: uh-huh.
4: terus Pak Tony, Sisi,
0: yeah.
4: Mas Dede Pekalan Bun, Putra
0: uh-huh.
4: Pekalan Bun, Mas Pandu,
0: uh-huh.
4: Sarian, Pak Emma Yuda dan Bang Dunnya,
0: yeah.
4: Terus Mbak Rini, Mbak, kayaknya buat semua aja malah dari A sampai Z aja.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Listia dan peraturnya, mm-hmm. salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Selamat siang, jelang sore, dadah.
0: Bye-bye, dadah. Kawai-kawainya mana nih?
4: Kawai-kawai kemarin
0: huh?
4: Bilang anu itu siapa Bang Seno? Huh? Kenapa aku kawai-kawai katanya? Bang Seno. Makasih Mbak.
0: Terima kasih. Dia enggak tahu kodenya mungkin ya bahasa saya. Jadi dadah kawai-kawai. Kita terima dulu yang menelpon di 79. Halo, Request Pop Indonesia.
5: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Mama Yuda apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Mama Yuda. Baik. Sampit gimana Mama Yuda? Aman enggak?
5: Iya, gitulah. Panas, asap ada juga.
0: Masih asap ada juga ya, tapi tipis ya.
5: Ya, sedikit-sedikit.
0: Masih sedikit. Oke, Mama Yuda langsung mau request apa?
5: Padam, sering padam lampu.
0: Oh, sama. ada asap.
5: Malam ini padam terus.
0: Iya. Oke, silahkan lagunya Mama Yuda.
5: Lagunya yang nyanyi siapa? Yang Ku Ingin Kau Setia tuh ya.
0: Ku Ingin Kau Setia. Penyanyinya perempuan apa laki-laki? Ada
5: lagunya pernah mendengar ya. Hmm? Cewek.
0: Cewek. Hmm,
5: Ku Ingin Kau Setia.
0: Hmm. Siapa ya? Lagunya cewek. Gak
5: tahu penyanyinya tapi mendengar lagunya aja.
0: Kalau judulnya Ku Ingin Setia itu yang keluar Armada malah.
5: Oh?
0: Iya, sebentar. Coba gak sambil
5: ada yang cewek lah.
0: Siapa ya di sini ya? Atau mungkin yang lain aja
5: kalau
0: deh.
5: Kalau enggak ada pelangi usai hujan aja deh.
0: Pelangi seusai hujan.
5: Habis hujan.
0: Padahal kita belum ada hujan loh.
5: Iya belum memang. Gerimis-gerimisnya yang ada.
0: Gerimis cuman keciprit aja. Mungkin ini gerimisnya ini adalah cipratan dari waterbombingnya helikopter nih.
5: Iya mungkin.
0: Oke, silakan sambil berkirim salam nih. Tadi pelangi seusai hujan ya.
5: Kalau gak ada pengen kau setia.
0: Iya.
5: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Pak Meme, moga sehat keluarga. Buat Pak Yang Putri, Pak Pridi Putri.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyong, Mas Asa. Buat Bang Irwin, Bang Jun, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
5: Buat abang yang lagi nyantai di depan lam saya selalu aja deh.
0: Asik. Oke.
5: Okay. Buat Kak Listia sama pastornya. Semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses lancar rezeki dan aktivitasnya. Selalu bahagia, happy juga dengan keluarga deh.
0: Amin.
5: Semoga selalu sehat-sehat dua tentaranya.
0: Amin. Yang satunya ada di sini, yang satunya di rumah.
5: Oh iya, semoga selalu sehat, tambah pintar, tambah ganteng.
0: Amin.
5: Ya itu aja kali sih. Oke, okay, ditunggu. Langsung, hey, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Ada Mama Sri. Selamat siang Mama Sri.
6: Halo.
0: 100% Indonesia. Menunggu sebentar tadi ya.
6: Baru bangun tidur cuacanya panas gemerung raya. Tadi malam orang ramai sampai jam 10, 11 itu.
0: Acara apa
6: duduk
0: nih?
6: Di depan.
0: Oh, sampai-sampai.
6: Nyura kayak 24 tahun.
0: Selamat, sukses. Ya,
6: hari ulang tahun murah ke 24 tahun.
0: Betul.
6: Ramai banyak orang di depan, lewat depan. Aduh. Segala teman-teman mampir parkir di depan rumah.
0: Penuh.
6: Wah. Ya, sampai jam 11 dan segala ikut gabung orang duduk di depan, banyak teman-teman duduk di depan nonton. Soalnya rumah kita kan gak jauh dari alun-alun.
0: Ini kalau di sini itu lokasi strategis sudah dipakai buat tempat parkir ini loh, lumayan pendapatannya kalau di sini.
6: Enggak ada tempat parkir kan ditutup, ada sebagian jalan kan ditutup orang.
0: Iya.
6: Jadi ada tertentu tempat orang lewat. Nah, soalnya orangnya banyak oleh Ungu dari Jakarta, artis Ungu.
0: Kalau di sini Mama Yuda, kalau di sini Mama Sri, ini rumah-rumah warga yang ada lokasi atau space atau tempat yang kemungkinan bisa pakai buat parkir, dia biasanya punya rumah ini buka tempat parkir. Lumayan pendapatannya loh.
6: Enggak apa-apa aja kalau kita dengar. Yang penting kalau pekarangannya luas ya jadi masalah kalau kami kan parkir ya. Kita harus bisa aja sama orang. Soalnya kita kan enggak tahu juga nasib kita.
0: Betul. Selalu berbuat kebaikan ya.
6: Kita harus bisa apa
0: saling
6: menghargai.
0: Betul.
6: Jaga toleransi.
0: Iya betul. Itu aja. Siap.
6: Kita baik kemurah, orang lebih baik juga sama kita. Saling betul. Menghargai itu gamba.
0: Iya betul. Oke, lagunya ini yang dikirim. Oke, siap Daddy Side ini.
6: Salamnya
0: ya.
6: Buat salamnya yang pertama buat Mbak Weni, Bang Nanang Banjar, semangat Bang Nanang Banjar.
0: Semangat. Iya, semangat ya. Bang Nanang Banjar. Kenapa dia harus disemangatin?
6: Harus up olahraga.
0: Aduh, kenapa?
6: Kalau nggak semangat, lihat saya nih, walaupun sudah lansia tapi tetap semangat orangnya.
0: Betul, tuh dengar nih kata Mama Sri.
6: Berangkat mancing kemarin tuh kami berlima, berangkat mancing jauh lagi jalannya. Harus semangat walaupun capek, paha sakit, kalau jalan nggak jadi masalah.
0: Betul. Tapi
6: itu harus semangat.
0: Tapi kita tetap gerak ya badan kita jadinya. Betul.
6: Semoga sehat selalu, Ja.
0: Amin.
6: Buatnya Mbak. Siapa nih? Mbak Aya juga, buat Bang Agal, buat Tambi Tere, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Lucia, beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan.
0: Amin.
6: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Siap.
6: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih untuk Mama Sri. Sehat selalu untuk Mama Sri dan keluarga di sana ya. Semoga lagu yang sudah di request ini juga bisa menemani Anda pendengar. Kita langsung dengarkan saja. Ada Jamrud, ada Pelangi di Matamu.

Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya, kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Edi Suroso yang akan menyampaikan terkait 50 jiwa yang terdampak kebakaran di sekitar pasar besar, dugaan kuat dibakar sengaja oleh pemilik barak yang sedang mabuk. Saat ini telah diamankan di Polsek Pahandut. Edo?
1: Ya, Tia, di studio.
0: Ya, apakah benar bahwa kebakaran yang terjadi di pasar besar tadi malam ini dikirakan, diduga ini sengaja dibakar oleh pemilik barak? Silakan.
1: Ya, betul betul demikian yang Anda sampaikan tadi, bahwa kami mendapatkan update terbaru terkait dengan musibah kebakaran yang terjadi di sekitar pasar besar, tepatnya di Jalan Jawa antara Jawa dan Kalimantan, masuk ke dalam gang depan Gereja Immanuel, di mana tadi malam terjadi kebakaran yang menghebohkan dan juga membuat panik sekitar pedagang dan juga masyarakat yang membeli sayur-sayuran, di mana memang kejadian ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan yang kami terima bahwa musibah kebakaran ini mengakibatkan sebanyak 8, maksud kami sebanyak 9 unit rumah terbakar, termasuk satu barak yang saat ini kondisi dari warga yang terdampak tersebut sebanyak 10 kakak sama dengan 50 jiwa yang saat ini diungsikan di depan halaman Gereja Immanuel yang dipasang tenda oleh pemerintah dan juga melalui dinas sosial. Saat ini warga yang terdampak kebakaran tersebut menginap di rumah keluarga dan juga di tenda darurat yang difasilitasi oleh pemerintah. Berikut kita dengarkan keterangan dari Sucipto yang secara langsung melakukan pemadaman tadi malam di sekitar lokasi.
2: Jalan Kalimantan ya. Ini mengenai SP tidak ini memang di sisi umuran umuran Kristen dulu. Di situ rupanya gang ibu saya seumur umuran sampai sesuatu ini belum pernah masuk. Ternyata di situ banyak barang. Barang itu dimiliki oleh satu orang. Namanya Darwin. Darwin. Tidak
1: ya, itulah tadi keterangan yang disampaikan oleh Sucipto bahwa saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Pahandut. Saat ini memang masih dicari motif dari pelaku membakar rumah atau baraknya sendiri. Ini menurut kabar dari pelaku ini memang habis cerai, ditinggal istrinya, sehingga dengan kondisi mabuk, hilang akal pikiran, hilang akal sehat, sehingga berbuatlah nekat membakar barak sendiri dan juga terrembet atau merembet ke rumah-rumah warga, sehingga ini menjadi dampak besar dan meluas. Untung saja pemadam kebakaran sigap dalam rangka memadamkan api sehingga tidak meluas sampai ke pasar besar ataupun di sekitarnya yang memang saat ini kondisi sudah terik, kering, maka sangat rawan sekali terjadi kebakaran. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat seluruhnya yang ada di Palangkaraya untuk berhati-hati dalam menggunakan api ataupun puntung rokok yang saat ini bisa saja menyulut kebakaran ketika kita lalai dalam membuangnya. Dan saat ini lokasi kebakaran sudah diberikan garis polisi oleh kepolisian setempat, di mana saat ini pelaku masih diinterogasi oleh kepolisian dan sudah diamankan. Ini memang sudah jelas, warga pun menyatakan demikian, ini adalah murni dibakar atau oleh dibakar oleh pemilik barak dan juga bukan karena terjadinya konsleting ataupun sebagainya. Jadi pada intinya kebakaran tadi malam dibakar sengaja. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso. Dan pendengar tetap bersama kami dalam program Request Pop Indonesia. Kembali kami akan hadirkan lagu berikutnya untuk Anda.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ah, cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil,

yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Pak, si adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
4: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
3: Parental control? Caranya gimana tuh pak? Susah gak?
4: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
3: Wah, canggih dan praktis ya, Pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game. Tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
4: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dilimpahi berkat ya, dan tetap bahagia sampai dengan sore hari ini. Senang sekali saya Cynthia Baga. Selama satu jam ke depan saya akan menemani Anda dalam beragam informasi terkini serta lagu-lagu pilihan dan informasi inspiratif, informatif, dan selalu dekat dengan Anda. Pendengar, seperti yang kita rasakan bersama ya, hingga sore hari ini cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih terasa cukup panas ini. Di beberapa titik bahkan mulai tampak kabut asap tipis ya, yang mengurangi jarak pandang seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini. Dan pendengar, BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Tengah didominasi cerah hingga berawan dengan suhu udara yang cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dan karena itu pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan berbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca sedang terik, serta menggunakan masker apabila kualitas udara kian menurun. Mari pendengar bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan ataupun membakar sampah yang kemungkinan dapat memicu kebakaran hutan atau lahan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, setelah beberapa waktu harga bahan bakar menjadi perhatian masyarakat ya, kini ada kabar yang cukup menggembirakan. Mulai awal Agustus ini, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM non-subsidi. Penurunan harga ini tentu menjadi informasi yang dinantikan begitu ya, terutama bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan kendaraan pribadi maupun pelaku usaha yang mengandalkan transportasi dalam aktivitasnya. Dan pendengar, semoga penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu meringankan biaya transportasi sehari-hari. Meski demikian, mari tetap menggunakan bahan bakar secara bijak, berkendara dengan aman, serta memilih jenis BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar tetap efisien dan ramah lingkungan. Terus ikuti informasi terbaru hanya di RRI Pro 1 Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
1: Berikut kami sampaikan sebuah berita. Kebakaran yang terjadi di kawasan kompleks Pasar Besar Palangkaraya pada Sabtu malam yang saat ini masih dalam penyelidikan. Polisi menduga terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa yang menghanguskan sejumlah rumah tersebut. Sehingga sampai saat ini, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 8 rumah dan 1 barak 4 pintu di kawasan Jalan Jawa, belakang kompleks pemakaman Kristen Pahandut Palangkaraya Sabtu malam. Diduga sementara mengarah pada adanya unsur kesengajaan. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah bukti. Polisi juga mengamankan seorang pria untuk dimintain keterangan. Namun hingga kini penyidik masih mendalami keterkaitannya dengan peristiwa tersebut. Dan sementara itu api yang cepat membesar berhasil dipadamkan berkat kesigapan tim pemadam kebakaran sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman lainnya. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kebakaran dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Dan semoga para korban diberikan ketabahan dan segera dapat kembali beraktivitas. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Jangan bakar sampah sembarangan. Apalagi di daunan kering seperti ini. Bisa-bisa kebakaran loh nanti.
1: Apaan sih kamu ini? Repot amat.
0: Iya sih. Tapi kamu udah lupa ya sama karhutlah tahun lalu. Ingat kan dampak buruknya bagi kesehatan kita? Sampai ada yang sakit loh.
1: Oh iya, betul. Jadi takut kalau begini. Ya udah deh, aku padamkan apiku dulu ya.
2: Stop pembakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ya, pendengar RRI Palangkaraya, Sepak Saud mengajarkan bahwa setiap perpisahan bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga tentang penghormatan, kebersamaan, dan ikatan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, tradisi ini menjadi pengingat bahwa kearifan lokal memiliki nilai luhur yang patut dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Kalimantan Tengah. Dan pendengar, mari kita dengarkan dokumenter tentang makna dari sepak sawut.

0: tidak jauh beda sama futsal, yaitu 7 pemain, 5 main.
1: Permainan khas masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, sepak sawet, berbeda dengan sepak bola pada umumnya. Permainan tradisional ini menggunakan bola api berbahan dasar buah kelapa yang dibakar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Pemerhati sepak sawet Mawardi menyebut bola yang digunakan berasal dari buah kelapa tua yang dikupas hingga menyisakan serabutnya, kemudian direndam menggunakan minyak tanah sebelum dibakar. Cara bermainnya memang mirip seperti permainan sepak bola atau futsal. Perbedaannya, permainan ini menggunakan buah kelapa yang dibakar. Menurutnya, sepak sawet menjadi salah satu permainan rakyat yang syarat nilai budaya dan mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan sekitar. Pada zaman dahulu, sepak sawet dilakukan untuk menunggu jenazah kerabat atau warga kampung yang meninggal dunia. Sejumlah pemuda-pemudi membakar buah kelapa dan bermain sepak bola di halaman rumah agar suasana tidak sepi pada malam hari.
0: Ini pertandingannya itu tidak jauh beda sama futsal, yaitu 7 pemain, 5 main, 2 cadangan. Nah, namun di sini dalam permainan ini apabila penjaga gawang sudah menyentuh bola itu, maka semua bola itu sudah dalam penguasaan penjaga gawang. Jadi yang lain tidak lagi untuk merebut bola. Sepak bola pada umumnya bola biasa kan itu dari karet. Nah, ini dari buah kelapa yang sudah tua, kita buang kulit luarnya, dibentuk seperti bola, kemudian kita rendam dengan minyak tanah, baru dikasih api, baru dimainkan. Seperti itu.
1: Sepak sawet kembali memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isan Mulang FBIM 2026. Tahun ini, Kabupaten Uruk Raya berhasil mempertahankan juara, setelah pada edisi sebelumnya juga berhasil meraih juara pertama. Ketua Tim Sepak Sawut Kabupaten Uruk Raya, Paul Gonzales, mengatakan bahwa sebelum bermain sepak sawut perlu mengoleskan odol ke tangan dan kaki agar tidak luka bakar ketika menendang atau terkena bola sawut. Selain itu, perlu keberanian dan kondisi fisik yang prima ketika bermain lantaran yang dihadapi adalah bola api yang memiliki bobot lebih berat dari bola pada umumnya.
2: Setengah bulan yang lalu kami sudah persiapan, kami sudah sempat ada latihan di Kamsun. Kebetulan kontingen yang kami bawa itu satu kampung, semuanya satu kampung. Persiapan yang lain mungkin kayak pas nyampe di Langka, kami ada pemanasan sedikit, saya main soccer. Mungkin pengalaman yang dipakai bagaimana ketemu api gitu ya. Mungkin sudah apalah. Kebetulan saya sendiri sudah 3 tahun.
1: Dalam pertandingan sepak sawut, masing-masing tim diperkuat 7 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan. Sementara durasi pertandingan berlangsung selama 2 babak dengan waktu masing-masing 10 menit, serta jeda istirahat 5 menit. Dalam aturan juga, apabila bola sudah menyentuh penjaga gawang tanpa dipegang, bola tersebut sepenuhnya milik kiper, meskipun terlepas dari tangan dan pemain tidak boleh merebut. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Ya, itu tadi pendengar telah kita dengarkan bersama tentang sepak sawut tradisi menunggu jenazah. Tentu pendengar di Kalimantan Tengah masyarakat Dayak mewariskan sebuah tradisi yang syarat makna yaitu sepak sawut. Bukan sekedar rangkaian prosesi adat, tradisi ini menjadi simbol penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang sekaligus mempererat kebersamaan keluarga dan masyarakat yang ditinggalkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, pemerintah bersama BMKG dan BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan peluang turunnya hujan di tengah musim kemarau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono, mengatakan penyemaian awan dilakukan menggunakan bahan natrium klorida atau NaCl dengan memanfaatkan potensi awan konvektif yang masih tumbuh di wilayah Kalimantan Tengah. Operasi ini difokuskan di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Gunung Mas. Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi, terutama di kawasan lahan gambut. Dan selain operasi modifikasi cuaca, pemerintah juga mengoptimalkan patroli terpadu, pemadaman darat dan udara, serta mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan demi mencegah terjadinya karhutla selama musim kemarau. Dan pendengar, informasi lainnya terkait kebakaran hutan dan lahan dan penanganan yang telah diupayakan dapat Anda simak lebih lanjut dan baca di rri.co.id.

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Susan? Susan, di mana, Nak?
1: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
0: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
1: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
0: Lah, anak ini. Susan!
2: Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya. Apa kabarnya di penghujung akhir pekan ini? Semoga sampai dengan waktu ini ya, tetap semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat tentunya. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan pulang setelah menghabiskan waktu bersama keluarga atau sahabat dalam menikmati suasana akhir pekan, semoga perjalanan Anda lancar ya pendengar dan selalu aman hingga tiba di rumah. Sementara mungkin yang saat ini memilih bersantai di rumah, terima kasih telah menjadikan RRI sebagai teman menemani sore hari Anda ya. Dan pendengar yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap gitu ya dalam melanjutkan perjalanan, ada beberapa tips berkendara aman yang bisa menjadi pengingat kita bersama. Sebelum melanjutkan berkendara, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima ya pendengar, mulai dari rem, ban hingga lampu kendaraan. Tentu bagi pengendara motor, pastikan bahwa helmnya berstandar SNI begitu, dan selalu kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil. Tentu yang paling penting juga patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, serta hindari menggunakan telepon genggam pendengar saat berkendara agar tetap fokus di jalan, karena hal ini juga terkait dengan keamanan para pengendara lainnya. Dan pendengar, mengingat cuaca di Kalimantan Tengah masih panas ya, dan di beberapa wilayah mulai diselimuti kabut asap tipis, jangan lupa nyalakan lampu kendaraan bila jarak pandang berkurang. Juga jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan bila rasanya mulai mengantuk atau lelah begitu ya, sebaiknya beristirahat sejenak di tempat yang aman atau di rest area yang telah disediakan. Dan perlu diingat ya pendengar bahwa tujuan utama perjalanan itu bukanlah cepat sampai, melainkan selamat sampai tujuan. Mari menjadi pengguna jalan yang tertib, saling menghormati dan mengutamakan keselamatan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papillomavirus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah yang menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun, termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau recreate dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Bagam mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak pengajian Al-Quran di RRI Pro 1 Palangkaraya. Semoga setiap lantunan ayat suci yang kita dengarkan pada hari ini membawa ketenangan hati, menambah keimanan, serta menjadi pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini akan diperdengarkan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Abdurrahman dan Ratna Fauziah dengan surah Al-Mu'imin ayat 36 hingga 45. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Alhamdulillah, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mu'imin ayat 36 hingga 45 yang telah dibacakan oleh Abdurrahman dan Ratna Fauziah. Semoga ayat-ayat yang telah kita dengarkan menjadi cahaya bagi hati, menambah ilmu serta menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, sesaat lagi mari kita dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 2 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Musim mati lampu ini memang ada signifikan.
3: Kalau luasannya nih, kalau di trek kemarin lah, hasil trekkingan dari Manggalakni itu sekitar 98 hektaran.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Agar kita awali ke berita pertama, pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Musim mati lampu ini memang ada signifikan.
4: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
2: Nyervis atau memperbaiki genset yang sudah lama nggak kepake. Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama nggak kepake.
4: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
5: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih, dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
4: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk di sekitar lingkar luar Mahir Mahar Kota Palangkaraya. Kondisi perlu terus diwaspadai masyarakat dan petugas lapangan, mengingat titik api semakin mendekati area hunian sehingga memerlukan penanganan cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran dan dampak asap terhadap warga. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
3: Kalau luasannya nih, kalau di trek kemarin lah, hasil trekkingan dari Manggalakni itu sekitar 98 hektaran.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk, juga di lahan yang berada di area lingkar luar Mahir Mahar Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati rumah penduduk membuat petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas di kawasan permukiman. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana karena di lokasi kejadian tidak tersedia sumber air. Sementara itu mobil tangki pemadam sedang melakukan pengisian air di titik pengambilan air terdekat sehingga petugas di lapangan harus memanfaatkan peralatan manual sambil menunggu pasokan air tiba. Petugas lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota bersama relawan terus berupaya mengisolasi titik api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Kondisi cuaca yang kering disertai vegetasi yang mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan di lapangan.
7: Upaya pemadaman secara manual ini dilakukan karena memang sumber air tidak ada, sementara mobil tangki lagi melakukan pengisian di tempat pengambilan air. Sementara menunggu, jadi teman-teman dari relawan dan BPBD melakukan upaya pemadaman secara manual.
6: Sementara itu, Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, mengatakan beberapa hari terakhir ini di Kelurahan Kameloh telah dilakukan kegiatan pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan luasan lahan yang terbakar sampai saat ini mencapai 98 hektar. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk posko karhutla yang aktif beroperasi selama 24 jam.
3: Ada yang terbakar, ada yang enggak. Jadi dalam satu area, satu wadah nih, satu tempat di samping kantor ini, anunya lokasinya. Jadi itu ada yang terbakar, ada yang enggak. Tapi di tracking itu keseluruhan aja satu area itu. Jadi didapatnya sekitar 98. Nah, posko ini masih siaga, masih sudah didirikan di depan kantor kelurahan untuk poskonya.
6: Saat ini status kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya telah naik level dari siaga karhutla menjadi tanggap darurat karhutla. Untuk itu, masyarakat diimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Bupati Kapuas HM Wiyatno meninjau langsung lanjutan rekonstruksi ruas jalan C Asam Batengkong Handel Melati di Jalan Trans Kalimantan kilometer 9. Kecamatan Kapuas Timur untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi spesifikasi teknis dan selesai tepat waktu. Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Menurutnya, jalan yang berkualitas akan memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kapuas Timur dan sekitarnya. Wiyatno juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak hanya mengejar target penyelesaian proyek, tetapi juga menjaga mutu konstruksi sehingga jalan memiliki daya tahan yang lebih lama. Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap rekonstruksi ruas jalan C Asam Batengkong Handel Melati dapat membuka akses yang lebih baik, memperlancar arus transportasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
9: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
8: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
9: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
10: Aduh, parahnya kalau hujan tuh kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kececer ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, anu senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali dan sampai hujannya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak terima kasih.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, warga Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Umay, menyampaikan aspirasinya kepada Dinas Perhubungan Kotim agar membangun pos penjagaan di Simpang 4 Bundaran KB, Jalan HM Arsyad, atau kawasan Jalan Muhammad Hatta Sampit. Usulan tersebut disampaikan melalui program Halo RRI sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap kendaraan berat yang masih melintas di jalur tersebut. Menurut Umay, meskipun sebelumnya telah dipasang larangan melintas bagi truk bermuatan besar seperti pengangkut crude palm oil atau CPO dan tandan buah segar TBS, pelanggaran masih kerap terjadi. Akibatnya kondisi jalan semakin mengalami kerusakan, bergelombang, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
11: Kan sudah diberi larangan juga, diberi dilarang melintas di jalan Marsat itu. Tapi lama-lama ada lagi yang melintas itu, kendaraan berat, sawit, CPO. Makanya lakas itu, lakas rusak jalan itu, bergelusak bapak, bergelombang, kadang-kadang berlubang. Sekarang kan mulai diaktifkan lagi Dinas Perhubungan itu. Jadi saran saya itu dibikin pos saja supaya lebih aktif itu penjagaannya.
1: Ubay berharap keberadaan pos yang dilengkapi petugas akan membuat pengawasan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat dicegah melintas di ruas jalan tersebut, sehingga fungsi jalan tetap terjaga dan kerusakan dapat diminimalkan. Melalui pengawasan yang lebih efektif oleh Dinas Perhubungan Kotim, maka infrastruktur jalan di Sampit tetap terpelihara dengan baik bagi seluruh pengguna jalan raya. Pendengar, kebakaran kembali melanda di permukiman padat penduduk, tepatnya sekitar kawasan Pasar Besar Palangkaraya. Musibah ini merusak sedikitnya 8 unit rumah warga dan 1 unit barak, serta 4 pintu, sehingga berdampak langsung pada 10 kepala keluarga yang mencakup total 50 jiwa melayang kehilangan tempat tinggal. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan. Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS telah dilaksanakan di Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026. Sebagai tindak lanjut program pemerintah dalam upaya pemerataan layanan pendidikan, lalu seperti apa perkembangan terbaru dan tantangan yang dihadapi? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Bapak Ridwan.
12: Oke, terkait dengan program Sekolah Rakyat, Pak ya, kemarin Juli itu kan sudah dibuka dan pertama kali ajaran baru itu dimulai begitu, Pak. Nah, ini bisa diceritakan, Pak, perkembangan terbaru dari Sekolah Rakyat ini seperti apa, Pak, sejauh ini?
13: Oke, jadi Sekolah Rakyat kan mulai dibuka di permanen kemarin, kalau tidak salah minggu kedua lah, kalau tidak salah minggu kedua, di kilometer 39 Jalan Cilikriwut dengan jumlah siswa yang kemarin. Jadi sampai saat ini teman-teman Dinas Sosial melalui pendamping PKH masih melaksanakan verifikasi di lapangan untuk menambah siswa yang ada. Itu masih berlangsung kan kemarin targetnya sampai dengan 31 Agustus kalau tidak salah. Nah, jadi tetap Sekolah Rakyat masih menerima siswa dengan catatan sesuai dengan edaran dari Kementerian Sosial, desil 1 dan desil 2 seperti itu.
12: Oke. Kalau sejauh ini untuk murid atau siswa sendiri ada berapa, Pak, di Sekolah Rakyat yang ada di Palangkaraya ini, Pak?
13: Kalau tidak salah nih, saya lupa. Kalau tidak salah 121 kalau tidak salah kemarin ya totalnya kan SD, SMP dan SMA. Nah, seyogyanya kan harusnya setiap tingkatan SD 90, SMP 90 dan SMA 90. Tapi kan sesuai itu sampai dengan MPLS kemarin belum terpenuhi. Jadi sambil sesuai dengan aturan edaran yang ada, kita tetap masih melakukan verifikasi di lapangan sampai nantinya tiap tingkatan itu cukup sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk Kota Palangkaraya.
12: Kalau perkembangan pembangunan gedung sendiri, Pak, kemarin itu kan sudah dilakukan MPLS ya, Pak ya, dengan murid yang sudah ada begitu. Nah, kalau pembangunan gedung sendiri apakah masih terus berlangsung atau sudah jadi, Pak?
13: Masih berlangsung. Kan terakhir itu kalau tidak salah sampai dengan 31 September.
12: Oke.
13: Jadi ya mungkin itu kan finishing terakhir aja kan kekurangan itu kan.
12: Berarti kalau untuk di ruang kelas sendiri sudah memadai begitu, Pak ya, untuk murid-murid atau siswa-siswa yang sudah ada di Sekolah Rakyat itu, Pak?
13: Iya, kalau untuk ruang belajar sudah. Ruang belajar yang asrama sudah ini. Sudah bisa difungsikan.
12: Kalau sejauh ini, Bapak, terkait dengan antusiasme dari pelajar atau siswa yang ada di situ serta guru-guru atau tenaga pendidik yang ada di situ seperti apa, Pak, untuk MPLS kemarin yang sudah dilakukan, Pak?
13: Kalau siswa, laporan terakhir kemarin mereka antusias, karena kan di sana kan mereka belajar, kemudian ada aktivitas lain siang hari dan sore hari. Nah, kemudian untuk sarana kan sesuai dengan kesiapan di sana kan sudah siap semua bisa difungsikan untuk ruangan-ruangan tertentu sambil menunggu finishing akhir sampai dengan 31 September. Nah, kemudian makan minum juga mereka sudah cukup lah. Makan minum mereka kan untuk sementara kita menggunakan pihak ketiga, pakai vendor makan dan snack seperti itu.
12: Oke, jadi bukan hanya fasilitas pendidikan yang diberikan gitu ya Pak ya, tetapi juga fasilitas lain termasuk dengan asrama, kemudian juga ada makan dan minum atau kebutuhan pokok bagi para pelajar begitu. Kalau terkait dengan ini Pak, tenaga pendidik Pak, sejauh ini sudah berapa dan apakah seleksi untuk guru sendiri masih berlangsung juga atau seperti apa Pak prosesnya Pak?
13: Ya, jadi gini, tenaga pendidikan rekrutmen kan dari pusat, dari Kementerian Sosial. Jadi untuk sementara ada penugasan dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya untuk SR yang ada di kilometer 39. Jadi ada penugasan dari Dinas Pendidikan.
12: Oke, kalau misalnya nanti dari pusat itu sudah ada guru, berarti guru-guru pembantu yang sebelumnya disuplai dari Dinas Pendidikan ditarik kembali atau nantinya juga terus membantu di situ, Pak?
13: Enggak, nanti dikembalikan setelah rekrutmen dari pusat sudah cukup sesuai memenuhi jumlah siswa. Nanti penugasan yang dari Kota Palangkaraya akan ditarik.
12: Oke. Kalau berbicara soal tantangan nih Pak, sejauh ini untuk program sekolah rakyat, apakah masih ada tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan begitu Pak? Seperti apa Pak?
13: Ya, oke, jadi tantangan pertama, satu, kita harus memenuhi kota yang ada, karena kotanya kan 270. Ya. Jadi itu tantangan, jadi teman-teman masih melakukan verifikasi di lapangan untuk menambah kota yang ada. Yang kedua, kota itu kan harus disesuaikan dengan desil, desil 1 dan desil 2. Nah itulah tantangan yang harus kami hadapi. Kemudian yang ketiga, biasa, beasiswa ini kan biasanya bebas. Ternyata begitu masuk asrama kan semua mereka harus disiplin. Nah mungkin tantangan kita mendisiplinkan mereka, makan sesuai jadwal, belajar sesuai jadwal, serta tidur sesuai jadwal. Perlahan-lahan mungkin itu yang menjadi tantangan teman-teman di SR seperti itu.
12: Oke, mungkin terakhir Bapak, harapan ke depan atau rencana untuk program sekolah rakyat ini seperti apa Pak?
13: Oke, jadi kita berharap sekolah yang dibangun oleh pemerintah seyogyanya harus dimanfaatkan oleh warga kita, warga Kota Palangkaraya. Kemudian tujuannya itu sangat mulia, artinya tidak ada warga kota, warga Palangkaraya yang tidak sekolah. Biarpun dia di golongan tidak mampu, dia wajib untuk sekolah. Nah, dengan sekolah SR ini, itulah bukti pemerintah hadir untuk mereka yang kurang mampu. Nah, kita berharaplah mudah-mudahan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah, mudah-mudahan orang tua mensupport anak-anaknya, mendukung anak-anaknya agar anaknya bisa masuk sampai selesai mengikuti pendidikan, dan nantinya diharapkan bisa merubah, nah, bisa merubah dari keluarga yang tidak mampu sekolah, akhirnya dia punya pemikiran sehingga dia ke depan bisa berpikir, berusaha dan bisa maju, sehingga kasus keluarga miskin di Kota Palangkaraya akan berkurang.
12: Oke, baik. Terima kasih Bapak Ridwan atas waktu dan informasi yang diberikan, Pak.
13: Terima kasih, sama-sama.
12: Iya. Demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Bapak Ridwan. Diharapkan pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas layanan pendidikan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, namun tetap memperhatikan kualitas pendidikan dan SDM pengajar yang baik untuk para siswa sekolah rakyat.
1: Pendengar, melanjutkan berita sebelumnya, kebakaran kembali melanda di permukiman padat penduduk, tepatnya sekitar kawasan Pasar Besar, Palangkaraya. Musibah ini merusak sedikitnya 8 unit rumah warga dan 1 unit barak 4 pintu, sehingga berdampak langsung pada 10 kepala keluarga yang mencakup total 50 jiwa, melayang kehilangan tempat tinggal. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
14: 10 kakak itu jiwanya ada 50 jiwa
15: Peristiwa kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk sekitar kawasan Pasar Besar, Kota Palangkaraya. Musibah ini merusak sedikitnya 8 unit rumah warga dan 1 unit barak 4 pintu, sehingga berdampak langsung pada 10 kepala keluarga yang mencakup total 50 jiwa melayang terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Komandan Pemadam Kebakaran Swasta Kamboja, Sucipto, menyampaikan, proses pemadaman di lokasi sempat mengalami tantangan berat akibat posisi bangunan yang berada di dalam gang sempit. Namun berkat kesigapan, kolaborasi, dan ketangguhan para petugas pemadam bersama relawan di lapangan, kebakaran berhasil dipadamkan.
16: 8 rumah, 1 barak, 4 pintu dihuni oleh 2 orang, sehingga berjumlah 10 kakak. 10 kakak itu jiwanya ada 50 jiwa. Ternyata yang terendus di warga masyarakat, bahkan anak buah saya sempat ditamparnya di bagian kepala, sehingga ternyata dialah orangnya yang melakukan pembakaran itu, adalah pemilik rumah panggung barak kayu pul. Dia sendiri yang punya, namanya Darwin.
15: Untuk menangani kesehatan para korban, penanganan medis dan posko kesehatan telah disiagakan selama 1x24 jam di Puskesmas Pahandut. Petugas medis siap memberikan bantuan pengobatan, pemeriksaan fisik, hingga trauma healing bagi para korban yang membutuhkan pasca insiden. Kemudian untuk penampungan sementara, puluhan warga terdampak mengungsi di tenda pengungsian resmi di halaman Gereja Immanuel. Sedangkan sebagian lainnya memilih untuk menginap sementara di rumah sanak keluarga terdekat. Menanggapi insiden tersebut, Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamat Kadis Damkarmat Uryanino menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
17: Itu sudah kita sosialisasikan, tapi akhirnya eksekusinya ataupun tindak lanjut dari sosialisasi itu kan kembali kepada masyarakat. Masyarakat peduli tidak terhadap resiko atau keselamatan diri atau barang-barang yang mereka miliki. Peralatan listrik dicek benar-benar bahwa itu telah dicabut atau dimatikan, di-off-kan. Yang ketiga, selalu rutinlah memeriksa terminal atau kabel-kabel, minimal kabel-kabel dari peralatan.
15: Ia menegaskan agar warga tidak bermain api secara sengaja maupun melakukan tindakan beresiko yang dapat memicu bencana kebakaran fatal. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lapangan, penyebab utama kebakaran diduga berasal dari tindakan sengaja pemilik rumah berinisial D. Pelaku diduga kuat nekat membakar kediamannya sendiri saat berada dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh alkohol. Edi Suroso melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi

0: fasilitas yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar dari Pro 1 Palangkaraya, pernah nggak merasa hari Minggu sore itu terasa lebih cepat begitu ya? Dan tiba-tiba teringat besok sudah hari Senin. Ternyata perasaan seperti ini ada istilahnya pendengar, yaitu post holiday syndrome atau sindrom setelah liburan. Dan pendengar, kadang kondisi ini biasanya disertai dengan munculnya rasa malas, sulit bersemangat, atau bahkan sedikit cemas saat memikirkan rutinitas yang akan dimulai kembali. Dan ternyata pendengar, hal tersebut sebenarnya cukup wajar karena tubuh dan pikiran sedang beradaptasi dari suasana santai menuju aktivitas yang lebih padat. Dan pendengar, agar hari Senin terasa lebih ringan begitu ya, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya tidur lebih awal malam ini, menyiapkan pakaian atau perlengkapan kerja sejak malam, membuat daftar prioritas untuk hari esok, dan menghindari begadang pendengar. Dengan persiapan kecil seperti ini, mungkin di pagi hari harinya jadi terasa lebih tenang dan tidak terburu-buru begitu pendengar. Dan yang tidak kalah penting, jangan memandang hari Senin sebagai musuh. Ini sering banget ya kita kita jadikan pandangan bagi orang-orang mungkin yang habis libur panjang begitu ya, Sabtu dan Minggunya, bahkan saat ini kan Jumat juga jadi terasa seperti libur karena WFH begitu ya. Anggap aja Senin adalah kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang unik. Siapa tahu justru di minggu ini akan membawa kabar baik begitu ya, rezeki baru atau pengalaman yang menyenangkan. Jadi, pendengar, selamat menikmati sisa akhir pekan ini, khususnya para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya yang sore ini mungkin bersantai ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Isi sore ini dengan hal-hal yang mungkin membuat hati jadi lebih rileks begitu ya, agar besok kita bisa siap menyambut hari Senin dengan semangat baru. Karena awal minggu yang lebih baik seringkali dimulai dari sore yang tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan.

0: Ya, pendengar Plus 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar RRI Plus 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu lah. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih bang? Apa? Bukan, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 gitu.
4: Sebelumnya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya karena kapasitas tenda di sana kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kececep, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. dan sampai kecukupannya yang seperti dulu gitu nah. Ya senang sekali gitu nah. Terima kasih benar banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan
18: atensi. Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina Neil Silva menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Shalom, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya. Senang sekali saya Cynthia Baga kembali hadir menemani Anda dalam mimbar agama Kristen. Dan pendengar, malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema melindungi anak dari bahaya rohani dan sosial, yang diambil dengan nas Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 33 yang akan disampaikan oleh Ibu Yensi STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangka, Palangkaraya. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Yensi.
1: Terima kasih Bu Cynthia buat waktu dan kesempatan yang berikan kepada saya. Shalom saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada saat malam hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan pada saat malam hari ini, karena Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya, bukakan hati kami, telinga kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka ayat Alkitab yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saat malam hari ini saya mengambil tema untuk kita, yaitu melindungi anak dari bahaya rohani dan sosial. Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada setiap keluarga. Mereka bukan hanya membutuhkan makanan, pendidikan, dan perlindungan secara fisik, tetapi juga perlindungan secara rohani dan sosial. Dunia saat ini menawarkan banyak hal yang dapat mempengaruhi karakter dan iman anak, baik melalui pergaulan, media sosial, internet, maupun budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak tertipu oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Ia menegaskan bahwa pergaulan yang salah dapat merusak kebiasaan yang baik. Pesan ini sangat relevan bagi orang tua, guru, pelayan gereja, dan seluruh jemaat, karena anak-anak sedang berada pada masa pembentukan karakter. Apa yang mereka lihat, dengar, dan alami akan sangat menentukan masa depan mereka. Melindungi anak bukan berarti mengurung mereka dari dunia, tetapi membimbing mereka agar mampu hidup di tengah dunia dengan iman yang teguh. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga gereja dan seluruh orang percaya. Melindungi anak dari bahaya rohani dan sosial, ada 4 hal yang harus kita lihat, bahkan kita pahami saat malam hari ini, yaitu pergaulan membentuk karakter anak. Anak-anak memiliki kecenderungan meniru apa yang mereka lihat. Mereka belajar dari lingkungan, teman, media, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Oleh sebab itu, memilih lingkungan yang sehat menjadi sangat penting. Pergaulan yang buruk bukan hanya berbicara tentang teman yang nakal, tetapi juga segala bentuk pengaruh yang menjauhkan anak dari Tuhan. Pengaruh itu dapat berupa kebiasaan berbohong, berkata kasar, membenci sesama, kecanduan media sosial, tontonan yang tidak mendidik, maupun budaya yang menormalisasi dosa. Sebaliknya, ketika anak dibimbing berada dalam lingkungan yang takut akan Tuhan, mereka belajar kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan hidup benar. Bahaya rohani sering datang secara halus. Tidak semua bahaya rohani tampak jelas. Banyak pengaruh masuk melalui hiburan, percakapan, media digital, maupun gaya hidup yang perlahan mengubah cara berpikir anak. Anak dapat mulai menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa jika terus-menerus melihatnya dianggap normal oleh lingkungan. Mereka dapat kehilangan rasa hormat kepada Tuhan apabila tidak mendapatkan pembinaan rohani yang kuat. Karena itu, perlindungan rohani harus dimulai sejak dini melalui doa, pembacaan Alkitab, ibadah keluarga, dan keterlibatan aktif dalam gereja. Keluarga adalah tempat perlindungan pertama. Rumah merupakan sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak dipengaruhi dunia luar, mereka terlebih dahulu dibentuk oleh orang tua. Jika rumah dipenuhi kasih, pengampunan, dosa, dan firman Tuhan, anak memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tekanan dari luar. Namun,

0: tetapi juga bagian dari tubuh Kristus. Gereja dipanggil untuk mendampingi mereka agar bertumbuh dalam iman. Sekolah minggu, persekutuan anak, pembinaan remaja, dan perhatian dari seluruh jemaat merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk menjaga generasi muda. Ketika gereja bekerja sama dengan keluarga, anak memiliki lebih banyak teladan yang positif. Mereka melihat bahwa hidup mengikut Kristus bukan hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan oleh banyak orang. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu, melindungi anak dari bahaya rohani dan sosial bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Perlindungan terbaik bukan hanya berupa aturan yang ketat, tetapi juga kasih, teladan, hidup, doa yang tekun, dan pendidikan firman Tuhan yang terus-menerus. Ketika anak dibimbing untuk mengenal Kristus, memiliki komunitas yang sehat, serta hidup dalam keluarga dan gereja yang mendukung pertumbuhan iman, mereka akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Marilah kita menjadi orang tua, pendidik, dan jemaat yang setia menjaga generasi muda agar tetap hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, anak-anak kita tidak hanya terlindung dari pengaruh yang merusak, tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, berkarakter Kristus, dan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Dan semoga firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi berkat dan menguatkan kita dan membimbing anak-anak kita dalam kasih, iman, dan nilai-nilai Kristiani. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Yansi atas waktu dan kehadirannya pada malam hari ini. Iya. Dan pendengar, itulah mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Senin 3 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada siang harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perluas pada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Iya, baik, terima kasih rekan kami prakirawan Lian Adriani atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di edisi siar hari ini Minggu 2 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Labirin Hati Sang CEO. Bagaimana? Begitu kita dengarkan bersama selengkapnya Palangkaraya malam ini dengan mini drama Labirin Hati Sang CEO.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
4: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan CodeFirst.
5: Tidak, itu editan, itu jebakan.
6: Dunia startup adalah medan perang, dan Aldo, CEO perusahaan startup CodeFirst, membangun bentengnya di atas kebohongan. Demi keselamatan istrinya Mona, ia bersembunyi di balik identitas Rico, seorang pegawai bergaji pas-pasan. Di kantor, ia menghadapi musuh dari luar. Dan tanpa ia sadari, musuh yang juga menyimpan rasa di hati.
7: Rico, kamu yakin gajimu masih cukup untuk menabung liburan kita? Aku lihat tagihan bulan ini melonjak lagi. Aku khawatir kamu terlalu keras bekerja.
8: Tentu saja cukup, sayang. Kan ada aku akan lembur dua kali lebih giat. Lagi pula, pekerjaan sebagai programmer di perusahaan IT ini sedang seru-serunya. Aku janji, tahun depan kita bisa liburan ke Bali. Kamu tidur sana, nanti aku bantu koreksi PR murid-muridmu.
7: Baiklah, aku percayakan padamu, Mas.
9: Pagi, Paldo. Saya sudah mengkalkulasi strategi pengembangan software kita. Anda ini jenius loh, Pak. Bapak memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan tim saya di Megabytes. Maksud saya, tim saya yang lama.
8: Hanya perlu memikirkan satu langkah di depan, Rena. Kamu juga luar biasa. Cepat sekali menemukan kelemahan di kode awal saya. Itu menunjukkan ketajaman yang luar biasa.
9: Saya selalu berusaha luar biasa, terutama untuk Bapak. Saya yakin dengan bakat Bapak, Pak Aldo pantas mendapatkannya. Pasangan yang setara dengan pencapaian Bapak.
8: Saya sudah punya istri, Rena. Ayo, kita fokus pada pekerjaan.
9: Hanya masalah waktu, Aldo.

0: ketegangan memuncak. Aldo tahu Rena adalah ancaman, namun ia belum menemukan bukti pasti. Ia terus memberikan Rena umpan data yang salah. Sementara itu, Mona, sang istri, memutuskan untuk memberi kejutan.
1: Halo, sayang. Aku sudah di lantai 10. Aku bawakan makan siang untuk kamu. Kamu di mana?
0: Mona berjalan menuju lobi kantor. Ia sempat melihat suaminya dari jauh. Bukan sebagai Rico, si programmer berkacamata, melainkan sosok yang dihormati, yang sedang berbicara serius dengan para pria berjas dan berdasi.
1: Rico, kenapa kamu duduk di kursi bosmu? Dan siapa Pak Aldo?
2: Nah, kebohongan sang CEO akhirnya terungkap. Mona, Mona, kasihan sekali dirimu. Suamimu itu bukan Rico. Dia adalah Aldo, CEO yang menipu kamu dengan pura-pura miskin. Berarti ia juga menipu kita semua, bukan?
1: Aku tidak mengerti. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membohongiku?
3: Kebohongan? Ya, benar. Tapi bukan aku yang paling bohong di sini. Rena Adiputra. Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
4: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse. Aldo itu terlalu polos. Setelah saya membuatnya jatuh cinta, seluruh perusahaannya akan jadi milik Megabytes.
2: Tidak, itu editan, itu jebakan.
3: Itu adalah rekaman dari mikrofon yang aku pasang di kalung penghargaan karyawan terbaik yang aku berikan padamu 2 minggu lalu. Aku tahu kau anak tunggal pemilik Megabytes. Aku tahu kau datang untuk menghancurkanku. Dan aku tahu kau tertarik padaku. Jadi aku menggunakan ketertarikanmu untuk mengorek data ayahmu.
0: Rena tak berkutik. Dia juga jatuh dalam jebakan yang dirancangnya sendiri. Kini Aldo harus menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Kepercayaan istrinya.
1: Rico, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kenapa?
3: Sayang, sayang, tunggu sayang. Aku mohon, dengarkan aku. Setelah perusahaan Codeverse meluncurkan proyek pertama, aku menerima ancaman serius. Mafia bisnis mengincar nyawaku. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Tapi aku tidak mau kamu, istriku, menjadi target mereka. Menjadi Rico, itu pegawai biasa, adalah cara terbaik bagiku untuk menyembunyikanmu. Aku mencintaimu, Mona. Itu satu-satunya hal yang benar-benar nyata di antara semua kebohongan ini.
1: Jadi selama ini, kamu hidup dalam ketakutan. Dan kamu menanggungnya sendiri.
3: Iya, tapi itu sudah berakhir. Rena sudah terbukti mata-mata. Dan data yang diambil adalah data palsu. Codeverse aman, dan kita juga aman. Aku tidak akan berbohong lagi padamu.
2: Paldo, saya bisa jelaskan. Saya hanya berbuat...
3: Singkirkan dia dari hadapan saya. Security!
1: Aku mencintaimu, Rico. Tapi jangan pernah sekali lagi menyembunyikan dirimu dariku. Kita hadapi bahaya ini bersama-sama ya.
3: Iya sayangku, mulai sekarang kita akan membangun perusahaan IT ini dengan fondasi yang baru, yaitu kejujuran.
0: Perusahaan Codeverse memenangkan persaingan. Rena dan ayahnya ditangkap. Dan di balik semua intrik, cinta sejati Aldo dan Mona justru menjadi software yang paling tangguh. Dalam percintaan, kejujuran adalah aset terbesar. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan pasangan Anda untuk menghadapi badai bersama. Dan dalam kesuksesan, waspadalah terhadap orang yang terlalu cepat mengagumi Anda. Karena mereka mungkin bukan penggemar, melainkan musuh yang mengincar kelemahan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, ataupun Palangkaraya, serta yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat begitu tentunya. Masih punya energi untuk menemani kami sampai satu jam ke depan kurang lebih pendengar ya. Saya Aminuddin kembali hadir di program kesayangan kita yaitu Obrolan Komunitas, ruang inspirasi tempat kita mengenal berbagai komunitas keren yang ada di kota cantik Palangkaraya. Nah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kalau mendengar kata panahan mungkin yang terbayang adalah Robin Hood mungkin, atau mungkin logos dari filmnya Lord of the Ring ya. Bahkan ada yang langsung membayangkan atlet olimpiade yang memanah dengan penuh konsentrasi. Ini salah satu olahraga yang cukup bergengsi juga. Padahal sekarang panahan bukan cuma olahraga atlet profesional loh ya. Di Palangkaraya sendiri olahraga ini mulai menjadi tren baru. Mulai dari anak-anak, mahasiswa, pekerja kantoran sampai orang tua pun ikut mencoba sensasi menarik busur panah dan melepaskan anak panah tersebut. Dan kita tahu juga pendengar ya, bagi umat muslim mungkin yang tahu bahwa memanah juga salah satu olahraga yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan selain seru, olahraga ini juga dipercaya mampu melatih fokus, kesabaran, pengendalian emosi, bahkan menjadi alternatif healing yang sehat tanpa harus jauh-jauh keluar kota. Nah malam ini kita akan ngobrol santai, penuh inspirasi, dan tentunya juga banyak informasi menarik bersama dua narasumber kita yang luar biasa dari Palangkaraya Seri Club atau PAC. Sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Ahmadi atau biasa dipanggil Bang Adi ya, selaku koordinator latihan PAC. Halo Bang Adi, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
1: Wah luar biasa, aktivitasnya gimana, lancar nih?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Wah luar biasa sekali. Selanjutnya ada Mbak Sally Veronica ya, ini merupakan ketua Palangkaraya Archery Club. Halo Mbak Sally, apa kabar?
3: Halo, alhamdulillah baik.
1: Wah luar biasa sekali, sudah ada koordinator pelatih latihannya, juga ada ketuanya dari Archery Club ini sendiri. Dan pendengar, senang sekali mungkin kita akan berbincang, bercerita bersama dua narasumber kita. Kita mungkin ulik-ulik ya, bagaimana sih olahraga memanah itu. Mungkin kita ke Bang Ahmadi dulu ya, Bang Adi ya. Banyak orang berpikir nih Bang Adi, memanah itu sulit dan harus punya tenaga yang besar. Sebenarnya kalau baru pertama kali mencoba, sulit apa enggak sih yang namanya memanah ini Bang?
2: Baik, yang namanya memanah ya, kita ketahui kata orang tuh, wah sulit. Ada juga yang bilang gampang. Okay. Karena yang kita ketahui ya, yang namanya panahan ini kita menarik busur.
1: Iya.
2: Kata sebagian orang mungkin cuma menarik aja, tapi kata sebagian orang juga itu berat juga. Tapi kalau kita berlatih dari awal ya, yang namanya pemula atau latihan dari awal itu tentunya mulai dari awalan dulu.
1: Okay.
2: Yang disiapkan adalah tentunya tubuh yang kuat. Kuat sesuai dengan busurnya. Dan busurnya pun ada untuk pemula, ada untuk yang sudah mahir atau yang sudah profesional. Okay. Dan untuk busur itu sendiri ada tingkatannya. Yang namanya tingkatan itu biasanya dari tarikan. Satuan dari tarikan busur itu dinamakan LBS.
1: Oke.
2: Mulai dari 15, 16, 17 hingga sampai 50 LBS itu udah cukup berat. Dan yang paling ringan itu mungkin yang kita ketahui itu 15 LBS.
1: Oke. Jadi yang mudah ya.
2: Yang paling mudah dari okay. Dan yang namanya untuk yang pemula pastinya kami berikan yang pelatihan yang seringan-ringannya sehingga latihan itu cukup menyenangkan dan mempunyai impact yang mindful, yang menyenangkan lah intinya.
1: Okay.
2: Mungkin seperti itu.
1: Berarti bukan kayak kita main waktu lagi kecil ya,
2: yeah.
1: Main panah-panah cus gitu, bukan ya. Ada tekniknya begitu ya,
2: tentu
1: Bang.
2: Tentu saja ada tekniknya.
1: Oke. Gitu. Dan apakah panahan itu berat atau seperti apa nih sesuai kategorinya? Semakin ringan busurnya atau seperti apa tuh? Aku nih bingung bedain ya, Bang ya.
2: Yeah.
1: Yang busur yang mana, yang panahan yang mana disebut, Bang?
2: Oh iya, baik, yang namanya panahan itu jenis olahraganya. Kalau alat-alatnya ada namanya busur. Busur itu alat panahnya itu kan busur.
1: Iya.
2: Sedangkan pelurunya itu adalah arrow atau anak panah.
1: Arrow atau anak panah.
2: Sedangkan senjatanya itu atau nama alatnya itu busur.
1: Busur.
2: Betul sekali.
1: Oke, aku kira ya anak panah itu adalah busur.
2: Iya.
1: Terus yang satunya enggak tahu namanya.
2: Iya. Nah, itu.
1: Oh, ternyata itu busur.
2: Iya, itu busur. Nama alatnya busur, sedangkan pelurunya itu arrow, pelurunya. Pelurunya bisa disebut peluru.
1: Nah, tadi kan Abang bilang kayak 15 LBS begitu ya. Nah, LBS itu kekuatan kita menarik atau seperti apa tuh, Bang?
2: Oh, iya.
1: Panjangnya atau gimana tuh? Atau berat row ini yang 15 LBS kayak gimana tuh?
2: Betul sekali kata Abang, yang namanya LBS tadi berat tarikannya.
1: Oke.
2: Ya, kurang lebih per kilogram, sekian kilogram seperti itu. Ada gram dalam kilogramnya seperti itu.
1: Jadi dihitung dari bentuknya. Penarikan kita seperti itu ya, menarik talinya itu.
2: Beratnya tarikan itu.
1: Oh.
2: Ya.
1: Semakin berat semakin jauh.
2: Semakin berat semakin jauh lesatannya.
1: Oke. Gimana kalau yang naik kuda tuh, Bang?
2: Nah, naik kuda nanti perlu teknik yang lebih
1: lagi
2: dalam
1: ya?
2: Lagi. Ya.
1: Kalau yang perdana mungkin.
2: Yang perdana kita kasih yang ringan-ringan dulu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi buat masyarakat yang Palangkaraya bagi yang mau ikut. Kami sediakan secara pemula.
1: Oke.
2: Yang baru banget.
1: Belajar dari awal.
2: Belajar ya. Dari awal banget.
1: Oke, menarik nih. Nah, kalau kita ngomongin ke Kak Sally ini mungkin selaku ketua ya dari Palangkaraya Archery Club dulu ya, mungkin kita taunya panahan ini buat apa namanya berburu, buat apa gitu. Nah, bagaimana sih awal mulanya tercetus Palangkaraya Archery Club ini gitu? Kayak gabutkah tiba-tiba ada klub ini atau memang suka gitu loh memanah hingga akhirnya mewujudkan melalui komunitas ini begitu?
3: Kalau saya sendiri sebenarnya dari sejak kuliah itu lagi hype-hypenya panahan, Bang. Lagi bener-bener boomingnya.
1: Oke, tahun berapa tuh?
3: Tahun berapa ya? 2017-an, 2018-an mungkin.
1: Waktu itu ya.
3: Iya, tahun itu lagi viral-viralnya gitu. Tapi saat itu tuh belum ada info latihannya kemana, pelatihnya di mana gitu, tempat latihannya di mana gitu. Jadi saat itu ya sekedar ingin tapi belum kesampaian, Bang.
1: Iya.
3: Nah, lama-kelamaan di tahun baru akhir tahun kemarin, saya itu ngeliatin statusnya kakak tingkat di Kalsel. Beliau ada belajar panahan sambil berkuda.
1: Iya, tahun kemarin berarti.
3: Akhir tahun kemarin. Di Kalsel. Okay. Terus saya tanya, "Kak, info dong latihan di Kalteng gitu kan?"
1: Iya.
3: Terus beliau cari, ternyata belum ada memang latihan panah tradisional ya khususnya, Bang ya. Karena kan tadi panah ini ada yang tradisional, ada yang modern.
1: Betul.
3: Kalau modern itu udah ada beberapa, cuma yang tradisional belum ada gitu. Jadi akhirnya beliau nyarankan, "Aku beli aku ajarin kamu tapi lewat video call aja ya," katanya gitu.
1: Okay.
3: Saya bingung juga belajarnya gimana.
1: Otodidak nih ceritanya, by phone. Oke.
3: Gimana caranya belajar? tiba-tiba banget beliau beliin busurnya.
1: Iya.
3: Dibeliin, dihadiahin gitulah, dibeliin. Iya. Terus disuruh latihan sendiri. Tapi itu dibeliinnya datangnya paketnya di bulan Januari, sedangkan baru saya buka itu di bulan Mei. Karena benar-benar bingung, Bang, ini gimana caranya latihan video call kan?
1: Iya.
3: Takut juga kan akhirnya benar-benar enggak dibuka. Sampai akhirnya di bulan Mei kemarin beliau ada ngabarin.
1: Iya.
3: Di bulan Mei, awal-awal bulan Mei. Sel ini ada ternyata latihan yang bisa ngajarin panahan. Jadi saya datanglah ke tempat yang direkomendasikan beliau. Ternyata itu ada di wisata berkuda di Kereng.
1: Oh, ya ketemu sama Bang Adi ini gitu ya?
3: Belum.
1: Belum. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh?
3: Panjang nih, Bang. Perlu 1 jam kayaknya.
1: Enggak. Singkatin aja, dipersingkat.
3: Oh, oke. Okay. Jadi akhirnya ketemu beliau itu adalah pelatih kuda.
1: Oke. Okay.
3: Pelatih kuda ternyata baru datang juga di Kalimantan. Baru sekitar 1 bulan atau 2 bulan di Kalteng. Dan beliau tuh memang adalah seorang atlet panahan berkuda. Jadi di sana kami diajarkan saya diajarkan tekniknya gitu. Saya datang ke sana hanya berdua sama teman saya, dibekali alat yang dihadiahin teman saya tadi. Jadi
1: akhirnya dibuka juga tuh.
3: Akhirnya dibuka ya, juga paketnya di unboxing.
1: Hadiahnya tadi, oke.
3: Okay. Akhirnya pede juga datang ke sana, terus diajarin teknik awalnya. Ternyata saya kan sebenarnya sambil iseng juga, saya kan sering bikin konten ya, Bang ya. Jadi iseng bikin konten, dibikinin konten karena tempat itu adalah di Kereng ya, Bang.
1: Ya,
3: di Kereng itu
1: cukup bagus
3: view-nya
1: ya.
3: View-nya bagus banget, Bang.
1: Ya,
3: jadi
1: ya,
3: background-nya
1: ya,
3: itu danau, terus ada sunset juga. Jadi videonya itu di angle-nya dari bawah, jadi
1: estetik lah intinya lah ya.
3: Gitu. Akhirnya ternyata viral videonya.
1: Viral.
3: Iya, dan diikut di banyak yang komen, "Kak, pengen ikut dong, gimana caranya?" gitu. Latihan selanjutnya yang kedua itu ada sekitar 12 orang yang ikut. Terus
1: masih sama bapak yang di Kereng itu.
3: Bapaknya itu ya, tapi karena beliau itu sibuk ya. Di situ kan ada dua. Beliau berkuda juga, ada latihan berkuda ya, kelas berkuda juga. Karena mengurus kuda ini sangat sulit ya, Bang,
1: iya,
3: ya.
1: Dan pakai tenaga juga ya, kan.
3: Pakai tenaga juga. Jadi kebetulan Bang Adi adalah salah satu yang mengomen status saya.
1: Oke.
3: Konten saya ternyata Bang Adi ini pernah berlatih juga panahan, gitu.
2: Okay,
3: pernah punya pengalaman, pernah dilatih juga. Akhirnya ada Bang Adi gabung ke klub kami gitu.
1: Untuk saling sharing begitu ya.
3: Untuk saling sharing.
1: Oke. Baik, Bang Adi waktu itu pas lihat FYP itu lagi di mana? Lagi di Palangka, asli orang Palangka atau gimana nih, Bang Adi?
2: Ya, baik ya. Kalau itu cerita cukup panjang ya. Saya singkat aja. Waktu itu mulai dari keresahan saya ya, karena saya ini memanah kurang lebih belajar memanah itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang
1: kurang. Jika pandemi dong.
2: Ya, betul.
1: Waktu pandemi.
2: Waktu pandemi kan nggak ada aktivitas kan, aktivitas luar. Cari nih, bukan mencari sih, lebih ditawarin waktu itu di pengajian ya, di pengajian tempat saya mengaji ada Ibu Ma'rifah, seorang pemanah juga. Beliau melatih saya, pelatih pemanah juga. Waktu itu saya diajarkan memanah, mulai dari pemula banget sampai hingga mahir. Kemudian setelah itu di Sampit ya.
1: Iya. Nah,
2: saya
1: Sampit.
2: Asal dari Sampit, Kalimantan Tengah. Kemudian saya melanjutkan studi saya, kuliah ya, di Palangkaraya
1: ini.
2: Di Palangkaraya ini kurang lebih 4 tahunan, 5 tahunan ya.
1: Iya.
2: Dan saat itu saya tidak bermain panahan. Resah saya kayak pengen banget main
1: tapi nggak ada wahana begitu ya,
2: nggak ada, ya nggak ada tempat, nggak ada wadah kan,
1: ya
2: nggak ada wadah
1: untuk meluapkan itu.
2: Betul sekali, waktu itu bingung nih, ya Allah, selalu berdoa ya Allah semoga ada tempat untuk mewanah. Ternyata 5 tahun ke depan Allah jawab doa
1: lewat itu ya.
2: Saya lewat itu,
1: lewat FYP,
2: Kak Sally.
1: Okay.
2: Kemudian saya komen, saya bergabung ke grup, saya mulai latihan dan beliau melihat saya ada potensi. Dan saya pun ditunjuk sebagai koordinator latihan waktu itu.
1: Oke.
2: Seperti itu, Mas.
1: Berarti ini baru dibangun banget nih.
3: Baru banget.
1: Komunitasnya.
3: Jadi untuk grup aja itu baru saya bikin tanggal 28 bulan Mei.
1: Tanggal 28 bulan Mei.
3: Artinya baru 2
1: Mei,
3: bulan.
1: Mei, Juni, Juli. Baru 2 bulan ya.
3: 2 bulan.
1: Udah berapa yang ikut?
3: Kalau di grup itu yang bergabung 260 lebih, Bang.
1: Yang ikut, tapi yang biasa rutin?
3: Kalau yang biasa rutin biasanya 30-an lah, Bang. Wah, yang cukup datang ke lapangan. Dan dan memang untuk awal-awal itu cukup gelabakan ya, Bang. Karena yang datang itu kan memang benar-benar belum punya perlengkapan gitu. Dan untungnya di tempat itu tuh kan Ustadz Ghafuri itu yang punya tempatnya, memang sering berlatih juga. Dan beliau ngasihkan ke kami gitu,
1: pinjamin ya,
3: alat-alatnya buat kami latihan.
1: Cukup di situ 30.
3: Cukup sih, karena itu lumayan gede sih, Bang, tempatnya.
1: Oke.
3: Di Masjid Raudatul Jannah, Bang, tempatnya.
1: Oke.
3: Jadi kalau lurus tuh kereng, belok ke kiri.
1: Oke. Nah, yang ini itu maksudnya termasuk kategori panah tradisional apa panah modern nih?
3: Tradisional, Bang.
1: Tradisional.
3: Betul.
1: Berarti kalau dijalurkan olahraga rekreasi ya.
3: Betul.
1: Jadi ikutnya Pornas yang seperti itu.
3: Betul. Yeah.
1: Ada potensi juga ya untuk dilombakan begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Jadi sejauh ini kan ada panah ada menyipet tuh, menyumpit ya kan. Nah, jadi kalau yang ini masuknya yang tradisional memanah itu ya.
3: Panah tradisional, Bang.
1: Oke. Ada rencana untuk melegalkan atau sudah legal saat ini?
3: Sedang proses, Bang.
1: On
3: jadi
1: process.
3: Ya di akhir, kalau saya tidak salah itu di akhir-akhir akhir bulan Juni kami sudah silaturahmi ke Kormi. Terus dari Kormi itu diarahkan ke Pak Heri sebagai ketua Vespati di Palangkaraya. Jadi kami masuknya di Vespati.
1: Oke. Tapi sudah mulai aktif ya, sudah mulai pembinaan. Yang sering bergabung apa usianya?
3: Random sih, Bang.
1: Random. Dari kebanyakan lah.
3: Rata-rata mahasiswa sih.
1: Mahasiswa.
3: Betul.
1: Itu mahasiswa memang pengen manahan apa lewat meluapkan emosi aja nih? Mantan kurang ajar, tas gitu ya kan? Atau dosen gak ini, cetas begitu ya kan?
3: Sidang batal, cetas.
1: Iya, cetas gitu ya kan?
3: Ada juga yang begitu mungkin.
1: Ada juga yang begitu.
3: Ada juga yang alasannya, habis live after break up kak gitu.
1: Ingat muka mantan, cetas begitu ya. Oke, ini Bang Adi. Kan ini newbie nih Bang Adi ya. Banyak yang baru begitu.
2: Iya.
1: Ada tantangan tersendiri gak? Dan Bang Adi ini kan cukup lama vakum, 5 tahunan begitu.
2: 5 tahun.
1: Pas balik lagi gimana? Ada rasa gelabakan kah? Atau tiba-tiba kayak kaget gitu? Atau seperti apa nih Bang?
2: Ya alhamdulillah waktu itu lumayan lah. Ada proses adaptasi terlebih dahulu kan. Karena saking lamanya tidak memegang busur bahkan memainkannya. Jadi perlahan lah, kurang lebih sebulan saat itu saya mengajar sambil saya juga belajar, ya kan?
1: Iya.
2: Saya mengajar nih, saya juga sambil belajar.
1: Oke.
2: Karena yang saya ajarkan itu dari awal banget, dari awal banget, alhamdulillah dasar. Ilmu-ilmu yang guru saya waktu itu sampaikan masih ingat. Alhamdulillah.
1: Ya. Dan bisa diterapkan.
2: Dan bisa diterapkan, dia bagikan ke para anggota PAC ini.
1: Oke, nah di next levelnya mungkin kan di atasnya itu ada lagi nih mungkin.
2: Tentu
1: ya di tingkat nasional gitu lah. Betul. Untuk klub-klubnya yang begitu. Apakah ada mungkin pelatihan di atas sana begitu loh untuk meningkatkan kualitas kita lagi gitu loh. Kan ini baru nih ya.
2: Betul.
1: Pasti perlu kapasitas baru untuk penguatan para atletnya nanti begitu. Ada enggak itu?
3: Kalau untuk sementara kami sambil dilatih juga sama atlet-atlet yang
2: seperti dari luar.
3: Yang dari luar yang memang sering menjuarai panahan.
1: Oke.
3: Itu Ustadz Hafiz dari Kapuas dan Ustadz Wahlan dari Pangkalan Bun.
1: Oke, datang ke sini berarti.
3: Datang ke sini. Jadi beliau-beliau itu sangat bersemangat, Bang. Akhirnya ada di Palangkaraya ini.
1: Alhamdulillah jadi ladang silaturahmi begitu ya.
3: Wah. Jadi ramai banget waktu beliau datang. Oh, ternyata banyak insight baru didapatkan gitu.
1: Oke. Nah, Bang Adi nih kalau saya pribadi nih Kak ya, Bang ya, takut ketika memanah itu takutnya meleset target gitu. Takutnya malah anak panah nyasar ke hati seseorang. Oh bukan ya. Serius dikit ya. Dalam latihan memanah itu teknik dasar apa aja yang wajib dipelajari oleh pemula begitu Bang, agar aman nih dan benar kita gitu loh untuk apa ya, ilmu nih sebenarnya Bang ya. untuk belajar dengan benar begitu yang suka memanah nih. Betul. Apa yang harus apa ya, selain mungkin badan yang kuat begitu, teknik apa yang harus dilakukan, dipelajari pemula agar aman dan benar begitu. Baik. Tidak meleset gitu.
2: Aman dan benar, yeah, tidak meleset. Tentunya keamanan ini nomor satu ya Mas, yeah, ya. Karena yang pertama saya ajarkan adalah pegangan.
1: Oke. Okay.
2: Karena rata-rata ya yang memainkan panahan itu kejebret di sini.
1: Iya. Yeah. Kita main string, ketapel aja bisa kena sini ya kan. Betul. Apalagi panah nih. Betul.
2: Jadi hal yang pertama saya ajarkan tuh pegangan dulu.
1: Oke. Okay.
2: Pegangan, kalau sudah pegangan mantap kan.
1: Uh-uh.
2: Jadi yang namanya pegangan itu relax. Kuat tapi relax. Mm-hmm. Kalau kita kuat tapi tegang, dia bisa kaku kan.
1: Iya, iya,
2: ya, betul. Sehingga betul, kayak betul, saraf atau otot kita ini kaku.
1: Yeah. Hmm,
2: jadi kalau bisa saat kita memegang itu kuat tapi relax.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ketika kita melepaskan panah itu, sehingga melepaskan saat relax,

0: kan, dan itu perlu teknik atau juga ada yang namanya feeling.
1: Oke.
0: Jadi ketika kita tekniknya itu namanya aim.
1: Oke.
0: Atau bidikan. Ada yang sebelah kiri, sisi kiri busur, ada yang menggunakan sisi sebelah kanan busur. Itu bidikannya. Dan dalam bidikan itu, di bawahnya bidikan ada namanya ropas, tempat untuk meletakkan anak panah itu.
1: Oke.
0: Dari situ kita mendapatkan bidikan.
1: Oke.
0: Jadi ya, insting atau feeling itu bermain juga. Semuanya pokoknya kefokusan, konsentrasi, kesabaran itu bermain di situ. Tekniknya di situ.
1: Oke. Kadang ya Bang ya, kita tuh kan mudah menyerah begitu Bang.
0: Nah, betul.
1: Jadi pas kita, oh tiba-tiba tidak kena, malu dong Bang ya.
0: Iya
1: Bang,
0: iya.
1: Apakah ada tuh Abang nemuin orang yang kayak gitu? Bucu besoknya dia gak hadir lagi. Aku malu karena gak masuk bidikannya nih.
0: Iya. Kalau yang seperti itu kayak gak kena tuh ada. Tapi kalau misalnya dia besoknya gak hadir, gak ada ya Kak Celia?
1: Iya.
0: Gak ada, dia tetap hadir.
2: Iya, penasaran sih.
0: Penasaran sih. Karena apa yang namanya kita memanah itu, kita ada...
1: Apa tuh? Ada feeling.
0: Tawakal. Ikhtiar di situ.
1: Tawakal dan ikhtiar.
0: Betul.
1: Gimana tuh tawakal dan ikhtiarnya di situ Bang?
0: Ada keterlibatan Allah di situ.
1: Oke.
0: Maksudnya adalah ketika kita menggunakan busur ya, kita menargetkan papan target itu namanya ikhtiar. Kita nih menarik kan, menarik, membidik, konsentrasi pul, itu ikhtiar.
1: Oke.
0: Tapi ketika kita sudah melepaskan, terlepas nih, nih menurut kita pas sih, pas kan, pas kita lepas ternyata tidak sesuai.
1: Iya.
0: Sedih? Pasti sedih. Yang namanya manusia pasti sedih. Betul. Saya pun merasakannya.
1: Hmm.
0: Tapi yang namanya tawakal ya, ikhlas apapun, kita dilarang untuk apa namanya
1: bersedih
0: dalam keberlanjutan.
1: Berlebihan.
0: Kayak berketerusan terus. Tidak boleh yang namanya itu. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita tidak mengenai sasaran, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap mensyukuri segala hal.
1: Oke.
0: Jangan hanya karena kita enggak kena target, kita jadi sedih, murung, bisa sehari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Bahkan na'udzubillah, sampai kita mengakhiri hidup kita. Itu enggak boleh, namanya putus asa kan, dalam Islam itu enggak boleh. Sehingga bunuh diri. Maka wajar aja sedih, tapi sedihnya jangan sampai berkelanjutan ya.
1: Oke.
0: Semangat lagi, bangkit lagi.
1: Gitu ya.
0: Kita coba, mungkin yang percobaan pertama kali itu gagal kan. Yang kedua gagal, ketiga gagal, empat gagal. Dan kelima gagal, kita lebih khusyuk lagi berdoanya. Lebih fokus lagi berdoanya. Sehingga pas kita mengenai target, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi.
1: Apa tuh Bang?
0: Artinya adalah segala puji bagi Allah, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini ada keterlibatan dari Allah SWT. Jadi kita boleh kayak berencana, berekspektasi, tapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, berarti sambil memanah sambil belajar ilmu agama
0: dong di sini. Betul sekali.
1: Oke.
0: Dan yang namanya panah ini adalah sunnah.
1: Yang tadi di saya browsing ya memang sunnah ya.
0: Iya, dia sunnah.
1: Dan semenarik itu ya.
0: Iya.
1: Tapi dalam kenyataan kehidupan juga kadang apa yang kita inginkan
0: belum
1: tentu didapat gitu ya. Tapi coba terus, try gitu ya.
0: Itu yang didapatkan di panahan.
1: Oke.
0: Ya, kita dari situ belajar kan. Tanpa kita sadar ternyata kita belajar.
1: Oke.
0: Ini gak kena. Oh gak apa-apa, alhamdulillah. Banyak hal yang perlu kita syukur. Abis ini kita coba lagi. Kena, alhamdulillah. Besok lagi, kena lagi, alhamdulillah terus.
1: Iya.
0: Yang namanya kena terus gak mungkin ya. Pasti besoknya ada gak kena. Besoknya lagi kena, pokoknya berbeda-beda tuh Bang.
1: Setiap hari ya, tidak akan sama. Nah, Mbak Celi, ini tadi luar biasa dari koordinatornya ya. Kalau Mbak Celi sendiri kenapa begitu ya, berminat untuk membuka komunitas ini begitu? Awalnya kan kalau koordinator dia keresahan begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ini kan juga salah satu hal yang cukup menarik ingin diketahui semua orang begitu. Dan pomonya itu di tahun 2016, 17, 18 kan.
2: Lah
1: sekarang ini udah mulai landai pomonya begitu.
2: Betul,
1: nah
2: lumayan.
1: Kok kenapa tetap apa ya,

0: kekeh gitu loh untuk membuka klub ini begitu.
1: Jadi awal mulanya itu karena tadi ya Bang, karena udah viral ya, terus banyak yang ingin bergabung. Jadi kita ya udah open aja gitu, buka aja terus registrasinya. Kita juga nggak mau menutup kesempatan orang untuk belajar hal baru.
0: Ya.
1: Apalagi sekarang kan anak muda lagi gencar-gencarnya mencari
0: jati diri nih,
1: mencari
0: ya,
1: cabur apa lagi gitu nih, ya kan? Gitu kan, olahraga apa lagi yang harus dicoba gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ya kita open aja untuk siapa siapa orang yang pengen mencoba kayak gitu. Nah terus lama kelamaan karena sudah banyak ya, jadi kita nggak bisa lagi yang asal latihan kayak gitu. Akhirnya mulailah dibentuk manajemen, yeah, manajemen klubnya. Akhirnya dari beberapa orang yang rutin latihan itu saya pilih sekitar 8 orang. 8 orang yang anggota tetapnya itu yang menjadi pengurus inti.
0: Ya,
1: pengurus intinya.
0: Tim utama ya.
1: Betul, terutamanya setelah kami bersama-sama menjadi mengurus klub ini, ternyata kami melihat banyak potensi, Bang. Potensinya yang pasti ini kan dari banyak orang, dari banyak latar belakang.
0: Mm-mm.
1: Ada yang dari pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang dokter juga,
0: iya,
1: ada yang kerja di dinas-dinas. Mm-mm. Gitu. Kami melihatnya banyak-banyak potensi dan akhirnya kita punya visi.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita punya visi yaitu Archery Space Growth Ecosystem.
0: Apa tuh?
1: Artinya kita tidak hanya sekedar latihan memanah di sini, tapi harapannya klub ini bisa menjadi tempat kita sama-sama bertumbuh. Dengan kita berbagai latar belakang, bagaimana caranya kita bisa saling berbagi. Barangkali ada yang misalnya ada insight baru dari yang punya kemampuan keuangan. Kedepannya visinya seperti itu sih, Bang. Ada yang keuangan, ada yang kesehatan. Gimana caranya kita bisa saling berbagi ilmu itu gitu, Bang. Nah, alhamdulillahnya dalam 2 bulan ini kita secara organisasi, komunitas bergeraknya cukup masif. Kemarin saat terjadi kebakaran, kita gimana kalau kita bikin aksi gitu. Alhamdulillah kita ada aksi sosial gitu, Bang.
2: Kolaborasi juga
1: jatuhnya, dengan beberapa organisasi gitu. Jadi harapannya tidak sekedar melatih atlet atau menghasilkan seorang atlet, tapi kita juga menjadikan ini tempat bertumbuh, tempat olahraga
0: juga
1: sambil bermain gitu.
0: Iya.
1: Gitu, Bang.
0: Dan mungkin melupakan lelah bekerja.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Apalagi pemandangannya bagus, kan jadi healing juga.
2: Jadi healing juga.
0: Jadi berminat, saya ingin lihat-lihat ya.
2: Silakan.
0: Nah, kalau umpamanya berminat mau gabung kemana nih? Tadi kan di-spill tempatnya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin pada bingung datang ke tempat kah atau seperti apa gitu loh untuk prosesnya untuk bergabung, atau mungkin ada juga yang pengen coba-coba dulu begitu ya kan, ini cocok atau enggak.
2: Boleh.
0: Ya kan hidup ini try-try dulu ya kan.
1: Try-try dulu ya.
0: Kemana nih Mbak Sally?
1: Kalau ingin bergabung silakan aja hubungi di Instagram kami yaitu Palangkaraya Archery Club dan nama yang sama juga untuk TikTok kami, silakan DM aja. Nanti akan kami bagikan link grupnya. Jadi untuk proses menjadi anggota itu tidak ribet, tidak segala registrasi, tinggal
2: masuk
1: aja.
0: Oke.
1: Tapi barangkali ini akan pendaftarannya mungkin akan kami tutup ketika anggotanya itu mencapai 300 orang. Jadi ya sekitar ada 40 orang lagi slotnya. Gitu.
0: Terbatas juga ya.
1: Terbatas
0: kan.
1: Terbatas juga.
0: Lelah jadi 8 orang ini deh. 300 orang. Ayo coba. Asli. 8 jadi orang. Pengurus inti harus ngurus 300 orang.
1: 300
0: gimana ceritanya
1: orang
0: gitu ya kan. Ini setiap hari latihan kah atau ada hari-hari tertentu?
1: Ya, untuk latihannya itu ada di hari Sabtu jam 3:30 sore. Dan hari Minggu jam 7 pagi.
0: Okay.
1: Sampai jam 9.
0: Oke. Wah, kalau mau sunrise-an
2: boleh.
0: Iya kan? Pagi ambil ya.
2: Iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Kalau mau sunset-an ambillah Sabtu sore.
2: Betul.
0: Ada pilihan.
1: Ada pilihannya.
0: Oke. Apakah setiap kelas itu dibatasi umpamanya setiap hari cuman umpamanya dari Sabtu cuman 30 orang atau seperti apa tuh? Atau tidak ada batasan nih?
1: Tidak ada batasan untuk sementara, Bang. Tapi sementara memang untuk yang datang ke lapangan memang tidak sampai yang 50 orang. Jadi yang 200 lebih orang itu ada yang tetap, ada yang tiap hari ada anggota baru.
0: Berganti-ganti.
1: Ya. Makanya
0: menyesuaikan jadwal kali ya, kapan jadwal liburnya.
1: Betul.
0: Realita generasi sandwich ya.
1: Kapan ada waktu liburnya.
0: Oke. Nah, Kalau sejauh ini kan baru 2 bulan berjalan ya.
1: Betul.
0: Mungkin tidak semudah yang kita dengar saat ini begitu ya.
1: Betul.
0: Kan kakak sama Mbak Sally sama Bang Adi kayak cerita begini loh indahnya begitu. Ada nggak trouble di selama 2 bulan ini untuk dalam klub ini sendiri?
1: Kalau dalam klub ini yang pasti perlu penyesuaian ya Bang ya. Dengan dengan waktu singkat kita harus mengkoordinasi banyak orang, tapi kita juga harus menyusun ulang, menata dari awal lagi bagaimana sistematika di klubnya, kepengurusannya, apa aja aturannya, terus program kita apa aja. Bahkan mengenali satu persatu anggota inti juga perlu waktu ya Bang ya. Itu sih kesulitan kendalanya. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya perlengkapan itu. Perlengkapannya, tapi alhamdulillah beberapa orang yang memang sering datang latihan itu sudah kita
0: beli alat sendiri gitu ya.
1: Iya, kami kasih apa namanya? Kami kasih tempat, kami kasih info bagaimana cara membelinya gitu. Kebetulan kita punya pengrajin panah di Kapuas gitu. Karena untuk kualitas busur sendiri terkadang lebih berkualitas yang dari pengrajin, dan pengrajin ini biasanya tidak menjual di Shopee.
0: Iya.
1: Betul.
0: Tradisional ya yang dibikinnya langsung. Nah, kalau dari Bang Adi sendiri ada enggak challenge tersendiri gitu, tantangan tersendiri after 2 bulan berjalan ini? Bang Adi kan koordinator nih.
2: Iya.
0: Mau enggak mau kan mengkoordinir ya yang datang pokoknya 30 orang gitu ya kan. Gimana tuh caranya?
2: Tentunya pasti banyak ya yang kendala. Salah satunya tadi itu tentang anggota yang silih hari terus berganti. Jadi perlu penyesuaian. Ada yang baru, ada yang lama. Tiba-tiba yang lama ini vakum. Setelah seminggu kemudian baru turun
0: lagi. Menyesuaikan jadwal tadi ya.
2: Menyesuaikan jadwal tadi itu yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah karena kita ini bertim ya. Karena kita ini kompak kan. Jadi kami itu selalu merapatkan hal-hal seperti itu sehingga problem-problem seperti itu sudah jadi makanan sehari-hari ya Kak Zelia. Yeah. Jadi alhamdulillah bisa dituntaskan dengan baik.
0: Iya, jadi bisa dikoordinir ya.
2: Yeah.
0: Kalau tadi sempat disinggung sama Mbak Sally tentang kurangnya fasilitas alat.
2: Betul.
0: Nah, gimana menurut Bang Adi sendiri sebagai koordinator yang ngelatih begitu?
2: Ya, saya pun sebagai koordinator merasakan itu. Karena kami pun selalu berusaha ya untuk melengkapi fasilitas klub, terutama untuk alat panahan itu tersendiri. Jadi seperti iuran dari anggota itu kami belikan, kayak seperti beli papan target, beli arrow, beli busur yang akan digunakan untuk para pemula nanti. Jadi yang para pemula ini gak usah mikir-mikir, oh harus beli busur, belum, kita kasih coba dulu gimana. Kalau enak silakan beli, kalau gak enak ya bebas mau ngapain.
0: Iya, begitu.
2: Yang penting kita kasih mereka fasilitas dulu, kasih mereka tempat untuk mencoba.
0: Okay.
2: Kan gak ada salahnya kan kita mencoba.
0: Oke, okay, berarti berbayar sejauh ini ya?
2: Iya, berbayar, betul.
0: Ini.
1: Awal mulanya kita suka rela sih Bang. Suka rela, tapi ketika kita makin lama, ya namanya tadi di awal kita kan selalu ada evaluasi. Oh ternyata mahal juga ya perlengkapan mana ini gitu. Jadi
0: apalagi kan kayak papan target bisa udah rusak begitu ya kan.
1: 3 bulan aja bertahannya.
2: 3 bulan bertahan. Jadi perlu diganti.
0: Kayaknya
1: kita perlu batas minimal pembayaran deh gitu.
0: Yeah.
1: Karena uang itu juga kami kelola untuk membeli inventaris tadi.
0: Oke, okay. Gitu. Termasuk juga mungkin row-nya itu tadi ya, bisa
1: hilang ke inti bumi, Bang.
0: Iya. Bisa patah juga.
2: Betul.
0: Gitu ya. Jadi perlu pendanaan begitu
2: pendanaan.
0: Ya. Apakah ada rencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah selain dari KORMI tadi untuk support by dana begitu?
1: Mungkin kedepannya ya Bang, karena kita juga punya target kedepannya ini akan melaksanakan lomba. Mungkin untuk internal dulu, nanti barangkali kalau kita cukup sanggup kita bikin lomba di se-Kalimantan Tengah gitu. Karena guru-guru kami yang di wilayah lain juga mensupport, ayo Kalteng ke Palangkaraya juga bikin gitu.
0: Oke. Wah ini kita gak ngerasa ya dialog kayak sejam.
2: Iya, saking serunya ya.
0: Boleh, the last sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya mungkin kota Palangkaraya yang paling dekat untuk mengakses klub ini. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka, ajakannya seperti apa? Silakan, mungkin dari Mbak Sally dulu, silahkan.
1: Kalau dari saya sih, untuk teman-teman yang ingin belajar panahan, silahkan aja datang ke klub kami. Jangan takut gagal, jangan takut nggak bisa, dan jangan takut nggak punya alat. Karena kita semua di sini belajarnya dari nol, kita bimbing sama-sama dari nol gitu. Dan untuk alatnya juga kita sediakan, kita fasilitasi. Karena untuk awal-awal juga nggak langsung pegang busur, tapi kita pakai resisten band dulu. Jadi kita sama-sama belajar di sini, gitu sih Bang.
0: Oke, kalau dari Bang Adi apa nih?
2: Ya, untuk masyarakat Palangkaraya, mari bergabung bersama, kita sama-sama latihan ya, sama-sama berkembang, bertumbuh. Terutama untuk umat Islam, kita kuatkan iman kita, terutama di panahan ini adalah sunnah ya. Dalam riwayat hadis dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum birramyi fa innahu khairu la'ibikum." Sebaik-baiknya permainan ialah memanah.
0: Okay.
2: Yang artinya hendaklah kalian itu berlatih memanah, karena ia adalah sebaik-baiknya permainan. Dari situ, kalau kita melihat hadis itu, tentunya yang namanya panah ini punya impact powerful dan mindful yang sangat bagus untuk kita coba ya. Ditunggu ya masyarakat Palangkaraya.
0: Oke, terima kasih Bang Adi, terima kasih Mbak Sally. Kita begitu cepat banget dialognya ya. Kayak gak berasa banget begitu.
1: Betul,
0: tapi pendengar udah mungkin menangkap begitu ya, bahwa ternyata olahraga panahan itu bukan sekedar soal mengenai target ya, tapi juga mengajarkan kita tentang kesabaran, fokus juga, disiplin, keberanian mengambil keputusan.
2: Betul,
0: begitu
2: sekali
0: ya. Dan bagaimana kita mengendalikan diri sebelum melepaskan anak panah di kehidupan kita yang nyata.
2: Sekali.
0: Wah, terima kasih sebesar-besarnya dua narasumber kita, Bang Adi, Mbak Sally, sukses selalu.
1: Amin.
0: Semoga klubnya terus berkembang.
1: Amin.
0: Begitu ya. Semakin banyak masyarakat yang mengenal olahraga panahan.
1: Amin.
0: Dan semakin banyak generasi muda Palangkaraya yang tumbuh sehat, berprestasi, dan mungkin memiliki karakter yang kuat melalui olahraga ini.
1: Amin.
0: Gak cuman secara fisik, tapi juga secara rohani.
2: Betul.
0: Begitu ya.
2: Betul.
0: Dan
1: terima kasih juga Bang sudah mengundang kami.
0: Siap, kita tunggu nanti mungkin mau event apa kita dialogin lagi di sini.
1: Boleh.
0: Ya. Kita nunggu gebrakan apa yang udah dilakukan sama Arsari Club ini.
2: Next time.
0: Oke, pendengar, jangan ragu ya untuk mencari informasi melalui media sosial dari Palangkaraya Arsari Club ini kalau ingin mengikuti latihan yang mereka selenggarakan ya. Baik itu di Instagram tadi ya, di TikTok juga ada. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Dan jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Melodi Memori di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520-3123. Kita coba sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Janda Merana kembali lagi.
0: Apa kabar Janda Merana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Lagu lah.
0: Boleh lagunya apa nih?
1: Lagunya Hatiku Bukan Pintu Besi.
0: Hatiku Bukan Pintu Besi dari siapa
1: Robby
0: tuh?
1: NS.
0: Robby NS. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya numpang abang tetangga aja.
0: Ya. Oke. Okay. Abangku. Halo tetangga, apa kabar?
2: Terbaik.
0: Malam
2: Bang.
0: Malam juga. Sehat. Oh, masih kabut kita lah, Bang lah. Rasa kayak gimana kurang gitu. Hah?
2: Kurang sih.
0: Sudah agak mendingan ya?
2: Ya cerah ini.
0: Syukurlah kalau begitu, tapi di beberapa titik masih kayak di daerah Hiu Putih itu masih ya, cukup pekat tuh karena dekat mungkin.
2: Tenang ya. Ada tapi tipis-tipis ya asapnya. Lawan dari daerah Nusa tuh.
0: Iya.
2: Nusa ke Medan Baru tuh kan dekat.
0: Ya. Mm-mm.
2: Yang penting semangat ya.
0: Harus semangat kita.
2: Kalau happy ya.
0: Betul. Oke deh Bang Tony, mau lagu apa nih di malam hari ini?
2: Rindu Bilang Rindu. Ani
0: Ibon. Rindu Bilang Rindu dari siapa tuh?
2: Ani Ibon.
0: Ani Ibon ya.
2: Bagus lah.
0: Bagus dong. Rindu Bilang Rindu. Ani Ibon. Salamnya buat siapa?
2: Masih. Salamnya Pemirsi, Beresa, Pak Agal, Dr. Tenggelambung, Pak Dede, Pak Umar Sampit, Pung Jekri, yang belajar, Pung Erwin, Pung Reno, terus Lisa, Pak Jekri, Pak Weni, Leparo tadi juga. Yang lain sekarang kalau itu semua.
0: Oke.
2: Okay. Sehat, salam pertama.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Selamat
0: sukses
2: terus, semangat.
0: Amin.
2: Mau rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
2: Jangan
0: amin, ya Allah.
1: Buat Aminuddin, salam sehat ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga sampai di rumah. Dalam keadaan selamat. Semoga
0: amin.
1: Cepat dapat jodoh.
0: Ihiu. Amin.
1: Yuk. Selamat malam, matiin dari situ.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Tony dan juga Mbak Susi ya. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Malam, apa kabar Bang Putra CR?
3: Kabar baik.
0: Oke deh, kopi kita masih ada kah atau udah habis nih?
3: Ada dong sama kuenya.
0: Wah, apa nih kuenya kali ini nih?
3: Gorengan.
0: Apa tuh?
3: Goreng-gorengan.
0: Goreng-gorengan, mantep. Oke deh. Sambil makan gorengan, sambil minum kopi, mau lagu apa nih malam hari ini, Bang?
3: Harinya hari Tasman ya. Tak mungkin bersatu.
0: Tas judulnya?
3: Kita tak mungkin bersatu.
0: Kita tak mungkin bersatu ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buatnya Pak Tony sama Ayang tadi ya. Ya buatnya Sasa, buatnya Lisa, buatnya Ayah, Bapak Gau,
0: terus
3: buatnya Winda, Arida, juga buatnya Pak Freddy. Terus buat apa lagi Edo, buat jas loyor, buat semua jabatan.
0: Oke deh, siap bang.
3: Bang Nudin, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR. Dengan Hari Tasman, Cinta Tak Mungkin, Kita Tak Mungkin Bersatu udah masuk di playlist kita. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
2: Selamat hamalem.
0: Selamat hamalem, Kia. Narai kabar Anda, nama?
2: Kabar baik, kabar bahalap.
0: Syukurlah kalau begitu. Yeah. Meski kabut tetap melanda ya.
2: Iya, yeah, masih yang itu.
0: Masih. Yang
2: terhanya anjebu itu masih berasa bawa asap.
0: Iya, yeah, itu semoga aja cepat berlalu lah.
2: Iya, yeah,
0: Oke, okay. Hendak menyanyi lagu Nara Enda. Anda
2: aku nama? Aku hendak menyanyi lagu berepa Sulina.
0: Epa kan? Sulina.
2: Anu, aku yang membaca anu playlist itu Nara.
0: Oke, okay, ya, coba cariakanlah Epa Sulina, Cemburu Tapi Sayang.

0: ada Nyesri di Murung Raya, Mas Tede, ada Mbak Sasa juga, hampir lupa sama Mbak Sasa ya. Yang sehat Mbak Sasa ya.
1: Amin.
0: Buat Mbak Neparu dengan yang putrinya ya. Freddy, putri ya. Ada di Sabah Subah, ada Bang Lanius. Unausu juga di Sambas juga ya, di Kalimantan Barat. Ada Mas Dede, yang Seloyor, Mas Jepri, Bang Adi, Bang Umay juga, Mama Yuda, dan Mujonnya. Saya rasa itulah yang bisa kita absenkan pada malam hari ini.
1: Siap.
0: Nanti kita atau besok lusa.
1: Aduh, terputus. Bang, ini bisa menghubungi kembali. Ini kenapa terputus coba? Semoga ini terhubung kembali ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Malam juga. Ini tadi terputus, Bang. Bang, ini kenapa? Oke.
2: Enggak tahu.
1: Iya. Oke deh. Apa kabar Mbak Wen? Sehat?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke deh.
2: Gimana sebaliknya, Mas An?
1: Sehat juga. Masih pemulihan sih suara kita, tapi alhamdulillah ada suaranya sekarang ya.
2: Ya, tapi lumayan dari yang kemarin.
1: Iya, yang kemarin sambil bisik-bisik tetangga ya.
2: Oke.
1: Mbak Wen mau lagu apa nih malam hari ini, Mbak Wen?
2: Lagu apa ya?
1: Ayo.
2: Itu aja deh. Lama nggak dengar Untukmu deh.
1: Untukmu. Dari siapa tuh? John Tanamal.
2: Salah si John Tanamal ya.
1: John Tanamal.
2: Boleh titip nggak?
1: Boleh.
2: Untuk papa tuh Betaria Sonata ya.
1: Betaria Sonata.
2: Kalau nggak salah judulnya Buku Usang ya itu ya?
1: Buku Usang. Betaria Sonata.
2: Ada nggak sih?
1: Coba kita cari ya. Oke, ada nih. Biar ku sendiri. Nggak ada Buku Usang nih.
2: Nggak ada kah?
1: Satu Tanda Tangan. Biar ku sendiri. Atau apa tuh?
2: Yang
1: mana? Mau yang mana nih?
2: Yang itu deh, yang ikan berenang itu.
1: Ikan berenang. Apa tuh?
2: Enggak tahu judulnya apa itu. Udah ganti aja yang itu deh.
1: Apa?
2: Ini aja deh, nasibmu.
1: Dari siapa tuh?
2: Ii Sugianto deh.
1: Nasibmu nasibku, Ii Sugianto ya. Oke. Baiklah, salamnya buat siapa?
2: Salam ya. Tadi buat Bapak Meme. Kenapa terputus?
1: Iya, Bapak Meme tadi terputus. Untung lagunya udah masuk nih.
2: Iya.
1: Jaringan kita nih kayaknya ya. Sorry banget Bapak Meme. Bisa nanti menghubungi ulang deh Pak Meme untuk nambah salamnya yang tidak tersampaikan tadi.
2: Buat Bapak Naparo Eyang Putri juga ya. Buat Mbak Sasa juga. Tadi Kak Tony. Sama Ibu Susi ya. Salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Mas Dede juga. Siapa lagi ya?
1: Siapa Freddy lagi?
2: Freddy Nunjau di sana.
1: Terus
2: sama Raja Rimba juga ya. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Pak Lisa, Mas Rian juga. Lama gak kedengeran suaranya mereka.
1: Betul,
2: kemana
1: ya? Aja nih.
2: Menghilang.
1: Rindu kita ya.
2: Iya. Terus itu yang lama gak kedengeran juga Bu Hajah Mama Lili ya. Kabar juga. Terus siapa lagi Mas?
1: Siapa lagi?
2: Itu deh yang di Jepang itu Pak Widi ya.
1: Pak Widi.
2: Terus Ibu Wiga juga.
1: Ibu Wiga.
2: Siapa lagi?
1: Mbak Diona.
2: Siapa lagi? Lupa ingat, Mama.
1: Oke deh.
2: Kayaknya untuk semua yang dengar ya.
1: Untuk semua yang dengar, siap.
2: Ya, selalu deh, tutung kabut asap ini.
1: Iya itu. Tenggorokan saya kagak selesai-selesai nih suaranya, kagak pulih-pulih, tambah menghirup udara asap ini ya.
2: Ya itu, panjangin hidung aja deh.
1: Jadi Pinocchio kita kalau panjang hidup. Ini hidung kita ya.
2: Ya, Mas, ya.
1: Siap.
2: Ya wes, segitu aja dulu ya. Lagunya ditunggu.
1: Okay.

0: Mas On kalau pulang nanti hati-hati ya.
1: Terima kasih, siap.
0: Jangan 20 aja, jangan.
1: Aduh, kagak sampai-sampai kita.
0: Iya, wes. Di belakang ngantri ya. Ya, segitu aja dulu yuk.
1: Siap.
0: Ganteng. Dadah, bye-bye.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Wen yang udah gabung di layanan telepon kita. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Nadine Mori.
1: Apa kabar Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik.
1: Masih kuat nih mata ya? Apa udah mengantuk nih?
2: Masih.
1: Masih ya? Oke. Okay.
2: Tadi kan kukira sudah mulai, tadi kan habis itu ada
1: dialog
2: apa di depan rapat-rapat untuk Agustus.
1: Iya. Terus?
2: Syukur belum mulai di memori, jadi ditunggu aja.
1: Iya, karena juga saya tadi tarik napas dulu. Habis 1 jam dialog, tenggorokan saya cukup kering ya. Oke ya, deh
2: sempet, ya.
1: Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Bara Api Senyummu dari Dian Piscesa.
1: Apa tuh, Bara Api Senyummu?
2: Iya.
1: Dari Dian Piscesa, salamnya buat siapa?
2: Dian Piscesa. Salamnya buat Mbak W, adik Mbak W ini tadi ya. Salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Pak Tony, Bapak Meme, salam sehat. Tutup Pangkalan Bun, Mas Dedi Pangkalan Bun, Mama Ika dan Bang Jonnya. Terus Mama Sri. Tanya buat semuanya dari ya sampai Jogja. Buat Aminuddin dan operatornya, salam sehat selalu. Bahagia selalu, sukses selalu. Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye.
1: Oke, dadah kawai-kawai. Terima kasih untuk Mbak Sasa yang udah gabung ya. Oke, pendengar, kita tahan dulu untuk telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita terima di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita ya. Kali ini Nudin mau muterin lagu dari Robby NS. Ini requestannya dari Mbak Susi tadi ya, dengan Buka Pintu Bukan Pintu Besi ya, dan dilanjut lagi dengan Rindu Bilanglah Rindu Ani Ibon, dan disambung lagi dengan lagu-lagu lainnya yang sudah masuk di playlist kita di malam hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Melodi Memori bersama saya Aminuddin.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya beresiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, demikian Melodi Memori di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang bergabung dan kirim salam tadi ya. Dan nanti di pukul 23 kami hadir di ruang dengan Anda dengan Jazz Music. Nikmati malam Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat beristirahat dan selamat juga mungkin yang sedang beraktivitas bekerja di luar, yang lagi di jalan hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Buat Anda yang menggunakan mobil dan yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. We'll be right back.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati.
4: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cinta.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edias Abdullah. Di tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam air yang sejuk itu, dan si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap main di sungai, ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingnya. Kadang tangkapannya cuma sedikit, tapi tidak jarang juga tangkapannya banyak. Satu sore saat sang paman siap-siap pulang dengan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak coba mendekat. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu, dan ambil aja beberapa ekor. Bawa pulang, dan minta ibumu nanti untuk memasaknya."
1: "Oh, tidak, terima kasih, paman," jawab si anak.
0: "Loh, paman perhatikan kamu hampir tiap hari main di sini sambil melihat paman mancing. Sekarang paman tawarkan ikan ke kamu, kok kamu tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Apakah paman mau mengajarin saya gimana cara memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, wah, wah. Ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, kamu bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancingnya, ya." Keesokan harinya si bocah dengan semangat kembali ke sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar, dan hup, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Sesaat umpan terlihat bergoyang-goyang, didekati kerumunan ikan. Saat itulah ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak kecil tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya. Setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melemparkan kembali kail yang telah diberi umpan, memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya,
1: "Paman, belajar memancing ikan hanya begini saja? Atau masih ada jurus yang lainnya?"
0: Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulangi hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan, dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai." Nah pendengar, begitu juga dengan kehidupan ini. Sebenarnya untuk meraih kesuksesan, kita tidak membutuhkan teori-teori yang rumit. Semua sederhana. Sebanyak kita tahu apa yang kita mau, dan kemudian mampu memaksimalkan potensi yang kita miliki sebagai modal, terutama dengan menggali kelebihan dan mengasah bakat kita, maka kita akan bisa mencapai apa yang kita impikan dan cita-citakan. Saya, Edias Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Alhamdulillah kami kembali hadir untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentu pada edisi kali ini bersama saya Setia Arseno kembali hadir untuk Anda Ceramah Agama Islam memberikan informasi, tausiah, pemahaman ilmu agama Islam yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalani aktivitas yang sangat beragam di awal pekan ya. Dan hari ini kembali bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansor, SOS MPD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pian Ustadz?
2: Alhamdulillah, Seno sendiri?
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik Ustadz, kali ini akan berbicara mengenai manisnya iman ya. Bagaimana mendapatkan manisnya iman, caranya seperti apa. Dan ini akan kembali membuka wawasan kita tentang apa itu makna beriman. Begitu Ustadz ya?
2: Iya,
1: karena kalau tidak tahu arti beriman, tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman.
2: Oh iya. Kayaknya lebih tahu Mas Sen.
1: Baik, yang jelas akan kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Ansori seperti apa cara mendapatkan manisnya iman. Dan tentunya pendengar, jika Anda ingin bergabung nanti bisa di 0811 5203123 atau di 0536322179. Baik, tentu pada saat nanti Ustadz Ansori menjelaskan Anda boleh bergabung ya. Baik Ustadz, saat kita dengarkan dulu apa penjelasan dari Ustadz tentang cara mendapatkan manisnya iman. Silakan Ustadz.
2: Makasih Mas Eno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yabkau kauli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya, di mana saja berada yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita selalu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa, atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena telah diberikan nikmat, ya baik yang kita sadari ataupun yang tidak sadari, baik yang kita minta ataupun tidak kita minta, Allah telah melimpahkannya, memberikannya. Makalah wajib kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW fi yaumil akhir nanti. Terkait dengan topik kita hari ini, ya dengan tema atau judul ya Mas Eno ya, cara mendapatkan manisnya iman. Ya tentunya yang namanya kita hidup di dunia ini, ya pasti pengen yang manis-manis ya Mas Eno ya. Buah pengen yang manis ya. Terus apapun yang kita nikmati pengen yang manis ya, termasuk yang namanya iman ya. Sering juga sudah kita sampaikan terkait dengan yang namanya iman atau keimanan, rasa percaya atau keyakinan kita pada sesuatu. Kalau di dalam Islam pun ya, sejak kecil ketika kita di bangku sekolah ya, ataupun di sekolah dasar ya, guru kita, guru agama mengajarkan bagian dari Islam, apa, ajaran agama Islam, bagaimana kita harus mempercayai ya, mengimani yang apa semua itu terkandung di dalam yang namanya rukun iman. Ya, ada 6 ya Mas Eno ya. Ya, enggak berubah dari dulu sampai sekarang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdirnya Allah. Ya, baik itu takdir yang baik apapun takdir yang tidak baik. Kenapa? Semua itu adalah ketentuan Allah. Kita harus menjalaninya, kita harus melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, penuh dengan kerelaan. Supaya apa? Bisa membuahkan dari apa yang kita lakukan. Salah satunya apa? Kita akan memperoleh yang namanya manisnya iman. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Eno ya, Mas Eno ya. Iya. Terkait dengan manisnya iman ya. Yang namanya manisnya iman adalah apa sih? Manisnya iman itu ya, manisnya iman itu adalah rasa lezat dan tenang di dalam hati kita ya, atau di saat seseorang taat kepada Allah, lebih mencintai Allah dan Rasulnya, serta senang beribadah tanpa merasa berat. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ya harus ada rasa keikhlasan, rasa keridhaan, rasa kerelaan. Ya, nah itu tanda orang yang apa ya, yang merasakan manisnya iman ya, ini ada berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 hal utama yang membuat seseorang bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW lebih dicintai daripada hal-hal dunia lainnya. Artinya apa? Dalam kehidupan ini lebih mengutamakan ya cintanya kepada Allah dan Rasul, tidak kepada hal-hal yang lainnya. Kenapa? Yang namanya kita hidup di dunia ini ya, tentunya banyak menemukan hal-hal yang bisa membuat kita goyah. Ya, goyah dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dengan keimanan kita. Nah, bisa jadi dalam kehidupan ini kita senang akan sesuatu, cinta kepada sesuatu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Nah, seperti apa? Seperti cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, kedudukan, ya keluarga, hal-hal lainnya. Nah, padahal yang lebih diutama itu kan adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ya cinta karena Allah. Ya, maksudnya apa? Mencintai orang lain semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan duniawi. Ya, meletakkan di dalam hati dengan niatan. Ya, ketika ketemu misalkan, atau berkenalan, ataupun hal-hal yang lainnya, ketika kita berinteraksi ya, antara manusia yang satu dengan lainnya, ya semata-mata cinta karena Allah. Ya, sama ketika kita di KUA itu ya, Mas Seno ya. Ya, kita di KUA itu kan sering tuh ya menikahkan ya pengantin Ya. Nah itu juga sering kita tekankan itu. Ya. Kita luruskan niatnya. Jangan salah dalam memasang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niat dan akan mendapatkan dari apa-apa yang diniatkan. Kalau niatnya baik, dapatnya pun baik juga. Kalau niatnya kada baik, Bang Mas Seno, ya, ya dapatnya juga tidak baik. Ya. Makanya yang namanya orang menikah itu juga sering itu jangan karena niatan yang tidak baik. Ya. Karena yang namanya utama itu ya niat menikah adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Tapi banyak juga loh Mas Seno yang sering kita luruskan nih. Sering apa ya? Sering kita perbaikin niatnya. Ya, kenapa? Khawatirnya salah dalam masang niat. Ya, bukan karena Allah dan apa? Mengikuti sunnah Rasul bisa berpengaruh itu. Ya, padahal yang namanya kita itu kan nikah itu pengennya sekali seumur hidup ya, Mas Eno ya. Ya, langgeng sampai akhir hayat. Ya. Bukan sering itu kita ditanya, mau enggak sehidup semati? Oh, mau, Ustaz. Ya. Kalau salah satu mati mau ikut. Enggak, itu bukan sehidup semati. Yang benar apa? Sehidup sesurga. Ya, jadi ketika mengenal seseorang menjadikan pasangan hidupnya, nah itu semata-mata cintanya karena Allah. Ya, bertemu ya karena Allah. Ketika berpisah pun karena Allah. Ya, tidak apa sama dengan menjalin pertemanan pun ya atau kasih sayangnya tanpa pamrih atau kepentingan harta dunia ya. Karena yang namanya orang menikah itu kan banyak apa ya Mas Seno ya, niatannya. Ada yang sama dalam hadis pun dikatakan seseorang menikah itu karena empat hal. Yang pertama karena apa, kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan juga karena agamanya. Maka pilihlah agama itu yang akan membawa keberuntungan bagimu. Ya, karena yang namanya rupa, kecantikan itu bisa luntur ya, Mas Eno ya. Ya, harta bisa habis. Keturunan nasab itu bisa dihinakan oleh Allah. Nah, tapi karena kalau agama ini, ya itu yang akan menyelamatkan, menuntun kita. Baik kehidupan di dunia, maupun juga kehidupan di akhirat. Terus yang ketiga, ya, yang membuat seseorang bisa merasakan manisnya iman, yaitu benci kepada kekafiran, ya. Merasa benci dan takut kembali kepada kekufuran, ya sama besarnya seperti takut jika dilemparkan ya ke dalam api neraka, ya itu. Nah sama juga dengan seseorang ya menjauhi dosa dan merasa jijik atau takut untuk kembali pada keburukan, ya karena seseorang pasti pengin, ya. Selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Memperoleh bahagia hidup di dunia dan akhirat. Ya tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya harus ada persyaratan. Ya dengan apa? Ya tadi. Menjauhi dosa-dosa, menjauhi larangan, melaksanakan perintah dan juga ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, ketika pernah dia berbuat keburukan, berbuat maksiat, ya, nah itu tidak akan terulang kembali. seolah-olah dia merasa apa ya Mas Seno namanya itu, ya tadi ya, jijik tadi ya, ya atau takut, ya takut terpengaruh lagi, takut untuk kembali berbuat keburukan yang pernah dilakukannya, ya karena apa? Karena itulah ketakutan dalam hati, ya yang akhirnya nanti ketika dia akhir hidupnya belum sempat berbuat kebaikan, ya ya akhirnya itu balasannya pasti dimasukkan dalam api neraka. Nah, jadi dampak manisnya iman dalam hidup itu yaitu dalam kesehariannya senang beribadah. Ya, apakah ibadahnya itu? Ya bisa jadi sholat tambah rajin, zikirnya, dan juga amal-amal baik lainnya yang dilakukan dengan rasa senang, rasa ikhlas. Tidak ada apa ya Mas Eno namanya itu ya, beban ya, tidak ada keterpaksaan ya, dia senang melaksanakannya. Terkadang kalau orang itu senang, kadang bisa tak sabar menunggu misalkan waktu-waktu untuk beribadah, atau misalkan puasa ya, itu dinantikan ya, bukan hari rayanya aja yang dinantikan ya, tapi ketika sudah lewat bulan puasa ada rasa sedih ditinggalkan bulan puasa. Nah itulah karena apa, dia ada rasa kegembiraan, sudah merasakan manisnya iman. Yang kedua, ketika ada permasalahan dia selalu tabah, selalu sabar ya, dan tenang saat mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah. Karena dia ada keyakinan dalam hidup ya, itu semua takdirnya Allah. Seperti yang tadi kita sampaikan Mas ya, Mas Eno ya. Ya, dalam rukun iman yang keenam itu adalah apa? Iman kepada qada dan qadar, ya takdirnya Allah. Ya, pasti kalau kita pengennya apa Mas Eno ya? Pengen takdir kita baik ya. Ya, belum tentu, terkadang bisa takdir itu buruk. Nah, ketika takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah itulah memerlukan yang namanya ketabahan, kesabaran dalam menghadapinya. Terus yang ketiga dampak manisnya iman dalam hidup yaitu menang melawan nafsu. Ya, apa itu? Lebih memilih aturan agama daripada keinginan hawa nafsu yang salah. Karena yang namanya nafsu itu ada selalu menggoda. Ya, apa bisa memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Memalingkan seorang ya dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah itu. Jadi kalau orang yang sudah merasakan manisnya iman dalam kehidupan ini, ya dia tidak akan pernah kalah. Ya, selalu menang dalam memerangi atau melawan hawa nafsu yang dari bujuk rayu setan yang selalu menggoda manusia dari seluruh arah. Ya, dari depan, belakang, atas, bawah, ya bertubi-tubi ya godaan setan kepada manusia untuk mengikuti langkahnya. Tetapi karena dia keimanannya bagus, ya seperti yang udah kita sampaikan tadi, akhirnya apa, merasakan manisnya iman dalam hidup ini, ya dia sanggup, ya dan menang dalam menghadapi, ya melawan nafsu yang selalu menggoda. Nah tentunya bagaimana sih ya untuk meraih itu semua? Ya itu ada hal-hal yang selalu kita lakukan, atau bahasa lainnya apa Mas Eno ya, amalan ya, amalan yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman. Dengan cara apa amalan ini? Yang namanya amalan pasti dilakukan secara rutin. Ya, rutin itu ya harian. Ya, walaupun terkadang ada yang seminggu sekali ya, Mas Eno ya. Baca Yasin malam Jumat saja ya, misalkan ya, atau misalkan sholat hajatnya waktu hendak ada keperluan saja ya, atau lainnya. Nah, padahal yang kalau kita lakukan secara rutin menjadi misalkan amalan kita ini bagus nih. Ya, apa aja sih amalan pendukung yang bisa kita lakukan misalkan rutin dalam kesarian dalam kehidupan kita ya, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah misal membaca Al-Qur'an ya, dengan memahami dan merenungkan isi ayat suci Al-Qur'an setiap hari ya. Nah, ini bagus nih dilakukan ya, terkadang bisa habis sholat subuh ataupun bisa habis sholat maghrib dia bertadarus ya, tidak hanya pada saat bulan Ramadan aja ya, setahun sekali itu namanya Mas Eno ya. Ya, terus yang kedua menjaga sholatnya, melakukan ibadah wajib dengan ikhlas dan tepat waktu, sholatu ala waktu ya, sholatlah kamu pada waktunya, terutama yang wajib nih. Tapi misalkan wajib itu terasa kurang, bisa ditambahi dengan sholat-sholat sunnah lainnya, banyak nih sholat-sholat sunnah. Terus yang ketiga, amalan pendukung harian supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman, yaitu dengan memiliki ya atau bergaul dengan orang-orang yang soleh atau teman soleh. Kayak lagunya siapa itu Mas Seno? Opik ya. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang soleh ya, atau bergaul dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Ketika kita berteman dengan orang yang baik itu mengingatkan kita kepada kebaikan. Makanya pepatah dari salah satu khalifah ya, apa kayak perumpamaan ya, bila kau berteman dengan penjual minyak wangi maka kau akan kecipratan wanginya, bila kau duduk atau berteman dengan misal penjual abu gosok maka kau akan kecipratan abu gosoknya. Nah, artinya apa? Ketika kita berteman dengan orang yang baik maka teman itu yang akan membawa kita kepada kebaikan. Bila kita bergaul berteman dengan orang yang tidak baik atau buruk perangainya ya, itu lambat laun ya akan mempengaruhi kehidupan kita, bisa menjadikan kita pun menjadi orang yang tidak baik. Nah, itu Mas Seno cara mendapatkan manisnya iman dalam hidup ini. Waktu ya. Waktu. Baik. Itu mukadimah.
3: Masya Allah, sudah kita dengarkan pendengar dan juga pemirsa penjelasan dari Ustaz Ansori mengenai cara mendapatkan manisnya iman ya. Pada kesempatan kali ini dalam Mutiara Pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung masih ada waktu di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik, dari saya satu pertanyaan Ustaz.
2: Satu pertanyaan aja.
3: Siapa tahu penelpon ada nanti bergabung ya kan. Baik, Ustaz tadi menyampaikan kalau salah satu dari cara mendapatkan manisnya iman adalah nikmat begitu Ustaz ya, dalam melakukan ibadah sehari-hari. Nah, pertanyaannya Ustaz, ada orang yang sudah melakukan ibadah, merasakan kenikmatan itu Ustaz, tapi dia tetap melakukan kesalahan, berbuat terkadang maksiat, kembali jatuh ke lubang yang sama, tapi kemudian ingat kembali bahwa harus kembali kepada Allah begitu. Nah, itu bagaimana itu Ustaz?
2: Ya, kalau sering kita dengar ya, ya para guru kita mengatakan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada juga yang bilang gini, Ustaz sudah solat, tapi itu kok tetap melakukan keburukan. Ya, ada yang melabelkan itu namanya STMJ. Ya.
3: Apa itu STMJ?
2: Sholat terus maksiat jalan.
3: Iya, kirain minuman.
2: Ya. Lain ceritanya. Artinya apa? itu belum dikatakan yang memperoleh manisnya iman, Mas.
3: Ya.
2: Artinya imannya itu sebelum sekuat ya yang
3: seharusnya.
2: Apa, seharusnya. Karena yang namanya iman itu, Mas Seno, bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung apa? Tergantung amal ibadah yang kita lakukan. Coba aja kita yang melalaikan sholat nih, ya walaupun awalnya tidak sengaja misalkan, terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya dia menjadi hal yang lumrah tidak sholat. Ya akhirnya apa? Ya itulah, mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya yang namanya sholat itu kan kewajiban tuh, Mas Seno. Ya yang langsung mendapatkan perintah dari Allah. Ya saat apa? Isra Mi'raj. Nah itu. Jadi yang namanya apa? Itu berpengaruh. Ya. Jangankan orang yang kuat itu terkadang bisa mendapatkan godaan yang besar. Yang lemah pun malah lebih anu lagi. Itulah yang namanya kehidupan. Janjinya apa? Ketika iblis ya dikeluarkan dari surga, ya diusir karena tidak mau sujud kepada manusia yang pertama diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam. Ya, dia minta nih kepada Allah supaya diberi kebebasan hingga akhir-akhir untuk menggoda anak cucunya Adam. Termasuk kita nih, anak cucu Adam nih. Nah, itu supaya apa? Mengikuti langkah setan. Ya, jadi bukan hanya orang-orang yang lemah imannya saja. Orang yang kuat iman pun bisa digoda oleh iblis dan kroninya. Kita dengar, oh dia kok pemuka agama yang melakukan apa? Keburukan, viral misalkan.
3: Iya, itu yang viral.
2: Viral. Ya, oh kok bisa ya pemimpin pondok misalkan. Kok bisa berbuat hal yang dilarang? Tentunya dia tahu, dia memahami dalil dan hukumnya. Kok bisa? Ya itulah namanya manusia. Manusia itu khilaf. Ya namanya juga manusia katanya kan. Ya ada saat ya dia lemah imannya, itulah ya senjata setan masuk menggodanya.
3: Berarti pada saat lemahnya iman ya Ustaz?
2: Ya lemah iman.
3: Tapi bukan berarti dia tidak merasakan manisnya iman begitu ya. Dia merasakan manisnya iman, akan tetapi ada saat dia lemah imannya.
2: Jadi gitu ya, merasakan manisnya iman ini tidak secara terusan, Mas. Ya, ada satu waktu aja. Itu tergantung apa? Keimanannya. Ya. Artinya ketika dia terpengaruh dengan apa ya? Kehidupan tadi apa? Kehidupan dunia yang penuh godaan. Ya bukan hanya bujuk rayu, dunia pun bisa menggoda. Ya, tadi
3: cinta, itu sumbernya ya,
2: ya sumbernya.
3: Sumbernya justru.
2: Sebenarnya tadi harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia cintanya kepada apa? Harta yang dimilikinya, kedudukan jabatan yang dimiliki. Apa takut ya kalau kedudukan jabatan itu lepas? Ya akhirnya apa? Segala cara tuh ditempuh supaya bisa mempertahankan kedudukan. Padahal semua itu kalau kita mengingat lagi dari awal dan apa pada dasarnya yang namanya semua itu kan amanah, titipan, bukan harta kita aja. Jabatan, kedudukan itu juga nanti akan diambil kembali. Termasuk apa? Diri kita pun. Ya, itu nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, tapi asalnya pun sama dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, dari proses kelahiran berujung kepada proses kematian. Itu yang sebenarnya harus kita sadari masing-masing.
3: Baik.
2: Kalau enggak kada sadar ya itulah, sampai akhir itu pun kada sadar. Nah, itu okay. Mas. Ya, makanya kita penting itu supaya bisa merasakan manisnya iman itu, karena iman yang sudah kuat ya tertanam dalam diri dan hati kita.
3: Iya, tapi bukan berarti melakukan hal itu semua membuat kita nggak mau sholat begitu saja.
2: Sebenarnya
3: dijadikan alasan gitu
2: ketika
3: ya.
2: Ketika kita terbujuk ya rayu setan, ya makalah segeralah ingat ya kembali kepada Allah.
3: Karena ada juga yang berpikiran kalau wah saya sudah melakukan segala hal yang seperti itu, malu-malu gitu ya, ya untuk sholat gitu kan, dan nggak pantas untuk sholat dan sebagainya.
2: Nah, itu yang salah lagi mas.
3: Iya, ya. Gitu ya.
2: Ya sebenarnya, waduh salah nih, maka harus segera kembali. Masalah itu diampuni nggak ya? Allah yang lebih tahu. Ya itu.
3: Baik Ustaz. Waktunya sudah lewat Ustaz. Ya harus kita akhiri sampai di sini kebersamaannya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan. Ustaz terima kasih sudah hadir.
2: Sama-sama Mas Eno.
3: Dalam ceramah agama Islam mimbar agama lagi Mutiara Pagi. Mutiara Pagi hari ini ya. Karena terkadang saya membawakan mimbar agama juga Ustaz. Baik, yang jelas kita insya Allah bisa ketemu lagi Ustaz dengan topik yang berbeda. Baik, pendengar dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Saya Setia Harsono dan juga Ustaz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat

sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Senin 3 Agustus 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam warta berita daerah pagi ini, di antaranya.
1: Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Meningkatkan budaya literasi serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Guntur Talajan menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3: Maksudnya seniman, artinya festival sastra ini perlu terus dikembangkan bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak, tadi ditampilkan tarian tokoh hutanum leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai. Kita melihatnya dari luar biasa, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
2: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
4: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa, sastra, dan budaya. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
2: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mengevaluasi sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik setelah temuan hasil reses DPRD Kota Waringin Timur menunjukkan masih adanya sekolah dasar dengan jumlah siswa baru yang sangat minim pada tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Kota Waringin Timur akan memetakan seluruh sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan pendidikan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Umar Kaderi mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekolah yang sudah tidak memiliki peserta didik berpotensi dialihkan untuk digabungkan dengan sekolah terdekat, khususnya di kawasan perusahaan perkebunan besar swasta. Menurut Umar, persoalan minimnya jumlah murid tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di sejumlah kecamatan dan desa terpencil, termasuk sekolah negeri maupun sekolah di lingkungan perusahaan. Salah satu penyebab yang diduga mempengaruhi kondisi tersebut adalah meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah yang dikelola perusahaan karena dinilai tidak membebani biaya pendidikan serta didukung tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menegaskan peningkatan mutu sekolah negeri tetap menjadi prioritas melalui penguatan kualitas guru, pembenahan sarana dan prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah pelosok. Umar memastikan, apabila nantinya dilakukan penggabungan atau penutupan sekolah, hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap menjadi perhatian dengan mengarahkan mereka ke sekolah terdekat agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
1: Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk
5: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
1: Nyervis atau memperbaiki genset yang sudah lama nggak kepake. Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama nggak kepake.
5: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
6: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
5: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana atau Kaltana, Kelurahan Petuk Ketimpun, Iul, mengatakan sebagian besar titik api yang muncul saat ini berada di lokasi yang jauh dari akses jalan dan sumber air, sehingga menyulitkan proses pemadaman. Iul menjelaskan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas dan relawan di lapangan. Untuk menjangkau titik api, petugas harus berjalan kaki dengan membawa peralatan pemadaman secara manual karena kendaraan dan mobil tangki tidak dapat mencapai lokasi. Keterbatasan sumber air tersebut juga menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Menurutnya, selama musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan terus meningkat, sehingga diperlukan peran aktif seluruh masyarakat untuk mencegah munculnya titik api baru. Warga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan, lahan gambut maupun semak belukar.
8: Jika ada titik api itu jauh dari jalan, itu agak susah juga.
9: Sumber air,
8: sumber air juga, parit-parit juga kering, Pak. Nah, kebetulan kemarin tahun 2025 sebagai anggota Kaltana disuruh juga atasan dari provinsi kemarin. Kita di parit itu kita bersihkan, kita dalamkan, karena itu kan gambut kan kita angkat akar-akarnya itu. Supaya nanti seandainya kebakaran di situ enak, artinya teman-teman untuk narik selang, untuk naruh mesin di situ.
0: Iul juga menghimbau masyarakat segera melaporkan kepada aparat relawan atau petugas pemadam apabila menemukan titik api. Penanganan sejak dini dinilai sangat penting agar api tidak meluas hingga mengancam permukiman, fasilitas umum maupun kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Kolaborasi antara pemerintah, relawan, dan warga diharapkan mampu menekan risiko kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. 100 tenaga kesehatan mengikuti Siloam Simposium Palangkaraya 2026 yang diselenggarakan oleh Siloam International Hospitals melalui Siloam Hospitals Palangkaraya bersama Siloam Hospitals Lippo Village dan Siloam Hospital Surabaya. Kegiatan tersebut dalam upaya memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dan memperluas akses terhadap keahlian dokter spesialis di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
9: Kolaborasi antara rumah sakit di jaringan Siloam tentunya salah satunya bentuknya seperti ini, ketika kami menghadirkan dokter-dokter ahli, profesor dan spesialis kami untuk boleh datang ke Palangkaraya.
10: Siloam International Hospital melalui Siloam Hospital Palangkaraya bersama Siloam Hospital Lippo Village dan Siloam Hospital Surabaya menyelenggarakan Siloam Simposium Palangkaraya 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap keahlian spesialis, memperkuat kompetensi tenaga kesehatan, dan mendorong kolaborasi klinis di Kalimantan Tengah. Simposium ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan berbasis bukti evidence-based medicine yang mendekatkan pengalaman klinis dari berbagai pusat layanan unggulan Siloam kepada dokter dan tenaga kesehatan di Palangkaraya dan wilayah sekitarnya guna mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Diikuti oleh sekitar 100 peserta, simposium ini menghadirkan 4 sesi ilmiah yang dibawakan oleh 4 pembaca yang terdiri dari 4 dokter spesialis Siloam. Berbagai topik yang dibahas mencakup perkembangan terkini di bidang ortopedi dan bedah saraf, mulai dari operasi penggantian sendi lutut berbantuan robotik yang disesuaikan dengan kondisi pasien, bedah tulang belakang minimal invasif hingga tata laksana neurotrauma dan kolaborasi multidisiplin dalam meningkatkan keselamatan pasien dan hasil klinis. Saat press conference Siloam Clinical Symposium 2026, jajaran dokter spesialis saraf, ortopedi, dan anestesi beserta manajemen Siloam menjelaskan bahwa kehadiran layanan bedah saraf ditujukan untuk mempercepat penanganan kasus-kasus gawat darurat seperti cedera kepala dan stroke sehingga risiko kecacatan maupun kematian dapat ditekan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh layanan screening dan penanganan berbagai penyakit saraf lainnya dengan dukungan jaringan dokter spesialis yang dimiliki Siloam. Sales Asosiasi Direktur Siloam Internasional, Angela Agustin, mengaku tantangan terbesar dalam pengembangan layanan bedah saraf di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, masih terletak pada keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah dokter spesialis dan subspesialis bedah saraf dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, Siloam bersama organisasi profesi dan pemerintah terus mendorong pendidikan serta pengembangan dokter spesialis agar pelayanan di daerah semakin optimal. Selain memperkuat SDM, Siloam Palangkaraya juga mengandalkan fasilitas penunjang modern termasuk MRI dan teknologi operasi mineral invasif untuk penanganan tulang belakang. Kehadiran teknologi memungkinkan proses diagnosis lebih cepat dan akurat sehingga pasien dapat memperoleh penanganan yang tepat tanpa harus bepergian ke kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya.
9: Jadi memang Siloam punya banyak program untuk mengembangkan juga subspesialis dari rumah sakit kami yang ada di daerah. Jadi pengembangan untuk kompetensi dokter sampai ke level subspesialis tidak hanya berfokus pada rumah sakit.
10: Dalam sesi tanya-jawab bersama media, para dokter menyampaikan bahwa kasus stroke masih menjadi salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi sehingga diperlukan deteksi dini serta penanganan cepat. Pihak Siloam berharap semakin banyak masyarakat Kalimantan Tengah memanfaatkan layanan yang kini tersedia di Palangkaraya, maka peluang kesembuhan pasien semakin besar. Sementara itu, terkait biaya pelayanan, Direktur Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, Indriani Wijaya, menyampaikan bahwa Siloam berkomitmen memberikan layanan yang efisien dengan pemeriksaan yang tepat sasaran, sehingga pasien tidak mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan.
9: Saya tahu ada dua rumah sakit yang sudah mempunyai sistem kode darurat untuk stroke. Itu hanya Siloam dengan RSUD Doris. Jadi Doris sebenarnya yang pertama yang menggunakan sistem kode
11: darurat ya. Jadi kalau ada orang stroke, kita akan mengaktifasi kode darurat sehingga waktu itu lebih cepat. Nah, ini jawabannya sebenarnya bisa digunakan sistem rujukan ini antara Siloam dengan RSUD.
10: Menanggapi pertanyaan RRI mengenai akses layanan bagi peserta BPJS Kesehatan, pihak Rumah Sakit Siloam menyampaikan bahwa pelayanan stroke terus diperkuat melalui sistem penanganan darurat dan kolaborasi dengan rumah sakit lain di Palangkaraya. Kedepan, Siloam berharap sinergi dengan fasilitas kesehatan pemerintah semakin kuat sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat memperoleh pelayanan bedah saraf yang cepat, berkualitas, dan mudah dijangkau. Saat press conference Siloam Clinical Symposium 2026 dihadiri oleh Dr. Peri Irawan, Dr. Nur Akbar, Dr. Perwira Bintang Hari, Dr. Dr. Kukuh Dwi Putra Hernugrahanto, Profesor Dr. Dr. Julius Juli, Angela Agustin selaku Sales Asosiasi Direktur Siloam Internasional, dan Dr. Indriani dan Dr. Indriani Wijaya selaku Direktur Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
12: Kita membudayakan bersepeda.
13: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik, menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
12: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas.
13: Oke.
12: Pesertanya ada yang dari Banjar, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing karang kita.
13: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
14: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
15: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
14: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
13: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi di hari Senin pendengar. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Palangkaraya pagi ini di tanggal 3 Agustus 2026. Awal pekan dan juga awal bulan ya. Alhamdulillah jika pagi ini Anda sudah sarapan dan sudah siap dalam menjalankan aktivitas, bahkan mungkin sudah ada yang dalam perjalanan ya. Memang ini waktu yang tepat untuk Anda berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja ataupun ke tempat aktivitas Anda. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Bagi yang sudah buka toko dan juga buka tempat usahanya, mudah-mudahan hari ini rezekinya juga aman lancar. Walaupun ya masih ada hal-hal lain yang mungkin merintangi begitu ya, baik dan tidak baiknya tetap harus dijalani ya. Baik pendengar, di pagi hari ini ya, di hari Senin tanggal 3 Agustus juga diperingati sebagai Hari Semangka Nasional. Berkaitan dengan semangka, buah yang memiliki kandungan air sekitar 92% dan sangat cocok sekali dikonsumsi saat panas-panas. Maksudnya di cuaca panas ya. Yang jelas saat menghadapi situasi seperti sekarang ini dengan cuaca yang terkadang juga masih ada sedikit kabut asap ya, walaupun tidak terlalu kentara, kita harap dengan setidaknya mendapatkan asupan gizi melalui buah-buahan begitu ya, kita bisa mendapatkan asupan gizi yang baik dalam tubuh. Selain itu juga memang perlunya asupan gizi dalam buah meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Semangka adalah salah satunya. Buah ini bukan hanya menyegarkan begitu ya, tapi sudah memiliki manfaat yang dipercaya bisa membantu mengurangi dehidrasi ya. Sifat buah yang mendinginkan sehingga bisa mengatasi panas dalam, dan dengan kandungan likopen menjaga kesehatan kulit dan jantung, juga mengurangi nyeri otot setelah lelah di bawah terik sinar matahari. Rasa manisnya yang berair juga menjadi makanan yang sudah turun temurun dinikmati sejak dulu, karena jejak semangka dan bijinya ditemukan di situs-situs dinasti Mesir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Wah, lama juga ya. Menurut The Dictionary of America Food and Drink ya, karya John Mariani. Ya, pendengar, itu dia informasi tentang semangka. Hari ini hari semangka ya. Siapa tahu ada yang mau beli semangka? Ya, penjual semangka senang dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Palangkaraya pagi ini kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu musik dan informasi. Dan pukul 8 nanti ada informasi perakhiran cuaca, dilanjutkan dengan fokus pagi. Dan juga untuk Anda, karena kami hadirkan Halo RRI pukul 9 nanti ya, setelah cek fakta. Setelah lagu yang berikut ini pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.